Kat fikirkan yang esok, kita layan hari ini. Lain hari aku sibuk, tak selalu macam gini. Hasil demi hasil, untuk mama, anak dan bini. Sampai tiap-tiap hari, aku chill macam gini.

0: Bahang kejohanan semakin memuncak. Jangan lepaskan peluang mengikuti sorotan aksi terbaik, perkembangan pasukan pilihan dan pelbagai perkongsian menarik sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dengarkan hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. Sabah FM.
0: Dunia bersatu kerana bola sepak. Radio RTM mengajak anda mengikuti kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 menerusi sorotan perlawanan, statistik menarik dan segmen interaktif bersama pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: pasukan segar Sabah FM.
1: Ya, kopi bola pagi bersama dengan anda untuk edisi hari ini Jumaat 17 Julai. Apakah perkembangan yang ingin kita kongsikan kepada anda?
2: Ya, sudah semestinya menjadi tumpuan sepanjang minggu ni kan Iqlai, perlawanan tempat ketiga Perancis menentang England dan untuk final Argentina menentang Spanyol.
1: Ya.
2: Okay, itu pada Isnin nanti. Jadi banyak acara yang berlangsung. Tapi sudah semestinya satu dunia akan menumpukan perlawanan peringkat akhir.
1: Ya, peringkat akhir iaitu Argentina menentang
2: Spanyol.
1: Spanyol. Okey, ini untuk penyokong Messi.
2: Okay.
1: Seperti yang berada di depan saya ya.
2: Messi. Messi, kan? come on Argentina.
1: Okey, Lionel Messi, Messi mendedikasikan kemenangan Argentina ke atas England pada separuh akhir Piala Dunia FIFA pada Rabu kepada penyokong pasukan itu, dan Messi berkata sejarah persaingan sengit antara Argentina dan England memberikan motivasi tambahan kepada juara bertahan itu. Dan katanya juga walaupun hanya satu perlawanan, kami melalui detik-detik yang cukup istimewa.
2: Betul. Jadi sudah semestinya perlawanan yang berlangsung baru-baru ini kan dengan England, kedua-dua pasukan pun memang hebat dan penyokong pun semuanya luar biasa.
1: Betul.
2: Yang pada masa yang sama juga Messi yang melakukan assist ataupun kedua-dua bantuan gol untuk Argentina berkata semangat berpasukan menjadi kunci kebangkitan pada waktu itu, sebab pada awalnya England yang mendahului.
1: Betul.
2: Tetapi di penghujung barulah Argentina menguasai balik permainan dan berjaya menjaringkan dua gol ini.
1: Dan apa kata Harry Kane pula? Adakah apakah perkembangan untuk Harry Kane, pemain England ni?
2: Okay.
1: Harry Kane enggan mengesahkan sama ada beliau akan terus beraksi dalam satu lagi kejohanan Piala Dunia selepas skuad The Three Lions tersingkir di peringkat separuh akhir kepada Argentina. Dan Kane 32 tahun itu tidak dapat menyembunyikan kekecewaan hanya selepas England mempersiahkan kelebihan satu gol sebelum tewas 2-1 di minit-minit akhir perlawanan.
2: Betul. Sudah semestinya bukan hanya penyokong, pemain England pun ramai yang kecewa sebab diorang mempunyai harapan yang tinggi untuk membawa balik Piala Dunia. Setelah 60 tahun mereka menangi Piala Dunia 1966 dulu, tapi tidak kesampaian tahun ini. Tapi kenapa? Ada satu perlawanan lagi yang perlu dihadapi untuk menentukan siapakah tempat ketiga antara Perancis dan England.
1: England. Jadi itu perkembangan kopi bola pagi untuk pagi hari ini. Kita sama-sama menantikan untuk pencarian tempat yang ketiga.
2: Betul, akan berlangsung pada subuh Ahad.
1: Ahad 5 pagi France menentang England, mencari tempat ketiga dan keempat lah ni sekaligus.
2: Betul.
1: Kan. Dan final adalah 20 Julai 3 pagi Spain menentang Argentina.
2: Okey, jadi adakah Argentina terus mengekalkan kejuaraan untuk tahun ini seperti edisi 2022 ataupun Spain kembali?
1: Kamu rasa macam mana? Cuba kongsikan sama kami. Okey, selepas ini kita ada dari sana sini, jadi terus saja layan Sabah FM.
2: Bagus ba.
0: Info sukan segar Sabah FM.

0: Bagus Ba. Segar Sabah FM bersama Gig Pagi 6 hingga 10 pagi.
1: Perkongsian harian bersama dengan Sabah FM, Keningau FM, Sandakan FM dan Tawau FM dalam Dari Sana Sini.

0: Okey Edwin, kita terus bersama dengan kawan-kawan kita di stesen daerah untuk mengetahui perkembangan semasa.
1: Betul. Jadi pagi ni kita bersama dengan 1J di Tawau FM. Selamat pagi 1J.
0: Selamat pagi.
2: Selamat pagi ER di Konti Sabah FM.
0: E double E bah, kalau lebih pagi.
2: Iya, e double E. Salah. Bukan ER.
0: Itulah.
2: Tapi ER juga tu kan?
0: Boleh lah.
1: Itulah kan.
0: Okay, dan seterusnya.
1: Double E, sorry.
0: Terpayar, sorry. Terima kasih juga. Maznan, di Sandakan.
3: Ya, apa kabar kamu orang semua?
0: Tim apa ni ya?
3: Tim, Espana lah.
0: Espana, ya.
1: Espana, ngomong. Vamos. Okay.
0: Vamos. Dan Hex di Keningau.
1: Halo Hex.
4: Tim Kodop. Halo, selamat pagi.
0: Oh, yes. Semua kumbang ya.
1: Iyalah. Betul lah. Ikhlas satu orang ya perempuan hari ini. Jadi tidak apa lah ikhlas.
4: Ya,
1: saya serahkan pada anda lah ikhlas ya.

0: Menteri Sumber Manusia pada pukul 9 pagi, okey, di pada hari esok lah, pada hari esok, right? Dan seterusnya juga akan diadakan Majlis Perasmian Kejohanan Bola Tampar Piala Presiden Majlis Perbandaran Sanakan bermula awal pukul 7 pagi bertempat di Dewan Serbaguna Sri Libaran Batu 7 Sanakan. Dan juga pada hari esok akan diadakan program gotong royong atau dipanggil GORO Mega dan pelajaran inisiatif Komite Bebas Denggi Kombet Peringkat Daerah Sanakan bermula seawal 6.30 pagi bertempat di perkarangan Masjid Saidina Ali Abi Talib, Taman Mesra Sanakan. Okey, itu yang dapat dibawakan dari Sanakan. Dan kita terus bersama dengan Toke Kodop. Silakan Toke Kodop.
1: Baik, terima kasih Mas Nandi. Sanakan FM, beberapa perkongsian kita kongsikan dari Kering FM. Hari ini hari terakhir diadakan kursus membuat kraf tangan bertempat di Pusat Kraf Tangan Keringau bermula 8.30 pagi, baru saja bermula hinggalah ke pukul 5 petang. Dan esok 18 Julai, hari Sabtu, akan berlangsung Carnival Community Campaign Internet Selamat bermula 7 pagi hingga 2 petang bertempat di Dewan Masyarakat SUK, akan disempurnakan perasmiannya oleh Yang Berhormat Dato' Atta Joseph Kurup, Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Sekitar, merangkap Ahli Parlimen P182 Pensiangan dan juga ADUN bagi kawasan SUK. Dan esok juga berlangsung program Neurohop 2026, sebuah program komuniti yang menghimpunkan pendidikan, kesihatan dan masyarakat dalam meningkatkan kesedaran tentang neurodiversity. Ini program ini bermula 8 pagi bertempat di Dewan Aspirasi SK Bingkur Keningau dan dijangka disempurnakan perasmiannya oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Panglima Haji Hajiji Haji Nor, Ketua Menteri Sabah. Dan hari esok juga berlangsung program Jelajah Kebun Dapur Melalap bermula 8 pagi hingga 3 petang bertempat di Dewan Datuk OKK Sanggau Melalap, Tandem, akan disempurnakan perasmiannya oleh Yang Berhormat Datuk Jamawi Jafar, Menteri Pertanian Perikanan dan Industri Makanan Sabah, merangkap Wakil Rakyat N42 Melalap. Dan kita kongsikan juga berkenaan dengan program kempen Dermadara 18 Julai bertempat di Dewan Kampung Baginda Keningau dari 8 pagi hingga 12.30 tengah hari. Juga pada 18 Julai di Mini Dewan Surau Imam Mahat Harun Rizab Lambanga dari 9 pagi hingga 12.30 tengah hari. Kempen Dermadara juga akan berlangsung di Dewan SK Bingkur Keningau pada esok 18 Julai dari 8 pagi hingga 12.30 tengah hari. Dan pada 19 Julai, Kempen Dermadara akan diadakan di lobi utama Hospital Keningau 9 pagi hingga 12.30 tengah hari dan 12 tengah hari hinggalah ke pukul 5 petang bertempat di salah sebuah pusat beli belah di Bandar Baru Keningau. Jadi itu antara perkongsian program yang berlangsung hari ini dan hujung minggu dari Keningau FM. Seterusnya kita ke Tawau bersama dengan Wan J. Silakan.
2: Baik, terima kasih Hex Toke Kodop di Keningau FM. Dan dari Tawau kita ingin kongsikan, kita suka untuk berkongsikan dua catatan hari ini untuk diari sana sini. Dimulakan dengan kempen Dermadara, okay? Untuk hari ini Jumaat sehingga ke hari Ahad, ya. Untuk hari ini tabung darah Hospital Tawau dibuka seperti biasa bermula 8 pagi hingga 4.30 petang. Kemudian pada esok 18 Julai hari Sabtu, kempen Dermadara akan dijalankan pula di Kolej Tingkatan 6 Tawau, juga bermula 8 pagi dan dinyatakan berakhir pada 1 tengah hari. Manakala untuk 19 Julai hari Ahad pula, kempen Dermadara akan diadakan di Jalan Saleh Tawau, iaitu oleh Pertubuhan Pendidikan Akhlak Cersinghor Tawau bermula 8 pagi hingga 12 tengah hari. Itu untuk catatan di hari yang pertama. Seterusnya, untuk makluman semua juga, hari ini di Tawau FM 9.30 minit pagi nanti, insyaAllah akan diadakan temubual khas rentak pagi bersempena dengan Kejohanan Petang Angkasa Peringkat Negeri Sabah dan Mini Carnival Kooperasi 2026. InsyaAllah kita akan bersama-sama dengan tetamu kita, dua orang tetamu, iaitu yang pertama sekali Encik Idris Salehuddin, Penolong Pengurus Perniagaan Angkasa Negeri Sabah, dan juga tetamu yang kedua, Tuan Haji Jalaini Ismail, Pengetua MRSM Tun Mustafa Tawau. Itu catatan diari sana sini dari Tawau. Seterusnya kembali bersama dengan Double E di Sabah FM, Edwin dan juga Ikhlas. Silakan.
3: Baik, terima kasih Wan J di Tawau FM. Sabah FM ada satu saja apa yang berlangsung pada hari ini 17 Julai petang nanti.

0: Majlis menandatangani memorandum persefahaman MOU di antara Universiti Malaysia Sabah UMS dan juga CF Learning Services Senyian Berhad akan berlangsung di bangunan Chancellery UMS Universiti Malaysia Sabah.
1: Okey. Okay. Satu perkongsian daripada kami lah kan. Okey, terima kasih kawan-kawan di Sandakan FM. Kita ada Maznan.
0: Terima kasih Uncle Toto.
2: Nombor 3 dan 4.
0: Baik.
1: Mana? Apa nombor 3 nombor 4?
0: Siapa nombor 3?
2: Yang ketawa tu.
0: Nah, kita masih ada peluang oh. Jangan sedih-sedih Wan J.
3: Saya boleh dapat kasut emas.
0: Oh ya, itu pun masih ada lagi tu peluang.
1: Okeylah. Kamu-kamu jelah bapa cerita.
3: Waras
1: merajuk kau bunga kan. Terima kasih Wan J dan alright. Juga Hex juga di Keningau.
0: Okey. Selamat meneruskan tugas. Jumpa
1: minggu depan.

0: Aduh, batuk pula dah.
1: Ha, ambil je Hurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
0: Tekak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
1: Pun boleh ambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
0: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Hurix gamat.
1: Dapatkan Hurix gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Hurix.
2: Info trafik di Segar Sabah FM.
3: Baik, kesesakan masih berlaku. Ini di kawasan Tamparuli, 8 minit masa pemanduan dari arah Tamparuli menuju ke Tuaran. Manakala di Tuaran menuju ke Bulatan Hospital Tuaran juga dilaporkan masih lagi mengalami kesesakan 12 ke 15 minit. Jalan Sulaman dilaporkan sudah lancar, tidak apa-apa kesesakan berlaku untuk waktu ini, tetapi semasa anda menggunakan Bulatan Politeknik ke arah Politeknik Kota Kinabalu, di situ yang ada perlahan 5 minit masa pemanduan. Di Jalan Tuaran Bypass pula dilaporkan perlahan di arah SMK Agama Tun Ahmad Shah, 12 minit kelewatan berlaku sekarang ini. Manakala di Jalan UMS, dari arah UMS menuju ke flyover Menara Kinabalu juga dilaporkan perlahan. Ini terus sambung ke Jalan Tun Fuad Stephens, 7 ke 9 minit masa pemanduan. Jalan Tuaran Bypass juga ataupun di kawasan flyover Kelombong dan seterusnya bertembung dengan Jalan Tuaran Kelombong Inanam juga dilaporkan perlahan pada waktu ini, 7 ke 10 minit. Laluan berikutnya kita kongsikan, ini di jalan lintas di hadapan City Mall juga masih lagi perlahan 4 ke 6 minit. Jalan Kolam Minitot juga perlahan 6 minit masa pemanduan. Anda yang menggunakan laluan dari Pinampang Tambunan menuju ke Dongongon juga dilaporkan perlahan 4 minit kelewatan berlaku sekarang ini. Meruntum menuju ke KKIA juga dilaporkan perlahan 4 minit masa pemanduan diperlukan. Dan akhir sekali di Jalan Pengelat Lokawi menuju ke Meruntum dilaporkan tiada apa-apa kesesakan, sudah pun beransur lancar. Begitu juga dari arah Pen Borneo, okay? Jadi itu laporan trafik semasa. Sekiranya anda ingin berkongsi ataupun ada kesesakan yang masih lagi berlaku pada waktu ini, terus WhatsApp kami 019-490-4848. Selamat sampai ke destinasi dan hati-hati semasa memandu.
2: Info trafik di Segar Sabah FM. Segar Sabah FM, lebih menyegarkan.

0: Situ, city, situ, sana, 3S.
1: Okay. Baik, bersama Edwin dan juga Iklis sekarang ini. Terima kasih kamu yang terus dengar Segar Sabah FM, lebih menyegarkan.
0: Iya, dan kami mengkongsikan kan ada satu info yang kira macam mahalnya.
1: Mahalnya untuk anda ataupun mereka yang datang beli tiket menyaksikan perlawanan final Piala Dunia antara Spanyol dan Argentina. Kalau sebelum ni harganya dia lebih murah ataupun ada murah, walaupun tetap mahal tapi dia ada murah sedikit. Tapi sekarang ni harga tiket paling murah untuk datang ke stadium semasa final nanti sudah pun mencecah RM31,600. Itu paling murah, Ikhle.
0: Saya mampu ketawa aja lah ya.
1: Kalau dulu sebelumnya paling murah, kalau tidak silap RM24,000 gitu. Itu pun tetap mahal lah.
0: Still mahal lah. Kalau untuk kita, kalau dalam apa ni, dolar kan?
1: Dolar.
0: RM7,380.
1: Okey, ini pun tempat duduknya ni bukan yang dekat dengan kawasan Padang. Bukan juga kotak korporat ataupun dapat package eksklusif yang ada makanan, ada akses semua itu. Tetapi hanya tiket kategori 2 yang dilepaskan oleh FIFA pada saat akhir bagi memenuhi permintaan yang jauh melebihi jangkaan. Maksudnya tetap ada pembeli.
0: Adalah juga.
1: Walaupun dia punya harga tu sudah naik-naik begitu kan.
0: Harga tu saja sudah cukup menggambarkan betapa sukarnya ya peminat mendapatkan tiket final paling mahal dalam sejarah.
1: Itu kategori 2. Kalau kategori 1 lagi mahal. Berapa kali ganda? Macam 2-3 kali ganda lah kali ya. Hampir 3 kali ganda.
0: 4 lah kali ya.
1: Okey, untuk kategori 1 pula dijual RM85,600. Manakala tempat duduk di barisan hadapan yang betul-betul dekat dengan kawasan Padang mencecah RM141,100.
0: Tak payah lah guys. Bagus kamu settle kamu punya utang-utang.
1: Tengok di TV sajalah yang percuma kan kalau kita di Malaysia ni.
0: Nasib baik RTM bagi kita free tau. Kita beruntung. Kita beruntung di Malaysia ni kita dapat free HD lagi kan. Dapat ulang tayang lagi.
1: Betul. Tapi itulah kalau harga premium begitu kan. Dia punya package tu dia memang siap ada makanan, ada buffet lah. Lepas tu ada ruangan khas, ada parking khas kan. Sudah mahal-mahal gitu mestilah dibagi yang orang bilang facility-nya pun lagi mewah kan.
0: Lain tak baju rasa dia kalau betul-betul di stadium sama yang menonton di TV kan. Tapi kalau ada yang percuma, kenapa tidak ada yang percuma ya.
1: Okey, jadi itu senarai harga yang terkini lah, disebabkan oleh permintaan yang tinggi. Dan pada masa yang sama juga, walaupun FIFA menawarkan harga yang tinggi, tetapi mereka menawarkan package hospitality yang merangkumi sambutan khas. Ada penyambut tetamu gitulah. Sajian makanan dan minuman, ada layanan peribadi, parking, akses utama ke ruang eksklusif. Itu yang paling mahal.
0: Celebrity sajalah yang paling anu ni kan. Banyak patutlah macam kalau apa ni kadang-kadang dorang zoom kan ada celebrity dan banyak lagi lah kan.
1: Itu kalau yang duduk di ruangan last room itu memang khas lah. Paling mewah lah.
0: Okey, itu satu cerita yang kira juga lah kan. Macam yang blow brain kita hari ini.
1: Gitu kan.
0: Okeylah, selepas ini kita ada untuk utama 9 pagi dan selepas itu kita ada ulasan berita dan kita ada gegar segar. Jadi jangan lupa terus bersama dengan kami dalam Segar Sabah FM.
1: Bagus bah.
2: Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery.

0: hingga 10 pagi.
1: Hai, saya Ernie Zakri. Saya dengar Sabah FM, bagus bah.

0: Segar Sabah FM bersama Gig Pagi 6 hingga 10 pagi.
1: Segar Sabah FM lebih menyegarkan di jam yang terakhir bersama dengan Double E.
2: Yes, Double E itu ialah Edwin dan Eclair.
1: Betul.
2: Nak tahu ada orang bilang Double E apa? Eclair dan Edit kah?
1: Oh ya kan? Banyak pula kita E kan?
2: Manalah tahu kan?
1: Kalau pagi-pagi orang tahu lah tu Double E, Edwin dan juga Eclair.
2: So, okay. Kalau suara lelaki Edwin lah bantuan.
1: Ya.
2: Okay. Jadi sekarang ni Eclair?
1: Kita ada ini.
3: Gegar Segar Sabah FM.
1: Jadi hari ini kita memilih artis yang memang popular dengan lagu-lagu Piala Dunia.
2: Okey, jadi memandangkan beliau juga akan membuat persembahan semasa halftime show final Piala Dunia pada Isnin nanti. Penyanyi tersebut iaitu Shakira.
1: Shakira. Okey, dua lagu yang kita pertandingkan sudah pun kami muat naik di Facebook rasmi.
2: Betul.
1: Dan ini antara lagu yang kita ambil. Hips Don't Lie.
2: Oh, Hips Don't Lie. Wow, mantap.
1: Dan lagu kedua. Whenever, wherever. Cuba buat dulu dia.
2: Itu dia punya ikonik suara, identiti Shakira.
1: Keluar.
2: Whenever. Okay.
1: Okay. Betul, betul, betul. Kalau kamu boleh buat tu, maksudnya kamu boleh menyanyi tu, tau? Cuba kamu buat dulu.
2: Dan satu lagi uniknya Shakira ni, bukan saja dia punya nyanyian tu, vokalnya, tapi dia punya tarian tu kan. Dia kalau perform memang all out.
1: Oh, betul, betul, betul. Yang memang cukup bertenaga,
2: betul.
1: Kan?
2: Betul. Dan juga digelar sebagai Queen of Latin Music.
1: Okay, siapa terkenal Shakira kan? Dengan rambutnya saja pun kita kenal sudah.
2: Betul. Okay, jadi boleh cari di laman Facebook kami. Undi sekarang dalam Gegar Segar. Kalau lagu yang dua lagu tu antara satunya paling tinggi, itu yang kita siar di penghujung segmen Segar.
1: Ya, betul. Okey, kita terus saja layan Segar Sabah FM sambil tunggu undian kamu. Kita terus saja layan Yangji, Fozia, Gambus dan banyak lagi. Adai-adai Sabah FM.
2: Bagus, Bang.

0: Kamu tahu?
1: Kamu tahu kah?
2: Kamu tahu?
3: Kamu tahu?
4: Rafiq, kau sudah
5: ini selalu memanggil saya.
4: Juga
5: saya baru mau duduk sebelum panas lagi kerusi itulah. Saya sudah kau panggil.
4: Bukan apa, saya mau bawa kau minum kopi ini.
5: Tapi bukan di office.
4: Jadi di mana?
5: Di kantin kah?
4: Kantin kah? Lah kan bagus di office
5: sebab
4: saja.
5: Sebab itu gelas kena guna balik-balik bah.
4: Ai?
5: Ya, itu cawan kena guna balik-balik.
4: Kan cawan itu kena cuci juga.
5: Ih, kau tidak tahu meh?
4: Apa?
5: Begini saya bagi tahu kau. Menurut kajian, 20% daripada cawan kopi yang kita guna di pejabat tu mengandungi najis.
4: Macam mana pula kau cakap
5: disebabkan
4: begitu?
5: Disebabkan oleh cara pembersihannya.
4: Ini saya mau tanya. Macam mana begitu? Macam mana?
5: Yalah, kadang-kadang kita cuci bukan cuci betul-betul. Kadang siram-siram air saja.
4: Iya ke?
5: Lepas tu orang kedua yang guna, kadang cuci betul-betul.
4: Okay.
5: Orang ketiga guna, kadang-kadang tidak cuci yang betul-betul di bawah cawan tu.
4: Oh, begitu pula. Mungkin kan salah satu sebabnya juga itu span yang digunakan. Balik-balik. Jadi tidak kena tukar.
5: Betul. Jangan kau marah saya.
4: Tidak.
5: Ini menurut kajian.
4: Oh, kajian saja.
5: Tapi 20% saja, Pak.
4: Oh, 20%.
5: 80% masih boleh guna.
4: Tidak apa. Lepas ni kita mau cuci betul-betul lah. Lepas ni kita tukar tu kita main span tu.
5: Oh, ya, kita tukar. Tapi kau belanja.
4: Boleh. Tidak masalah.

0: Sambil memandu tu kan, bolehlah menyanyi sama-sama kan.
1: Betul. Lagu Aerosmith, betul. I Don't Wanna Miss A Thing, kita bilang.
0: Ya,
1: kan?
0: Betul. Okay. Okay. Dan sambil-sambil kami menunggu juga untuk undian kamu gegar segar yang kami pilih hari ini, lagu Shakira. Kita kasih dengar sekejap lah kan. Mungkin ada yang baru saja pasang radio.
1: Lagu Shakira ini mana satu nih, dia bilang. Penyanyi Malaysia kah?
0: Ini, inilah lagu dia. Hips Don't Lie. Jangan jangan suruh kami ulang yang tadi.
1: Dan juga lagu ini.
0: Whenever, wherever. Yang tadi itu edisi khas saja tu. Tidak boleh kami ulang.
1: Oh gitu kan. Dia memang begitu lah kan. Dia punya identity tu kan.
0: Betul.
1: Boleh undi lagu Shakira di laman Facebook kami Sabah FM Bagus Bah. Yang akan juga membuat persembahan dalam halftime show Piala Dunia 2026.
0: Betul. Antara apa ni, selebriti yang ditunggu-tunggu untuk buat persembahan.
1: Yes.
0: Okay.
1: Cerita pasal Piala Dunia FIFA 2026 ni. Untuk akhir ni. Sebenarnya kalau di Sabah ni ataupun di KK, anda boleh saksikan dalam beramai-ramai ditayangkan skrin gergasi tu perlawanan ni.
0: Untuk final lah ni.
1: Betul. Okay. Jadi kamu boleh datang di Arena Belia Kompleks Sukan Likas Kota Kinabalu untuk bersama-sama dalam Festival Community Havoc 2026 bermula 19 hari Ahad.
0: Oh, okay. Selain daripada menonton bola perlawanan akhir iaitu pada 20 Julai, orang ramai juga boleh menyertai pelbagai aktiviti menarik lah kan.
1: Betul. Ada zone sport experience, Community Hub Zone, Food Street dan banyak lagi lah.
0: Okay? Wah, jadi bolehlah, ada jugalah sebenarnya kita punya apa ni, aktiviti untuk pentas akhir Piala Dunia kan.
1: Kalau 19 ni rasanya perlawanan hanya untuk perlawanan final saja. Jadi acaranya berlangsung dari malam tu sampailah ke subuh untuk perlawanan 3 pagi Argentina menentang Spanyol.
0: Ya, betul. Okey, jadi sama-sama kita jumpa di Kompleks Sukan Likas.
1: Wow, jumpa di sana.
0: Hari berapa tu? 20 Julai tu?
1: Hari Isnin.
0: Hari Isnin.
1: Selesai saya dan Rafiq yang duty. Klik boleh lah, berpeluang lah. Boleh
0: hari
1: lah.
0: Hari Isnin ya.
1: Subuh-subuh Isnin untuk perlawanannya.
0: Tapi kerja juga.
1: Apa kalau visa wu boleh lagi, lambat-lambat sikit.
0: Derek, kok kasih tau bos?
1: Kalau kami ini yang 6 pagi, tidak boleh lah.
0: Boleh tu, Derek. Lepas tu, lepas konti, barulah ambil rest kejap.
1: Rapa-rapa
0: lah kan, okay. Okay, dan juga ada juga kan, berlangsungnya di mana ni tempat dia ni?
1: Kalau di Kuala Lumpur, lagilah hebat kan. Sampai sana siap ada festa, ada konsert lagi.
0: Bestnya.
1: Ini juga apa yang kita laksanakan RTM sebagai penyiar rasmi.
0: Betul.
1: Festa Piala Dunia X Unity Merdeka. Wow, di Padang Merdeka, Kota Dataran Merdeka, Kuala Lumpur. Bermula esok, hari ini. Diorang lagi awal.
0: Wah,
1: hari
0: ini, 17 sudah start.
1: Betul, sampai 19. Jadi ini bermakna bukan saja ada
0: sampai
1: konsert.
0: Sampai ke esok kondela ni.
1: Diorang juga bawakan perlawanan untuk tempat ketiga. Perancis lawan England. Lepas tu ada konsert, ada aktiviti lagi. Lepas tu untuk finalnya pula.
0: Okey. Banyak juga artis-artis yang akan menghiburkan sambil-sambil menonton bola tu kan.
1: Betul.
0: Antaranya, ini kita boleh sebut ni kan?
1: Boleh, Joflizo, Shiha Zikir, Kimi Kimo dan Luka Sikta, Zinakal. Ramai lagi lah artis ini.
0: Ramai. Semua yang popular-popular juga.
1: Betul.
0: Wah, okay. Itu antara kemeriahan untuk Piala Dunia 2026. Dan macam mana kamu? Piala Dunia kan, boleh mungkin kamu kongsikan sama kami. Macam mana? Mungkin berkumpul-kumpul dengan keluarga.
1: Betul.
0: Kan?
1: Ada panggang-panggang siap ayam kat tengah-tengah malam tu.
0: Iya, dengan kawan-kawan yang memang siap-siap betting sudah tu memang meriah lah bah.
1: Ataupun ada yang memang plan sudah ambil cuti awal. Ataupun sendirian, coba kamu kasih tahu macam mana perancangan kamu untuk tengok final Piala Dunia.
0: Iya, kalau yang prepare seterang-seterang tu, kenapa kamu dengar sejak kami? Kami sekawan kamu di udara.
1: Betul.
0: Okeylah, selepas ini kita akan ketahui lagu mana yang menang. Jadi kita layan dulu lagu daripada Irwansyah,
1: Pencinta Wanita.
0: Sampai kan, bagus bah.

0: batuk pula dah.
1: Ha, ambil je Heurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
0: Tekak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
1: Pun boleh ambil Heurix gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
0: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Heurix gamat.
1: Dapatkan Heurix gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat.
2: Heurix, kuah kari ikan yang mak masak semalam cukup sedap, lain dari yang lain.
3: Ah, nak tahu rahsianya? Sebut kari ikan babas digunakan. Udang, sotong dan ketam pun boleh masak dengan serbuk ni.
2: Ada lagi, serbuk kari daging babas untuk masak ayam dan kambing.
3: Yang awak makan tadi tu adalah kari yang menggunakan serbuk kari babas menambah kelazatannya.
2: Ramuan asli terpilih menepati citarasa semua.
3: Babas, rencah hidupku.
2: Pasti.

0: Semalam yang hangat lagu daripada Wings.
1: Okay, terima kasih kamu yang terus dengar hingga waktu ini dan juga yang sudah undi lagu Gegar Segar.
0: Terima kasih yang memberi masa untuk pergi mengundi sekejap. Masa anda sangat kami hargai kerana anda sentiasa menyokong kami di Sabah FM.
1: Lagu Shakira hari ini jadi lagu kalau undian ni lah kan, Nicole. Lagu Hips Don't Lie.
0: Oh, okay. Kalau kamu apa ni undi yang whenever wherever tu kan? Itu dia ada tu yang cuba dan cina tu.
1: Apa sudah lirik dia tu lah? Lole lole dele. Apa gitu kan?
0: Ya. Rugi kan? Kamu.
1: Okay. Tapi bukan itu lagu yang menang. Hips Don't Lie. Itu yang mendapat undian paling tinggi.
0: Ya, tapi lagu ni pun best juga. Jadi terima kasih yang mengundi ya.
1: Okay. Jadi terima kasih kerana bersama-sama kami juga. Sampailah ke waktu ini bermula 6 pagi. Jangan lupa sekali lagi saksikan perlawanan tempat ketiga Piala Dunia pada hari Ahad. 5 pagi. England menentang Perancis.
0: Betul. Okay. Dan juga teruskan bersama kalau Edwin besok akan bersama besok, dengan kita juga kan.
1: Betul. Pagi nanti.
0: Pagi besok dan pagi. Selepas itu Iklan dan sambung.
1: Betul.
0: Ya, kamu dengar lagi suara kami
1: besok. Minggu.
0: Okeylah, terima kasih semua. Teruskan kesetiaan dan selepas ini Darlene dan juga Edith akan kasih kawan kamu lagi dalam ekspresi inspirasiku.
1: Saya Edwin Robin.
0: Saya Iklan Jamie.
1: Bye bye.
0: Bye bye.

0: Baguslah.
1: Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi, rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final, analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Bukan sekadar suara di radio, tapi kawan yang sentiasa ada. Bersama DJ Edit Taufik, mengekspresi inspirasiku.
3: Ekspresi inspirasiku, selamat pagi. Salam Jumaat untuk anda. Hari ini edisi 17 Julai 2026 bersama dengan 2 Safar 1448 Hijrah. Ekspresi inspirasiku, anda bersama dengan saya DJ Edit. Akan bersama dengan anda selama 4 jam. Bermula pukul 10 pagi ini sehingga pukul 2 petang nanti. Ha, apapun, sebentar tadi menerusi segar lebih menyegarkan, anda bersama dengan DJ Iklan dan Edwin. Ha, bersama dengan anda selama 4 jam. Bermula pukul 6 pagi sehingga pukul 10 pagi ini. Okey, jadi apapun ini akan bersama dengan anda dan pastinya anda boleh selitkan ataupun mula dari sekarang hantarkan permintaan lagu anda. Hari ini temanya bebas. Yang penting anda save simpan nombor kami 019-490-4848. Sampai FM, baguslah.

0: Izinkanlah aku.
1: Wow, Kak Mun.
0: Zul.
1: Kan main lagi. Dapat bonus ke, Kak?
0: Hei, kau ini, Zul. Begini, Benny. Aku dengar 8 hari bulan, bulan 8 ini, 2026, ada konser Irama Nurani RTM Sabah.
1: Wow, di mana tuh, Kak?
0: Di sana, Dewan Sri Sulaiman Tuaran, pukul 8 malam.
1: Bestnya, lagu Amir Yukes. Kak, tuh Kak artis dia?
0: Iya, Zul. Itulah tuh artis dia. Kok tuh ramai lagi. Ada Rahmat Mega, Santiana Ramli, dan Musafir. Ada lagu kumpulan... Ini Bazul yang kumpulan nasyid famous nih. Kau ingat ke dulu yang lagu dia begini? Setiap insan pasti merasa saat perpisahan terakhir. Nah.
1: Oh, nah. Kumpulan Robani betul, Kak?
0: Ada lagi. Nurfas lagi, Kakak dengar.
1: Konsert nasyid-nasyid begini kan, Kak?
0: Iya, dia. Leni Zul.
1: Lamanya indah dengar Amir Yukes. Jadi mau beli di mana tiket tuh?
0: Masuk adalah percuma.
1: Woi, nah. Nggak, aku mau ketinggalan nih, Kak. Datang aku nih.
0: Datanglah kau, Zul. Kampung kita sana, kasih tahu mamamu sama semua jiran-jiranmu ada konser Irama Nurani RTM Sabah 8 Ogos pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaiman Tuaran.
1: Beres, Kak.
0: Ingat, masuk adalah percuma.

0: Bukan sekadar suara di radio, tapi kawan yang sentiasa ada. Bersama DJ Edit Taufik, mengekspresi inspirasiku.
1: Eratkan jalinan mesra bersama dengan Sabah FM. Macam mana? Senang je.
2: Yo, what's up? Baby, let's
1: go. Save number Sabah FM sekarang 019-490-4848.
3: Hai DJ, selamat pagi dan selamat bertugas ya.
4: Hai Sabah FM, boleh tunjukkan lagu?
3: Selamat berkonti, hati-hati kalau balik.
1: WhatsApp je kami bila-bila masa.
5: Sabah FM, syok lagu kamu orang main.
1: Bah, WhatsApp yang bagus-bagus ya geng.
2: Sabah FM.
3: Saya, terima kasih Sabah FM.

Syoknya zaman sekarang nih, mudah sangat untuk kita berinteraksi. Macam-macam platform media sosial ada kan, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, dan banyak lagi. Dengan aplikasi yang ada ini, kita boleh eratkan hubungan walaupun jauh, memudahkan kerja kita, boleh buat bisnis online, macam-macam lah. Tapi jangan pula disalahguna, oke? Elakkan menggunakan media sosial untuk tujuan negatif dan tidak berfaedah. Ingat, penampilan kita di alam maya nih juga menggambarkan diri kita yang sebenar tahu. Pesanan baik-baik saja di alam maya ini oleh saya Velvet Adok dan Sabah FM. Bagus.

0: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
1: Bukan sekadar suara di radio, tapi kawan yang sentiasa ada. Bersama DJ Edit Taufik, mengekspresi inspirasiku.
2: Ekspresi inspirasiku 10.19 minit pagi ketika ini. Selamat pagi untuk anda. Sambil-sambil kita layan lagu-lagu hiburan kita pagi hari ini, sambil juga Edit ingin sapa rakan-rakan kita. Antaranya kita ada rakan kita ini. Okay, katanya, hai DJ, salam Jumaat Sabah FM. Salam Jumaat juga, tapi tidak dititipkan nama. Dia bilang selamat pagi kepada semua pendengar Sabah FM. Semoga ceria-ceria selalu, sukses selalu bersama dengan keluarga di hari Jumaat ini. Dan apapun ada lagu diselitkan. Terima kasih. Terima kasih juga untuk anda. Lagi kita ada rakan kita di Kinarut. Katanya selamat pagi DJ Edit. Selamat pagi juga. Selamat berkonti, ada lagu ingin ditunaikan. Kita nantikan di jam yang terakhir. Kalau ada lagu tu dalam simpanan, Edit akan putarkan. Okey, lagi Elise Raymond dari Kuching Sarawak. Katanya salam Jumaat serta selamat bertugas buat DJ. Semoga sihat ceria selalu. Semoga tugasan lancar sehingga ke penghujung siaran. Amin. Terima kasih. Katanya info cuaca di sini tengah panas. Okey, katanya juga ada menu playlist diselitkan. Ini untuk hiburan bersama rakan-rakan pendengar setia Sabah FM. Bagus. Terima kasih Alice Raymond. Okey, jadi untuk anda ingin hantarkan terus WhatsApp kami sama ada di ruangan Facebook Sabah FM ataupun di talian WhatsApp konti Sabah FM.

0: suatu saat kelalaian anda. 5 jam anggota bomba bertarung nyawa.
1: Bara puntung rokok boleh mencecah 900 darjah Celsius. Apabila jatuh ke rumput kering, ia boleh mencetuskan kebakaran besar. Hentikan tabiat membuang puntung rokok dari kenderaan. Dan ingat, memijak puntung rokok bukan jaminan bara telah padam. Hormati wira kita. Jangan biarkan kecuaian kecil membawa kemusnahan besar. Cegah sebelum terbakar. Keselamatan tanggungjawab bersama.
2: Jap-jap, nak update story dulu. Okey guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
3: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri.

0: Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi, rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final, analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Bahan plastik mengambil masa beratus tahun, malah mungkin beribu tahun untuk reput, sekaligus mencemarkan alam sekitar jika dibuang merata-rata. Bahan plastik ini boleh dikitar semula menjadi alat kegunaan harian kita. Biasakan membuang bahan plastik ke dalam tong kitar semula perhampiran anda.

Ingin berniaga dan mahu jenama Anda dikenali? RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan Anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk Anda pasti jadi rebutan, jenama Anda jadi sebutan. Hubungi Pegawai Pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.

tahulah semua orang pun mau cepat berurusan kan. Tapi kalau depan counter primis tuh sudah ada orang queue, bah janganlah kamu main sembarang aja putung queue. Lepas tuh kalau queue pun janganlah terlampau rapat sampai mau tergisir tangan pula. Mesti ada jarak, oke? Okay? Pesanan mesti queue ini daripada saya, Masya Milan, dan Sabah FM. Bagus dah.

0: Eh, jap-jap. Nak update story dulu. Okay, guys. Dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh. Tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real-time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
0: Okay, guys.
1: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Goosebumps.
1: Ekspresi Inspirasi Kusura pun dah pukul 10.39 minit pagi ketika ini. Masih lagi Edit Setia bersama dengan anda. Apapun, terima kasih untuk rakan-rakan kita di ruangan TikTok Sabah FM juga. Antaranya kita ada rakan kita, kita ada si Erin ataupun si Mira. Lagi kita ada rakan kita di Jamar. Juga kita ada si Adilan, Nick and Roses. Kita ada Lania Udong. Juga kita ada Lania Udong. Minta maaf. Lagi kita ada Ayi Kumar. Ramai lagi sebenarnya. Terima kasih untuk anda semua. Kita ada si Anto Kolam. Selamat pagi juga untuk anda. Okey, baik, sambil juga ditinggi sapa rakan-rakan kita, ini pula di menerusi ruangan Facebook Sabah FM, kita ada Ahran Ahram, katanya selamat pagi DJ, selamat pagi juga. Salam riang berkonti. Saya Ahram, katanya hadir dari Kota Kinabatangan, katanya ucapan salam Jumaat ceria cemerlang bersama untuk semua yang ada di sisi radio ketika ini. Juga ada diselitkan permintaan lagu. Baik, terima kasih juga rakan kita. Ini kita ada si Omar, dia bilang hai DJ, salam sejahtera. Selamat pagi juga. Selamat bertugas DJ, terima kasih. Selamat bertugas juga untuk anda. CMS Fred, selamat berkonti DJ, hadir dari Kuching Sarawak, jauh rakan kita, terima kasih. Lagi kita ada si Sabli, happy duty DJ, terima kasih. Amir Tyrin, terima kasih juga untuk anda. Okey, lagi di ruangan WhatsApp Konti Sabah FM juga ada disilitkan permintaan lagu. Zafira, hai DJ, selamat pagi. Selamat pagi juga Zafira, selamat pagi. Selamat bertugas, hadir dari Sandakan, menyapa pagi ini, cuaca sini cerah. Okay, apapun, terima kasih. Jadi untuk anda mungkin ada juga mau kongsikan keadaan cuaca di tempat masing-masing, ada boleh selitkan sama ada di ruangan Facebook Sabah FM ataupun di ruangan Konti Sabah FM. Jom kita layan Sabah FM, bagus pak.

0: Anda yang mempunyai kesihatan mental yang baik
1: akan merasa selesa dengan diri sendiri,
0: merasa selesa dengan orang lain,
1: dan boleh memenuhi cabaran hidup seharian.

0: Bahan plastik mengambil masa beratus tahun, malah mungkin beribu tahun untuk reput, sekaligus mencemarkan alam sekitar jika dibuang merata-rata. Bahan plastik ini boleh dikitar semula menjadi alat kegunaan harian kita. Biasakan membuang bahan plastik ke dalam tong kitar semula berhampiran anda.
1: Menggugah jiwa, menyentuh sanubari. Konsert Irama Nurani 2026 bakal menggegarkan anda. Rasai keindahan alunan zikir dan simfoni keruhanian bersama barisan artis, antaranya Kumpulan Rabbani, Rahmat Mega, Amir Yukes, Safir, Santiana Ramli, dan Norfas. Jangan lepaskan peluang ini. Ayuh meriahkan konsert Irama Nurani pada 8 Ogos 2026 bertempat di Dewan Sri Sulaiman Tuaran bermula pada pukul 8 malam. Dan masuk adalah percuma. Konsert Irama Nurani, alunan nadi, perjuangan hakiki.

0: Sedapnya bau gulai kari ni. Kari apa ni?
1: Rempah kari cap mata. Dengar iklan kata sedap. Cuba sekali memang sedap.
0: Belum cuba rasa lagi, baunya pun dah sedap.
1: Bukan serbuk kari ikan dan daging saja yang sedap. Malah serbuk kurma, kunyit, lada hitam pun jadi kegemaran.
0: Masak sedap, suami pasti sayang.
1: Tentulah, rempah kari cap mata pemikat selera.
2: Pilihan tradisi kesukaan ramai. Sedap rasa memikat selera. Rempah kari cap mata.

Sioknya zaman sekarang nih, mudah sangat untuk kita berinteraksi. Macam-macam platform media sosial adakan, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, dan banyak lagi. Dengan aplikasi yang ada ini, kita boleh eratkan hubungan walaupun jauh, memudahkan kerja kita, boleh buat bisnis online, macam-macam lah. Tapi jangan pula disalahguna, oke? Elakkan menggunakan media sosial untuk tujuan negatif dan tidak berfaedah. Ingat, penampilan kita di alam maya nih juga menggambarkan diri kita yang sebenar tahu. Pesanan baik-baik saja di alam maya ini oleh saya Velvet Aduk dan Sabah FM. Bagus.

0: pagi kamu akan lebih segar dengan lagu-lagu terbaru 6 hingga 10 pagi. Tengah hari tenang di posisi dengan menu playlist Ekspresi Inspirasiku. Rindu lagu-lagu Sabah? Dengar ja Bah Ngamlatu. Simfoni tetap di hati. Insafi diri dengan lagu-lagu dakwah dan motivasi. Sebelum tidur, layan dulu Kuasa 3 Varia.
1: Ekspresi Inspirasiku. Apapun kita sentiasa kena semak ataupun tengok ramalan cuaca dikeluarkan menerusi Jabatan Meteorologi Malaysia. Apatah lagi sekarang hari Jumaat, hujung minggu nanti, bolehlah rancang perjalanan anda. Tapi itulah sebenarnya Edith ingin kongsikan juga, yang mana jangan sesekali kita tinggalkan barang ini dalam kereta ketika cuaca panas. Okey, yang mana suhu dalam kereta ni sebenarnya boleh meningkat secara 70 darjah Celsius ataupun lebih. Okey, jadi antaranya janganlah simpan barang yang boleh rosak, meletup, terbakar ataupun membahayakan nyawa. Contohnya seperti pematik api, semburan penyegar udara, juga semburan rambut, beng kuasa dan bateri. Okey, peranti elektronik, ubat-ubatan dan juga minyak wangi. Jadi ini antara barang-barang yang kita elakkan untuk tinggalkan ataupun biarkan dalam kereta. Ha, okey. Dan ini juga sebenarnya kita risau sebab suhu dalam kereta ni boleh meningkat dengan sangat-sangat cepat. Jadi barang-barang ini sangat-sangat boleh membahayakan nyawa. Jadi jangan ambil mudah. Semoga info ini bermanfaat untuk kita semua. Sentiasa berhati-hati dalam cuaca panas.

awasi penggunaan media sosial anak anda. Terapkan adab dalam kalangan anak-anak agar menjaga batas ketika bersosial di alam maya. Elakkan perlakuan yang melampaui batas, adat, budaya dan larangan agama. Ingat, gunakan media sosial untuk menyebarkan kebaikan dan bukannya keburukan, terutama isu sensitif berkaitan perkauman, agama dan raja. Pesanan ini daripada kami di RTM.

11.37 minit pagi ketika ini. Salam Jumaat untuk anda. Sambil-sambil kita layan lagu kita di jam yang kedua, ini tinggal sapa rakan-rakan kita di ruangan WhatsApp Konti Sabah FM. Baik, kita ada rakan kita Jamie dari Subang Jaya. Katanya selamat pagi DJ, selamat pagi juga Jamie. Meminta lagu untuk main playlist hari ini. Okey, katanya juga sebenarnya ingin hantarkan ucapan. Ucapan, pinggan tak retak, nasi tak dingin, orang tak nak, saya pun tak ingin. Wow, terima kasih DJ. Terima kasih Jamie. Okey, baik, apapun lagi kita ada rakan kita. Salam sejahtera DJ, saya Amran dari Kuala Lumpur. Salam sejahtera juga ramai rakan kita sebenarnya dari Kuala Lumpur. Terima kasih. Katanya ada lagu ingin dimainkan, terhibur dengan Sabah FM. Terima kasih DJ, terima kasih juga. Lagi kita ada rakan kita hadir menyapa. Katanya ini Kak G. Selamat pagi DJ, selamat pagi. Lagu untuk hari ini temanya bebas. Jadi ada kiranya ingin

mencuba nasib untuk dimainkan. Apapun, ada juga ingin hantarkan ucapan khas untuk anak-anak. Untuk pagi hari ini katanya, Mama sangat sayang adik-adik banyak-banyak. Wow, terima kasih rakan kita. Ini dari Kak G untuk anaknya. Okey, terima kasih juga rakan-rakan kita hantarkan ucapan. Jangan risau, nanti kita akan kembali lagi untuk bacakan kiriman ucapan anda. Dan kita akan nantikan untuk hari Jumaat ini, tepat pukul 12:30 hari nanti, kita akan beri laluan menerusi utama 12:30 hari.

0: menggugah jiwa, menyentuh sanubari. Konser Irama Nurani 2026 bakal menggegarkan Anda. Rasai keindahan alunan zikir dan simfoni keruhanian bersama barisan artis, antaranya Kumpulan Rabbani, Rahmat Mega,
1: Tuhan di mana tempatku, Tuhan selalu ku rindu,
0: Amir Yukes,
2: bila ku sedari diri disayangi, langkah kaki ini semakin berani,
0: Remu Safir, Santiana Ramli, Fas.
3: Dongkan di nau, pesorang joti.
0: Jangan lepaskan peluang ini. Ayuh meriahkan konsert Irama Nurani pada 8 Ogos 2026 bertempat di Dewan Sri Sulaiman Tuaran bermula pada pukul 8 malam. Dan masuk adalah percuma. Konsert Irama Nurani, alunan nadi perjuangan hakiki.
4: Piala Dunia FIFA 2026.
5: Piala Dunia FIFA 2026 Brazil. Pasukan bola sepak Brazil merupakan satu-satunya negara yang layak dalam edisi Piala Dunia FIFA sejak tahun 1930. Ini merupakan penampilan ke-23 berturut-turut Brazil paling banyak menjuarai Piala Dunia sebanyak 5 kali, iaitu pada tahun 1958, 1962, 1970, 1994 dan kali terakhir pada tahun 2002.
4: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Rang Undang-Undang RUU Kumpulan Wang Amanah Negara KUAN 2026 yang diluluskan di Dewan Rakyat semalam memperkukuh KUAN sebagai simpanan antara generasi negara bagi memastikan rizab kewangan berkekalan untuk generasi kini dan masa depan. Menurut Kementerian Kewangan MOF, langkah itu merupakan pembaharuan menyeluruh pertama terhadap KUAN sejak penubuhannya pada 1988. Pembaharuan dalam RUU itu mencerminkan komitmen kerajaan untuk memperkukuh pengurusan kewangan awam serta memelihara kekayaan negara secara mampan. Malaysia menggesa masyarakat antarabangsa mempercepat pelaksanaan agenda Bandar Baharu NUA menjelang 2030. Langkah itu bagi memastikan komitmen global diterjemahkan kepada tindakan nyata. Demikian menurut Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Ngah Kuo Ming pada mesyuarat peringkat tinggi Semakan Pertengahan Penggal NUA di New York. Jelas beliau, Semakan Pertengahan Penggal NUA tahun ini penting untuk membolehkan negara anggota beralih daripada penilaian kemajuan kepada pelaksanaan pelaksanaan tindakan yang memberi impak kepada jutaan penduduk bandar. Persidangan Kawal Selia Antarabangsa IRC 2026 bakal menjadi platform penting untuk membincangkan isu kawal selia digital semasa seiring evolusi pendekatan Malaysia. Perbincangan bakal tertumpu daripada meneliti amalan terbaik antarabangsa kepada pelaksanaan dasar serta perundangan termasuk Akta Keselamatan dalam Talian 2025 ONSA. Timbalan Pengarah Urusan Pembangunan MCMC Eneng Faridah Iskandar berkata, perkembangan itu menunjukkan evolusi kawal selia digital negara daripada peringkat mengkaji amalan terbaik antarabangsa kepada pelaksanaan dasar yang disesuaikan dengan keperluan Malaysia. IRC 2026 akan diadakan pada 21 dan 22 Julai ini di Ibu Negara. 7 individu termasuk seorang majikan berstatus pemastautin tetap ditahan kerana disyaki terbabit dalam kegiatan mengurus dan membekalkan pekerja asing tanpa kebenaran di Semenye Selangor. Ketua Pengarah Imigresen Datuk Zakaria Syaban berkata, operasi itu dijalankan di sebuah premis perniagaan dan premis makanan. 5 lelaki dan 2 wanita warga asing ditahan berusia antara 27 hingga 57 tahun. Turut disita 31 pasport Bangladesh, 1 pasport Thailand serta wang tunai berjumlah lebih RM48,000. Sindiket itu dipercayai mengurus dan membekalkan pekerja asing tanpa kebenaran dengan menyasarkan majikan tempatan di Lembah Klang. Pasukan Gerakan AM PJA menahan seorang lelaki dan merampas 1,200 anak pokok bersama sebuah lori dengan nilai keseluruhan RM133,000 di Kampung Gual Tok Deh, Rantau Panjang, Kelantan. Komander Brigade Renggara PJA SAC Ahmad Razif Hussein berkata pihaknya mengesan sebuah lori dalam keadaan mencurigakan. Pemeriksaan mendapati kenderaan itu membawa pelbagai jenis anak pokok dipercayai dibawa masuk dari negara jiran. Anak pokok berkenaan disyaki berisiko membawa serangga perosak dan penyakit tumbuh. Kes disiasat mengikut Seksyen 6 Akta Kuarantin Tumbuhan 1976 Akta 167. Seorang remaja lelaki berusia 15 tahun yang dilaporkan hilang sejak Isnin lepas ditemukan maut dalam kemalangan di kilometer 8.2 Jalan Keluang, Kota Tinggi, Johor awal pagi tadi. Ketua Polis Daerah Superintendent Yusof Othman berkata, mangsa Muhammad Nasrul Haq Kamaruzaman dipercayai keluar dari rumah di Felda Simpang Wahar pada 11 malam Sabtu lepas dengan menaiki motosikal secara berseorangan ke rumah rakannya di Kampung Temenin Baru. Mangsa mengalami kecederaan parah dan disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian selepas motosikal yang ditunggangnya dipercayai terbabas. Kes disiasat bawah Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Berita seterusnya, persaingan merebut 36 kerusi Dewan Undangan Negeri pada Pilihan Raya Negeri PRN Negeri 9 ke-16 bermula secara rasmi esok dengan proses penamaan calon dan tempoh berkempen selama 14 hari. Tumpuan esok terarah kepada 8 pusat penamaan calon di seluruh negeri. Bakal calon akan mengemukakan kertas pencalonan masing-masing dari pukul 9 hingga 10 pagi. Suruhanjaya Pilihan Raya telah menetapkan hari pengundian pada 1 Ogos, manakala pengundian awal pada 28 Julai, seramai 889,490 pemilih terlibat, terdiri daripada 867,151 pengundi biasa, 16,884 anggota tentera dan pasangan serta 5,455 anggota polis dan pasangan. Syarikat Pertahanan Korea Selatan Korea Aerospace Industries KAI Limited menyelesaikan penghantaran 6 lagi jet latihan T-50I ke Indonesia. Agensi berita Yonhap melaporkan kontrak itu ditandatangani untuk membekalkan pesawat T-50I kepada Tentera Udara Indonesia pada 2021 dengan penghantaran bermula pada Februari. Pengeluar pesawat itu pada mulanya memeterai perjanjian untuk membekalkan 16 jet latihan T-50 ke Indonesia pada 2011 dan kini telah menghantar 22 pesawat. Beberapa bandar dan jabatan di seluruh selatan dan tenggara Iran terkena serangan Amerika Syarikat ketika serangan berterusan untuk malam ke-6 berturut-turut. Menurut penyiar nasional Iran, seorang terbunuh dan 8 lagi cedera dalam serangan di kawasan kejiranan di Bandar Pelabuhan Selatan, Bandar Abbas. Serangan berasingan Amerika menghentam 2 jambatan berhampiran Bandar Khamir di wilayah Hormuzgan menyebabkan seorang terbunuh. Turut dilaporkan 4 letupan di sepanjang pantai selatan Pulau Kemsh. Letupan turut kedengaran di Sirik. Dalam perkembangan berkaitan, Qatar dilaporkan meminta serangan peluru berpandu yang disasarkan ke negara berkenaan. Perkembangan itu dimaklumkan Kementerian Pertahanan Qatar menerusi platform X. Wartawan AFP di Doha turut melaporkan mendengar beberapa letupan berlaku. Keamanan, keselamatan dan kemakmuran dunia hanya dapat dicapai melalui perjuangan tegas tanpa kompromi terhadap semua organisasi pengganas. Demikian menurut Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan. Beliau berkata demikian susulan salah satu cubaan rampasan kuasa paling kejam dalam sejarah politik Turki yang berlaku tepat 10 tahun lalu pada 15 Julai 2026. 2016. Tegas beliau, perjuangan menentang keganasan memerlukan kerjasama antarabangsa dan terus menjadi agenda utama dasar luar negaranya. Brazil mengecam tarif baharu Amerika Syarikat ke atas eksportnya mengancam tindak balas ekonomi setempat dan akan membawa isu itu kepada Pertubuhan Perdagangan Dunia WTO. Agensi berita Anadolu melaporkan langkah itu merenggangkan lagi hubungan yang telah tegang antara kedua-dua pentadbiran menjelang pilihan raya Presiden Brazil pada Oktober. Terdahulu, pentadbiran Presiden Amerika Donald Trump mengumumkan tarif pukal 25% ke atas barangan Brazil tertentu yang memasuki Amerika berkuat kuasa 22 Julai.
1: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Menjelang perlawanan akhir Piala Dunia antara Argentina dengan Spanyol pada awal pagi Isnin, ruang udara bandarai New York yang diselubungi jerebu mencetuskan kebimbangan mengenai tahap pencemaran udara tinggi. Amaran kualiti udara dikeluarkan di bandaraya berkenaan. Susulan asap akibat kebakaran hutan di Kanada dikesan bergerak ke arah selatan menuju ke wilayah New York. Bagaimanapun, hujan yang dijangka berlaku pada Sabtu mampu membantu mengurangkan jerebu sekaligus memperbaiki kualiti udara menjelang hari perlawanan. Dalam pada itu, perlawanan akhir Piala Dunia tidak hanya tertumpu kepada pertembungan antara Lamine Yamal dengan Lionel Messi semata-mata, malah turut mempertemukan semula pengurus Spanyol Luis de la Fuente dan bekas anak muridnya Lionel Scaloni, sekaligus menguji kemampuan taktikal Scaloni yang pernah menimba ilmu bawah bimbingan de la Fuente di Akademi Kejurulatihan Persatuan Bola Sepak Spanyol di Las Rosas pada 2017. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. RUU Kuan 2026 perkukuh rizab kewangan negara. Masyarakat antarabangsa digesa percepat pelaksanaan agenda Bandar Baharu 2030. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM. Peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026 di Ipoh Perak Ahad ini. Mesej Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum. Oh,
2: Bagus, bah.

0: 26.
1: Nak lagi, nak lagi.
2: Tambah nasi lagi.
1: Sedahlah kari nenek.
0: Rempah kari Cak Mata.
2: Memang sedap. Kari pilihan atuk dan nenek sejak dahulu lagi.
0: Bukan serbuk kari ikan dan daging saja yang sedap. Malah serbuk kurma, kunyit, lada hitam pun jadi kegemaran.
2: Cucu-cucu atuk suka tak?
1: Sedap. Nak tambah lagi boleh?
3: Pilihan tradisi sejak dahulu hingga kini. Rempah kari Cak Mata.
1: Sedap.

Tips elak tertinggal anak dalam kenderaan. Letak label peringatan pada pemegang pintu di dalam kenderaan. Setkan penggera di telefon untuk peringatan tentang keadaan atau lokasi semasa anak-anak. Tenang dan periksa semua ruang tempat duduk sebelum meninggalkan kenderaan. Ingatkan pengasuh dan guru untuk menghubungi ibu bapa jika anak mereka tiada di tempat asuhan atau sekolah. Letak barang penting seperti beg tangan atau telefon bimbit di bahagian belakang tempat duduk atau bersebelahan dengan anak. Pesan pada pasangan untuk mengingatkan anda sekiranya bertukar giliran menghantar anak. Anak kita, tanggungjawab kita.

0: Aduh, mandi blues lagi.
1: Hey, senyumlah sikit.
0: Kenapa pula?
1: Senyuman itu kan magic, boleh buat hati orang lain gembira dan buat diri sendiri rasa lebih baik.
0: Betul juga. Wah, tiba-tiba rasa hari ini lebih baik pula.
1: Kan, jadi senyum, jangan masam. Pesanan senyum ini daripada kami,
0: Aras Bayu dan Sabah FM.
1: Bagus, Pak. Bah, jangan juga senyum-senyum sendiri ya.
2: Setiap hari, kita adalah manusia yang berbeza. Semalam kanak-kanak, hari ini remaja, dan esok hari tua. Semuanya menjadikan kita dan masa sungguh bermakna.
3: Ke syurgamu.
2: Sabah FM.
4: Baik, sekarang kita ikuti siaran langsung solat fardu Jumaat dari Masjid Negeri Kota Kinabalu bersama rakan setugas DJ Syabib. Silakan.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua pendengar Sabah FM yang mengikuti siaran langsung ini. Syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan limpah rahmat dan izinnya sekali lagi kita dapat bersama-sama dalam siaran langsung solat fardu Jumaat dari Masjid Negeri Sabah Kota Kinabalu pada hari ini. Jumaat 1 Safar 1448 Hijrah bersamaan 17 Julai 2026 Masihi. Insyaallah khutbah Jumaat hari ini akan disampaikan oleh Ustaz Nashraf Idin bin Haji Nahar, Qori dan Imam Masjid Negeri Sabah, sekaligus dengan beliau akan mengimamkan solat Jumaat pada hari ini. Manakala Bilal yang bertugas pula ialah Ustaz Iqmal Fitri bin Asni, pembantu hal ehwal Jain. Saudara, sebentar lagi kita akan sama-sama mendengar laungan azan yang pertama.

Azan pertama tadi telah dilaungkan oleh Ustaz Iqmal Fitri bin Asni, pembantu hal ehwal Jains. Saudara pendengar yang dirahmati Allah, tajuk khutbah Jumaat pada hari ini ialah bulan Safar memperkukuh akidah, memperteguh ummah. Saudara, kedatangan bulan Safar mengingatkan kita bahawa setiap bulan dalam kalender Islam mempunyai hikmah dan pengajarannya yang tersendiri. Namun begitu, masih terdapat segelintir masyarakat yang mengaitkan bulan Safar dengan pelbagai kepercayaan yang tidak berasaskan ajaran Islam, seperti menganggap bulan ini membawa musibah, sedangkan Islam mengajar bahawa segala yang berlaku adalah dengan ketentuan Allah Subhanahu wa Taala, dan tiada sesuatu bulan yang membawa malang dengan sendirinya. Oleh itu, sebagai umat Islam, kita perlu memperkukuhkan akidah dengan meyakini bahawa hanya Allah Subhanahu wa Taala yang menentukan segala urusan kehidupan. Kepercayaan kepada perkara-perkara khurafat, tahayul atau ramalan yang bercanggah dengan syariat hendaklah dijauhi kerana ia boleh menjejaskan kesucian akidah. Saudara, akidah yang kukuh akan melahirkan jiwa yang tenang, sentiasa berserah kepada Allah ketika diuji dan tidak mudah dipengaruhi dengan perkara yang boleh memesongkan pegangan agama. Dalam apa jua keadaan, kita dianjurkan untuk memperbanyakkan doa, berzikir, membaca Al-Quran serta meningkatkan amal ibadah sebagai tanda kebergantungan kita kepada Allah Subhanahu wa Taala. Selain itu, khutbah hari ini turut mengajak kita memperteguh ummah melalui semangat persaudaraan, saling hormat menghormati dan bekerjasama dalam melakukan kebaikan. Masyarakat yang bersatu atas dasar iman akan lebih kuat menghadapi pelbagai cabaran kehidupan, sama ada dari sudut sosial, ekonomi maupun akhlak. Marilah kita menjadikan bulan Safar sebagai peluang untuk memperbaharui keimanan, memperbaiki hubungan sesama manusia serta meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Taala. Janganlah kita menjadi umat yang mudah percaya kepada khurafat, tetapi jadilah umat yang membina kehidupan berasaskan ilmu, dalil dan keyakinan yang benar. Semoga Allah Subhanahu wa Taala memelihara kita, keluarga kita, negeri Sabah yang kita cintai dan seluruh negara daripada segala bentuk fitnah, perpecahan serta bencana, mengurniakan kepada kita kekuatan iman untuk menghadapi segala cabaran zaman. Mudah-mudahan kita menjadi umat yang sentiasa berpegang teguh kepada ajaran Islam serta menjauhi segala bentuk kepercayaan yang boleh merosakkan akidah. Sekali lagi, siaran langsung solat fardu Jumaat dari Masjid Negeri Sabah, Kota Kinabalu pada hari ini, Jumaat 2 Safar 1448 Hijrah bersamaan 17 Julai 2026 Masihi. Saudara, marilah kita memberikan sepenuh tumpuan untuk mendengar laungan azan yang kedua dan seterusnya khutbah Jumaat yang akan disampaikan sebentar lagi.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر.

حي على الصلاة.

الله أكبر الله أكبر.

الحمد لله الحمد لله القائل ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فيا أيها المسلمون، أوصيكم وإياي بتقوى الله. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. مسلمين yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada hari Jumat yang mulia ini khatib ingin berpesan kepada diri sendiri serta para jemaah sekalian, marilah sama-sama kita berusaha mempertingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala apa yang diperintahnya dan menjauhkan diri daripada apa yang dilarangnya. Khatib ingin mengingatkan para jemaah agar memberi sepenuh perhatian kepada khutbah yang akan disampaikan. Janganlah berbual-bual, tidur dengan sengaja ataupun bermain telefon bimbit, kerana perbuatan tersebut boleh menghapuskan pahala ibadah Jumaat. Sebaliknya, mendengarkan khutbah dengan sepenuh perhatian adalah sebahagian daripada kesempurnaan solat Jumaat itu sendiri. Mimbar hari ini akan menyampaikan khutbah yang bertajuk Mencintai Alam, sebagai peringatan kepada kita semua tentang tanggungjawab besar sebagai hamba dan khalifah Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi. Sedang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya alam sekitar merupakan anugerah Allah Subhanahu wa taala yang amat berharga. Udara yang kita hirup, air yang kita minum, bumi tempat kita berpijak, semuanya adalah nikmat yang wajib kita syukuri. Namun, pada hari ini kita menyaksikan pelbagai kerosakan alam berlaku akibat perbuatan manusia itu sendiri, seperti mana yang telah dibacakan pada awal mukaddimah khutbah sebentar tadi. Melalui firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ar-Rum ayat ke-41, yang maksudnya telah timbul berbagai kerosakan dan bala bencana di darat dan di laut dengan sebab apa yang telah dilakukan oleh tangan manusia. Timbulnya yang demikian

0: Kerana Allah hendak merasakan mereka sebahagian dari balasan perbuatan-perbuatan buruk yang mereka telah lakukan, supaya mereka kembali insaf dan bertaubat. Ayat ini menjadi peringatan bahawa kerosakan alam bukan berlaku secara kebetulan, tetapi berpunca daripada sikap manusia yang lalai dan tidak bertanggungjawab. Sidang jemaah Jumaat sekalian, Allah Subhanahu wa taala melantik manusia sebagai khalifah, iaitu pemimpin di muka bumi. Amanah ini bukan sahaja untuk memanfaatkan alam, tetapi juga untuk memelihara dan menjaganya dengan sebaik-baiknya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Baqarah ayat yang ke-30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Maksudnya, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di bumi. Menurut pandangan Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala, menjaga keseimbangan alam adalah sebahagian daripada tanggungjawab moral dan spiritual manusia. Kerosakan ekosistem alam mencerminkan kerosakan akhlak manusia itu sendiri. Muslimin yang dikasihi Allah, Islam sangat-sangat menggalakkan umatnya untuk memelihara alam sekitar. Seperti mana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Anas bin Malik radhiyallahu an, baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min muslimin yaghrisu gharsan aw yazra'u zar'an fayakulu minhu tayrun aw insan aw bahima illa kana lahu bihi sadaqah." Maksudnya, tidaklah seorang muslim yang menanam pokok atau menghidupkan tanah dengan tanaman, lalu burung, manusia atau binatang makan daripada hasil tanamannya, melainkan ia dikira sebagai sedekah baginya. Riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menunjukkan bahawa setiap usaha menjaga alam, walaupun kecil, mempunyai nilai yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan setiap kebaikan yang memberi manfaat kepada makhluk lain akan menjadi sedekah dan pahala berterusan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Muslimin yang dirahmati Allah, kegagalan manusia mencintai alam akan membawa kepada kesan yang buruk dan menyebabkan berlakunya bencana banjir, tanah runtuh, pencemaran udara, darat dan air. Semua ini bukan sahaja menjejaskan alam, tetapi turut memberi kesan kepada kehidupan manusia. Pencemaran air dan darat merupakan masalah alam sekitar yang serius pada masa kini. Pembuangan sampah secara haram di tanah yang lapang, sungai dan laut menyebabkan tanah tercemar, air yang kotor, serta menjejaskan hidupan akuatik dan tumbuhan. Selain itu, pencemaran ini memberi kesan buruk kepada kesihatan manusia seperti penyakit-penyakit kulit, masalah-masalah pernafasan dan penyakit bawaan air. Air yang tercemar boleh menjadi punca penyakit, manakala kerosakan terhadap hidupan laut mengganggu sumber rezeki para nelayan serta menjejaskan bekalan makanan yang penting kepada masyarakat. Justru marilah kita mengambil langkah proaktif untuk memelihara alam sekitar, antaranya termasuk menyertai aktiviti pemuliharaan seperti program gotong royong, membersihkan pantai, membersihkan sungai dan taman-taman awam, serta mengurangkan penggunaan plastik, terutamanya plastik sekali guna, supaya alam sekitar tidak terbeban. Jabatan Perlindungan Alam Sekitar Sabah, JPAS, merupakan jabatan di bawah Kementerian Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar Sabah yang bertanggungjawab mengurus, melindungi dan memelihara alam sekitar di negeri Sabah melalui undang-undang dan dasar berkaitan. JPAS juga menggalakkan kesedaran serta pendidikan kepada orang ramai tentang pentingnya menjaga alam sekitar yang selari dengan dorongan kepada masyarakat memelihara alam sekitar khususnya di negeri Sabah. Marilah sama-sama kita bekerjasama dengan JPAS untuk memainkan peranan dalam memelihara alam sekitar, agar usaha ini dapat membantu mengawal pencemaran dan mengambil langkah-langkah yang sewajarnya seperti menjaga kebersihan, mengelakkan segala pembaziran, mengamalkan kitar semula, serta menanam pokok untuk mengekalkan keseimbangan ekosistem sebagai satu usaha memelihara alam sekitar sekaligus menjadi insan yang bertanggungjawab dan menjaga alam sebagai amanah daripada Allah Subhanahu wa taala. Dengan usaha ini kita bukan sahaja dapat menjaga kelestarian alam, maka turut memastikan kesejahteraan generasi akan datang dan memperkuatkan keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, marilah kita terus meningkatkan ketakwaan kepada Allah dan menjauhkan diri dari segala bentuk kerosakan di atas muka bumi. Sesungguhnya menjaga alam sekitar adalah sebahagian daripada ibadah yang akan diberi ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah bahawa setiap perbuatan kita terhadap alam akan dipersoalkan di akhirat kelak. Jadilah hamba Allah Subhanahu wa taala yang amanah dalam memelihara bumi ini. Marilah kita mendidik diri, mendidik keluarga, mendidik masyarakat agar mencintai alam sekitar serta mengamalkan gaya hidup yang lestari. Mimbar berpesan kepada hadirin yang mulia, fenomena kemarau yang berlaku di beberapa kawasan khususnya di negeri Sabah menunjukkan kesan daripada perubahan alam dan merupakan ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemarau juga akan menyebabkan kekurangan bekalan air dan menjejaskan kehidupan harian. Keadaan ini berlaku akibat kurangnya hujan serta perubahan cuaca yang tidak menentu. Dalam situasi ini, manusia perlu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memohon pertolongan daripadanya. Sehubungan itu, Islam mensyariatkan solat istisqa sebagai usaha memohon hujan daripada Allah Subhanahu wa taala. Solat istisqa ini adalah solat sunat untuk memohon hujan ketika berlakunya kemarau. Solat ini menunjukkan kebergantungan manusia kepada Allah serta keinsafan atas dosa yang mungkin menjadi punca turunnya musibah. Selain solat, umat Islam juga digalakkan bertaubat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kesemua yang berlaku adalah berpunca daripada tangan-tangan kita yang hilang rasa bertanggungjawab dalam diri untuk menyelamatkan alam sekitar dari sebarang kerosakan. Bagi mengakhiri khutbah hari ini, mencintai alam adalah tanggungjawab setiap individu dan merupakan tuntutan dalam Islam. Mari kita renungkan firman Allah Subhanahu wa taala surah Az-Zumar ayat yang ke-21. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا أكله ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب. Maksudnya, tidakkah engkau memerhatikan bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan dari langit lalu dialirkannya menjadi mata air di bumi. Kemudian ia menumbuhkan dengan air itu tanaman-tanaman yang berbagai jenis dan warnanya. Kemudian tanaman-tanaman itu bergerak segar hingga ke suatu masa yang tertentu. Selepas itu engkau melihatmu berupa kuning. Kemudian ia menjadikannya hancur bersepai. Sesungguhnya segala yang tersebut itu mengandungi peringatan dan menyedarkan orang-orang yang berakal sempurna. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. Sedang jemaah yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, marilah kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjauhkan menjauhi segala bentuk penipuan dan kezaliman. Salah satu isu yang membimbangkan dalam masyarakat hari ini adalah perbuatan mengusik atau memanipulasi pemasangan meter elektrik bagi mengurangkan bayaran penggunaan. Perbuatan ini bukan sahaja merupakan kesalahan di sisi undang-undang, tetapi juga dosa di sisi agama kerana ia melibatkan unsur penipuan dan mengambil hak orang lain secara tidak sah. Dalam Islam, setiap harta yang diperoleh melalui cara yang haram tidak akan diberkati Allah Subhanahu Wa Taala. Kerosakan seperti ini berlaku akibat tangan-tangan manusia yang tidak bertanggungjawab dan lalai dalam setiap perbuatan mereka. Kita perlu sedar bahawa tindakan ini bukan sahaja merugikan pihak pembekal, malah memberi kesan kepada masyarakat keseluruhannya, termasuk kemungkinan kenaikan tarif dan gangguan bekalan elektrik. Selain itu, perbuatan mengubah suai meter elektrik juga boleh menimbulkan bahaya keselamatan seperti kebakaran dan renjatan elektrik yang boleh mengancam nyawa. Oleh itu, marilah kita menjadi pengguna yang amanah dengan membayar bil dengan jujur, tidak melakukan sebarang pengubahsuaian haram dan melaporkan sebarang aktiviti mencurigakan kepada pihak berkuasa. Ingatlah, setiap perbuatan kita akan dipersoalkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala kelak. Marilah kita menjaga amanah ini demi kebaikan diri, keluarga dan masyarakat. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin azim, amarakum bis salati wat taslim ala nabiyil karim. Faqala Allah Ta'ala, inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabiy. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. آمين يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أنزل الرحمة والبركة والهداية والسلامة والسكينة والصحة الدائمة على ملكنا كبه دولي مها مليا سري بدوكا باقين دين برتوان أغون وعلى فخامة رئيس الأعلى توان ينتقر تمان برتوان نجري صابة. واجعل اللهم هذه البلدة وسائر بلاد المسلمين آمنة مطمئنة إنك رؤوف رحيم. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والفحشاء والمنكر والمحن والفتن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. يا الله bantulah saudara-saudara kami yang tertindas di bumi barakah Palestin dan di setiap tempat. Ya Allah, jadilah Engkau pelindung, penolong dan penyokong mereka. Ya Allah, timpakanlah kekuasaan-Mu ke atas orang-orang yang zalim dan goncangkanlah bumi di bawah tapak kaki mereka. Ya Allah, naungilah kehidupan kami, negeri dan juga negara kami dengan rahmat-Mu. Hiasilah diri kami dengan sifat terpuji dan jauhkanlah kami dari sifat yang terkeji. Satukanlah hati kami dalam menegakkan kebenaran dan mencegah kemungkaran. Perelokkanlah pekerti kami dengan jalinan perpaduan. Sentiasa berlapang dada dan mengutamakan sikap tabayyun serta ilmu dalam setiap tindakan. Ya Qadiyal Hajat, jadikanlah kami dan keturunan kami orang-orang istiqamah, mendirikan salat secara berjamaah, menunaikan zakat, berpuasa pada bulan Ramadan, mengerjakan ibadah haji, mewakafkan harta dan berinfak pada jalan yang Engkau redai. Sesungguhnya hanya kepada-Mu jua, ya Allah, tempat kami mengadu dan memohon pertolongan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيم الصلاة.
1: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله.

0: الله عليه وسلم.
1: Aksi dramatik, jaringan epik. Jangan terlepas sebarang aksi. Saksikan rangkuman perlawanan terbaik yang menggegarkan pentas dunia. Kami bawakan setiap detik, setiap kontroversi dan setiap jaringan emas. Match Day Highlights setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia. 10 malam di Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click.

0: Kami melantik Anda untuk menjadi penentu playlist kami dalam menu playlist. Cadangkan pilihan lagu Anda mengikut tema yang diberi. Menu playlist 1 hingga 2 petang di Sabah FM.
1: Jam yang keempat menu playlist hari ini, seperti biasa kita akan bersama menerusi lagu-lagu pilihan rakan-rakan kita. Dengan hari ini temanya lagu bebas, dan kita akan nantikan juga pada pukul 1.30 minit tengah hari nanti, seperti biasa kita akan bersama menerusi berita Sabah FM.

0: Pagi kamu akan lebih segar dengan lagu-lagu terbaru 6 hingga 10 pagi. Tengah hari tenang di posisi dengan menu playlist Ekspresi Inspirasiku. Rindu lagu-lagu Sabah? Dengar ja Bah Ngamla tu. Simfoni tetap di hati. Insafi diri dengan lagu-lagu dakwah dan motivasi. Sebelum tidur, layan dulu Kuasa 3 Varia.
1: Jangan seronok main air banjir.
2: Air yang keruh menyebabkan kita tidak tahu bentuk permukaan tanah mahupun bahaya di kawasan tersebut yang mungkin menjadi perangkap air. Arus elektrik lebih mudah mengalir dalam air banjir yang tercemar dengan pelbagai bahan kimia. Air banjir juga sangat kotor kerana mengandungi pelbagai sisa terbuang, haiwan dan serangga berbisa yang hanyut dalam air banjir.
1: Awasi keberadaan anak anda. Jangan biarkan mereka bermain air banjir.
3: Perhatian! Pembakaran terbuka adalah dilarang. Ia termasuk membakar sampah, semak, sisa pertanian dan tanah gambut tanpa kawalan. Di bawah Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974, pesala boleh dikenakan denda sehingga RM1,000,000, penjara hingga 5 tahun atau kedua-duanya. Pembakaran terbuka boleh menyebabkan kebakaran besar, jerebu dan menjejaskan kesihatan terutamanya kanak-kanak dan warga emas. Cuaca panas dan kering mempercepatkan api merebak. Jangan bakar sampah. Jika ternampak pembakaran terbuka, segera laporkan. Alam sekitar, tanggung jawab bersama.

0: menggugah jiwa, menyentuh sanubari. Konser Irama Nurani 2026 bakal menggegarkan Anda. Rasai keindahan alunan zikir dan simfoni keruhanian bersama barisan artis, antaranya Kumpulan Rabbani, Rahmat Mega,
1: Tuhan di mana tempatku, Tuhan selalu ku rindu,
0: Amir Yukes, Safir, Santiana Ramli, dan Norfas. Jangan lepaskan peluang ini. Ayo meriahkan konsert Irama Nurani pada 8 Ogos 2026 bertempat di Dewan Sri Sulaiman Tuaran bermula pada pukul 8 malam. Dan masuk adalah percuma. Konsert Irama Nurani, alunan nadi, perjuangan hakiki.
2: Kami melantik Anda untuk menjadi penentu playlist kami dalam menu playlist. Cadangkan pilihan lagu Anda mengikut tema yang diberi. Menu playlist 1 hingga 2 petang

0: orang bilang kita boleh ekspresikan diri menerusi masakan dan muzik. Betulkah?
1: Sebelum makan, ambil bau dahulu. Lazat.
0: Dalam ekspresi, inspirasiku. 10 hingga 2 petang.
2: Sebentar lagi, berita Sabah FM.

sejauh mana pembangunan dapat diteruskan, kemudahan awam dapat dipertingkat dan perkhidmatan lebih baik kepada rakyat dapat disediakan secara mampan. Namun demikian, kita juga perlu bersikap realistik. Mengekalkan penarafan A3 bukan bermaksud Malaysia boleh berpuas hati. Sebaliknya, penarafan ini membawa satu tanggungjawab yang lebih besar. Keyakinan yang diberikan oleh dunia perlu dipelihara. Negara perlu terus melakukan pembaharuan ekonomi. Lebih penting, Malaysia perlu memastikan pelaburan yang masuk benar-benar berkualiti. Kita juga perlu sedar bahawa keyakinan bukanlah satu jaminan tetapi merupakan satu peluang. Dan adakah kita mampu memanfaatkan peluang tersebut? Kerana sejarah menunjukkan penarafan yang baik sahaja tidak menjamin kemakmuran. Akhirnya, matlamat semua usaha tersebut ialah mengangkat taraf hidup rakyat. Sekian ulasan berita yang disediakan oleh Siti Sawai Yusof.

0: Agusma.
1: Berbelanja dengan bijak dan berjimat cermat. 7 tips berguna berbelanja lebih efisien dan jimat. Rancang anggaran perbelanjaan. Buat perbandingan harga. Gunakan kupon, diskaun atau promosi ketika berbelanja. Pastikan membeli barang yang benar-benar diperlukan. Beli secara pukal yang menawarkan harga lebih rendah. Uli dan manfaatkan barang lama. Buat pembelian dalam talian dengan bijak. Berbelanja ikut keperluan, bukan kemahuan.
0: Kami melantik anda untuk menjadi penentu playlist kami dalam menu playlist. Cadangkan pilihan lagu anda mengikut tema yang diberi. Menu playlist 1 hingga 2 petang di Sabah FM.

0: Izinkanlah aku.
1: Wow, Kak Moon.
0: Zul.
1: Kan main lagi. Dapat bonus ke, Kak?
0: Kau ini, Zul. Begini, Benny. Aku dengar 8 hari bulan. Bulan 8 ini, 2026, ada konser Irama Nurani RTM Sabah.
1: Wow, di mana tuh, Kak?
0: Di sana, Dewan Sri Sulaiman Tuaran, pukul 8 malam.
1: Bestnya, lagu Amir Yukes. Kak, tuh Kak artis dia?
0: Iya, Zul. Itulah tuh artis dia. Kok tuh ramai lagi. Ada Rahmat Mega, Santiana Ramli, dan Musafir. Ada lagu kumpulan... Ini Bazul yang kumpulan nasyid famous nih. Kau ingat kan dulu yang lagu dia begini? Setiap insan pasti merasa saat perpisahan terakhir. Nah.
1: Oh, nah. Kumpulan Robani apa tuh, Kak?
0: Ada lagi. Nurfas lagi, Kakak dengar.
1: Konsert nasyid-nasyid begini kan, Kak?
0: Iya, dia Leni Zul.
1: Lamanya indah dengar Amir Yukes. Jadi mau beli di mana tiket tuh?
0: Masuk adalah percuma.
1: Woi, nah. Nggak, aku mau ketinggalan nih, Kak. Datang aku nih.
0: Datanglah kau, Zul. Kampung kita sana, kasih tahu mamakmu sama semua jiran-jiranmu ada konsert Irama Nurani RTM Sabah 8 Ogos pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaiman Tuaran.
1: Beres, Kak.
0: Ingat, masuk adalah percuma.

0: Kami melantik anda untuk menjadi penentu playlist kami dalam menu playlist. Cadangkan pilihan lagu anda mengikut tema yang diberi. Menu playlist 1 hingga 2 petang di Sabah FM.
1: Ekspresi Inspirasiku, kita telah pun berada di jam yang terakhir, jam yang keempat. Jadi selama sejam dari pukul 1 tengah hari sehingga pukul 2 petang, kita bersama dengan lagu-lagu pilihan rakan-rakan kita untuk hari ini. Temanya lagu bebas. Jadi semoga anda terhibur dan juga semoga dengan info dan juga hiburan sepanjang 4 jam ini bersama dengan anda di ruang udara, menghiburkan dan juga memberi manfaat bersama. Dan jangan ke mana-mana sebab lepas ni kamu akan bersama dengan rakan penyampai seterusnya menerusi Bahngam Latu Janji Dangar. Juga akan bersama dengan anda di ruang udara sebentar nanti. Dan nampaknya jam sudah pun menghampiri pukul 2 petang. Dengan ini saya rakan penyampai radio anda, DJ Edith, mengundur diri di ruang udara. Bye.

0: adalah Radio Sabah FM.
1: Baguslah.
2: Ujian Pap smear adalah sejenis saringan kesihatan untuk memeriksa sel-sel di pangkal rahim serviks. Ia bertujuan untuk mengesan lebih awal kehadiran sel-sel prakanser atau sel-sel kanser di pangkal rahim. Menurut Institut Kanser Negara, kanser serviks atau kanser rahim adalah antara 10 kanser paling kerap di Malaysia dengan kedudukan yang ketujuh. Ujian Pap smear wajib dilakukan oleh semua wanita yang sudah berkahwin yang berumur 20 hingga 65 tahun. Ujian boleh dilakukan pada bila-bila masa kecuali pada masa haid dan nifas. Ujian Pap smear ini hanya mengambil masa 5 minit. Sekiranya normal, anda perlu menjalani ujian Pap smear 3 tahun sekali. Namun, sekiranya keputusan ujian Pap smear anda tidak normal, anda akan dirujukkan untuk pemeriksaan dan rawatan lanjut. Ingat, sayangi diri dan keluarga anda. Lakukan ujian Pap smear.

0: Izinkanlah aku.
1: Wow, Kak Mun. Zul. Bukan main lagi. Dapat bonus ke, Kak?
0: Hei, kau ini, Zul. Begini, Benny. Aku dengar 8 hari bulan, bulan 8 ini, 2026, ada konsert Irama Nurani RTM Sabah.
1: Wow, di mana tuh, Kak?
0: Di sana, Dewan Sri Sulaiman Tuaran, pukul 8 malam.
1: Bestnya, lagu Amir Yukes. Kak, tuh Kak artis dia?
0: Iya, Zul. Itulah tuh artis dia. Kok tuh ramai lagi. Ada Rahmat Mega, Santiana Ramli, dan Musafir. Ada lagu kumpulan... Ini Bazul yang kumpulan nasyid famous nih. Kau ingat kan dulu yang lagu dia begini? Setiap insan pasti merasa saat perpisahan terakhir. Nah.
1: Oh, nah. Kumpulan Robani betul, Kak?
0: Ada lagi Nurfas lagi, Kakak dengar.
1: Konsert nasyid-nasyid ini kan, Kak?
0: Iya, dia Leni Zul.
1: Lamanya enggak dengar Amir Yukes. Jadi mau beli di mana tiket tuh?
0: Masuk adalah percuma.
1: Woi, nah. Enggak aku mau ketinggalan nih, Kak. Datang aku nih.
0: Datanglah kau, Zul. Kampung kita sana, kasih tahu mamakmu sama semua jiran-jiranmu ada konsert Irama Nurani RTM Sabah 8 Ogos pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaiman Tuaran.
1: Beres, Kak.
0: Ingat, masuk adalah percuma.

sambil dapatkan info dan perkongsian yang santai. Dengarkan Bah Ngam Latu, Isnin hingga Jumaat 2 hingga 6 petang hanya di Sabah FM.

0: Ngam Latu.
1: Bang Ngam Latu, terima kasih yang terus bersama kami. Ada nafasnya untuk edisi hari ini. Hari Jumaat, salam Jumaat untuk anda semua. 17 Julai 2026.
2: Baiklah, petang ini Nodi sama Azian macam biasa. Terus kasih kawan kamu semua sampailah 6 petang nanti.
1: Betul. Okey. Dan macam biasa juga, untuk jam yang pertama kita ada belajar bahasa etnik. Ini okay. Saya mau kasih tahu awal-awal lah.
2: Kenapa?
1: Supaya kau pun boleh kasih bangun saya nanti.
2: Kau alam di sebelah kau pun kau nak boleh bangun. Apatah lagi kalau saya telefon, baru kau kasih silent telefon kau. Apa dia tu?
1: Apa lagi telefon-telefon ini? Orang mau tidur, dia bilang.
2: Okey. Besok pagi ada?
1: Esok tidak ada. Cuma tidak ada. Hari Sabtu nanti.
2: Tapi ini pesanan awal lah. Pesanan awal. Betul. Belajar bahasa etnik untuk ini hari. Jangan lupa kasih bangun saya jam 3 pagi. Mau tengok bola.
1: Ya, oh, seperti yang kita tahu, perlawanan akhir untuk Piala Dunia akan berlangsung pada 3 pagi. Isnin
2: 20 Julai. Lepas tu Nodi, kita boleh tidur ikut jadual yang telah ditetapkan. Sebab sekarang ni memang tidur kita tidak menentu.
1: Ya, sebab kadang-kadang ada yang kita mau tengok, ada yang napalah tengok.
2: Mata pun macam lain-lain sudah ditengok.
1: Itulah.
2: Hari-hari minum kopi.
1: Ada lagi kawan boleh beli tukar baju lagi nanti.
2: tapi kau sudah nampak kah kita punya video baru?
1: Apa itu?
2: Baju
1: hitam sudah. Jadi refri sudah dia. Siapa yang kasih menang tu?
2: Sebab asal saya tukar baju kalah. Tukar baju itu kalah. Jadi saya setahu min-min kita, tolonglah saya jadi pengadil je lah.
1: Ini masalah ini sekarang. Mana satu dia mau kasih menang ini? Bukan mau kasih menang, mana satu dia mau kasih kalah.
2: Tidak, saya adil.
1: Adil lah, okay. Adil, ya. Alright, kamu boleh komen-komen di Facebook kami macam biasa, ataupun boleh hantar di nombor WhatsApp Sabah FM
2: 019-490-4848.
1: Jangan lupa kasih bangun saya jam 3 pagi.
2: Mau tengok bola.
1: Okey, kita lagu daripada si Fifika, Eat Koi Hadan, terus dengar Sabah FM.
2: Bagus bah.

0: bahang kemuncak bola sepak dunia disatukan dengan semangat kemerdekaan. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka dari 17 hingga 19 Julai ini bertempat di Dataran Merdeka. Pelbagai aktiviti dan gerai menarik disediakan. Saksikan persembahan artis-artis hebat di malam kemuncak pada 19 Julai bermula pada pukul 5 petang dan bersoraklah di depan skrin gergasi untuk siaran langsung Grandstand dan keluaran akhir Piala Dunia pada 20 Julai 1.30 minit pagi. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka, masanya untuk bersatu dan bersorak. Jumpa anda di sana.
1: Satu suara, satu identiti, kebanggaan kita orang Sabah.

0: Bar.
1: Okey, Sabah FM Bagus Bar. Lagu tadi lagu gandingan Young G, pastinya bersama dengan Bin Zulu.
0: Okey.
1: Lagu mereka yang bertajuk Ramai Try.
0: Okey, 2.19 minit petang. Kita punya belajar bahasa etnik ini hari. Jangan lupa kasih bangun saya jam 3 pagi. Mau tengok bola.
1: Okey, terima kasih untuk Kak Hasanah Nawar di sini. Dia bilang dalam bahasa Bugis Bone.
0: Okey.
1: Ajak melupai terdukai. Ya. Tete telu leh. Ia maelo mitai pagoloh.
0: Oh, tete telu. Mungkin jam 3.
1: Tete telu leh. Leh pagi kali kan.
0: Okey, lagi kawan-kawan kita, kita ada si Rina dan bilang dalam bahasa Murut Beaufort.
1: Okey.
0: Pai li liani. Tinongo aku sesuap jam 3 pagi. Aku mau magilong da bamain bula.
1: Oh, okey boleh. Nganannya Pai Liani. Nanti ku Pai Liani.
0: Apa itu? Apa? Sebangun?
1: Sebangun kali itu kan.
0: Apa itu? Iyalah.
1: Lagi kita dari Syar Royal dalam bahasa Bisaya, adai ingawo tuduo aku. Kukul tolu memorondom. Tuduo. Tudou aku. Ada ingwo tudou aku pukul tolu memorondom.
0: Tengok bula tiada.
1: Jam 3 pagi saya dah bilang.
0: Si Izmat dia bilang dalam bahasa etnik suku Iranun di Kota Belud.
1: Okey.
0: Ayau ka ekalipati. Pukau angka saken jam 3 mapanai. Ep pagilai aku mimbol. Main bol.
1: Ini dalam bahasa Iranun ya.
0: Iya.
1: Ayau ka ekalipati. Pukau angka saking jam 3 mapanai. Pagilai aku main bol.
0: Main bol. Okay. Pukau. Pukau angka saking jam 3 mapanai.
1: Pukau angka saking jam. Jam 3 kali ya. Pukul. Pukul 3. Pukau mungkin juga.
0: Okay, kamu boleh terus komen-komen lagi untuk belajar bahasa etnik ini hari. Jangan lupa kasih bangun saya jam 3 pagi. Mau tengok bola.
1: Kita ada lagu daripada Lester Dahl. Lagunya bertajuk Nung.
0: Sabah FM.
1: Bagus banget.

0: Bah Ngam Latu.
1: Bangam lah tu, soal pukul 2.31 minit petang dan belajar bahasa etnik untuk hari ini.
2: Jangan lupa kasih bangun saya jam 3 pagi.
1: Okay.
2: Mau tengok bola.
1: Kita ada kawan jadi di sini, keep it simple. Dia bilang, ayau kalau pahi, pukawa aku lisak tu, kimita aku bola sepak. Dalam bahasa Solo.
2: Okey, si Rosie William Z dalam bahasa
1: dusun
2: kada oli huai posikon oku jam ko talu moi oku intong memain bol. Oi orang putih bol.
1: Okey, lagi kita ada setiap sasanin di sini dalam Bisaya Beaufort. Ada ingawa todawa aku. Pukul 3 morondo. Mau mengontong dah bola.
2: Mengontong.
1: Mengontong dah bola.
2: Okey, okay, lagi kita mau tengok di Facebook lagi. Kita ada si Azizul dalam bahasa Bajau sama KB. Da'a lupo mangun aku pukul telu. Sensaung ngenda bul. Ngenda bul.
1: Telu sensaung. Pukul telu sensaung. Ngenda bul.
2: Ngendak bul. Satu lagi ni dong terkelipat.
1: Nggak terkelipat aku.
2: Dong terkelipat nu mangun aku pukul telu sensaung ngendak bul.
1: Ngendak bul.
2: Itu terkelipat sama lupo.
1: Pagi. Ngendak tengok. Okey.
2: Lupa tu boleh pakai dua, terkelipat sama lupo.
1: Terkelipat ku.
2: Aduh, terkelipat tanganku. Bukan.
1: Bukan. Lagi kita ada sini Ren. Dia bilang kada aku lihuai memasuk pukul 3 daun ke Suabon mintong aku memain bol.
2: Okey, boleh. Nanti saya kasih bangun kau.
1: Boleh, boleh. Itu ada masalah. Okey, kamu boleh lagi terus komen-komen. Lepas ini kasih baca lagi. Kita ada lagu daripada Kennedy Hiabir, Pinanduli Pamalaan.
2: Sabah FM.
1: Bagus banget.

0: Konser Irama Nurani, Alunan Nadi Perjuangan Hakiki, 8 Ogos 2026 bertempat di Dewan Sri Sulaman Tuaran, menampilkan barisan artis antaranya Kumpulan Rabbani, Amir Yukes, Rahmat Mega, Santiana Ramli, Nur Fas, dan The Musafir. 8 Ogos bermula pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaman Tuaran. Ingat, masuk adalah percuma. Jumpa anda di sana.
1: Mbappe once again on the swivel. Oh, majestic!
2: Goes for the return. It's Neymar!
3: Jaringan yang menggegarkan stadion dan mencetuskan jutaan sorakan. Ikuti sorotan gol-gol terbaik Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Setiap jaringan, setiap aksi, setiap detik bersejarah. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM.

0: Prestij dunia kini kembali. Radio RTM membawakan perkembangan terkini kejohanan, sorotan aksi menarik dan analisis pasukan yang menjadi tumpuan dunia. Dari Amerika Syarikat, Kanada hingga Meksiko, rasai kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama kami. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Bah. Ngam Latu.
2: Bangam Latu. Yang tengah memandu ketika ini, hati-hati dalam pemanduan. Semoga selamat sampai ke destinasi anda. Dan pastinya hari ini Jumat. Mungkin ada yang balik kampung hujung minggu kan besok.
3: Betul. Oi. Jadi terima kasih juga untuk kamu yang terus jadikan Sabah FM sebagai teman kamu sepanjang perjalanan.
2: Betul. Okey. Dan belajar bahasa etnik untuk ini petang. Jangan lupa kasih bangun saya jam 3 pagi mau tengok bola.
3: Baiklah. Boleh.
2: Boleh.
3: Okey, si Muhammad Saiful dalam bahasa etnik Kagayan. Okey. Da'ah takupan no. Bangununku lisak talu subuh nganda bula.
2: Oh, bangununku lisak
3: talu pukul 3
2: talu subuh.
3: Pagi.
2: Nganda bula.
3: Tengok bula.
2: Okey, kita ada si Ros, ada bilang dari kampung Melapi Sugut dalam bahasa Sungai Sugut Paitan, adang aku lupan mengios pukul tolu susuap. Monsio aku mubola.
3: Monsio aku.
2: Adang aku lupan mengios pukul tolu susuap, monsio aku mubola.
3: Mubola. Okey, lagi kita mau tengok lagi kawan-kawan kita yang lain. Tadi ada tadi tu bahasa Mandar. Si Hamzah.
2: Okey.
3: Da'a mulupai.
2: Mulupai.
3: Mutundana. Jam 3 alo.
2: Oh.
3: Melo.
2: Oh.
3: Manontong. Pagol.
2: Pagol. Oh.
3: Manontong.
2: Manontong pagol. Oh, dah mulupai mutunda. Jam 3 alo. Melo menantong pagol.
3: Pagol.
2: Pagol.
3: Okey, okay, lagi si Nabila.
2: Ini
3: Murut
2: Timugan Tenom. Pai Liliani Am. Karato aku rajam katalu rasu suap noh. Magilong aku magigila rabula.
3: Magigila.
2: Magigila rabula.
3: Menengok.
2: Magilong aku magigila rabula.
3: Okey, si Ijah ini dalam bahasa etnik Bajau Pantai Timur. Da'a takali patun. Batiin. Aku isak telu subuh.
2: Okey.
3: Angendah aku bola.
2: Angendah aku bola. Takali patun. Oh, kalau nut dong takali pat.
3: Takali patun.
2: Oh, okay.
3: Batiin.
2: Batiin. Aku isak telu subuh. Angendah aku bola. Okey. Lagi satu, si Kipli. Ini Melanau Mukah Sarawak.
3: Okey.
2: Kak pesuluok miga akau jam telu suap. Akau bak pegui api sakbul.
3: Okey, baiklah. Boleh terus komen-komen lagi di Facebook ataupun hantar WhatsApp untuk belajar bahasa etnik. Jangan lupa kasih bangun saya jam 3 pagi mau tengok bola.
2: Okey, kita lagu gandingan Safiq Jesar dan Saiful Maun On Sepome.
3: Sabah FM.
2: Bagus banget.

terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi lah kelas dunia.

0: Bambang Ngamlatu.
1: Bangam lah tu lagu tadi, lagu daripada si Doni Rin, Sakit Hati. Ay, sakit hatiku kau nak kasi bangun tadi pagi.
2: Tengok, nak, saya nak tertinguk suatu bola.
1: Tersampat aku meninggu bola itu.
2: Kenapa? Ada siaran ulangan, Ma.
1: Okey, kita dah sibuk untuk kemahun. Dia bilang, kada olingai memuasik dogo, jam kotolu ke suabon, mintong min bul.
2: Okey, dusun lewan tambunan.
1: Okey, lagi.
2: Si Marsa Saleh ini dalam bahasa Tidong. Sama mu upanan ngadat dako, jam 3 subuk dino. Guangku ngilong gombak de bola.
1: Gombak de bola.
2: Gombak de bola. Baiklah.
1: Si Zalika, dia bilang jangan lupa gerak kami call 3 pagi, mau nangar bola.
2: Baik. Si Joyli, dia bilang dalam, oh dia nak kasih tahu dalam bahasa apa. Posikan oku ki sumuap mongintong dot piala dunia.
1: Oh, ini bahasa dusun ni.
2: Oh, dusun.
1: Ni last kali Habib Zana Abdin ada dalam bahasa Bajau sama KB. Dong tekelipat no mungkau aku jam 3 sensaung akan ngendak main bol.
2: Okey, apapun terima kasih untuk kawan-kawan yang terus berkongsi belajar bahasa etnik untuk ini hari. Oh, ada yang last.
1: Ada lagi.
2: Si Magdalena.
1: Okey.
2: Dalam bahasa Idaan Sandakan.
1: Okey.
2: Gutamlah. Mukau aku pukul 3 subuh. Uy, mengata?
1: Mengata
2: aku galisang bola.
1: Mengata aku galisang bola. Ini dalam bahasa Idaan di Sandakan.
2: Okey, selesai belajar bahasa etnik. Macam biasa, kamu boleh pergi je Facebook rasmi kami Sabah FM Bagus Ba untuk sama-sama belajar.
1: Okey, dan macam biasa di jam yang kedua nanti kita ada topik santai untuk hari ini. Kalau kemarin orang cerita pasal bobohan.
2: Apa? Tiga.
1: Tiga buah yang baju kamu beli.
2: Yang paling kamu suka.
1: Paling kamu suka.
2: Kalau Nodi apa?
1: Apple, anggur.
2: Wow, hebatnya import.
1: Import semua.
2: Satu lagi?
1: Kiwi. Tiba-tiba kiwi. Itu saya dipikir.
2: Hebat loh, import.
1: Import. Okey, kita berhibur doa aku ini. Lepas itu di jam kedua nanti kita ada topik santai. Terus dengar Sabah FM.
2: Bagus banget.

Konser Irama Nurani, Alunan Nadi Perjuangan Hakiki, 8 Ogos 2026 bertempat di Dewan Sri Sulaman Tuaran, menampilkan barisan artis antaranya kumpulan Rabbani, Amir Yukes, Rahmat Mega, Santiana Ramli, Nur Fas, dan The Musafir. 8 Ogos bermula pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaman Tuaran. Ingat, masuk adalah percuma. Jumpa anda di sana.

0: Sabah Ngam Latu.
1: Bangam lah tu di jam yang kedua sudah untuk petang ini 3-5 minit petang.
2: Okey, kalau tadi belajar bahasa etnik cerita pasal kasih bangun, oh, minta tolong. Kan. Jadi kita mau sambung lagi lah cerita pasal bangun-bangun nih. Okey, ini petang kamu kongsi sama kami rutin harian kamu bangun pagi. Selalunya jam berapa? Bangun sendiri kah? Atau ada ayang kasih bangun?
1: Betul, untunglah kalau ada ayang kasih bangun. Tapi pasal rutin harian ini kan, kalau macam saya lah, kita apa ini, bongkar sedikit rahasia. Bongkar sedikit rahasia.
2: Cerita.
1: Kalau saya akan bangun 7.45 menit pagi.
2: Memang itulah jamnya?
1: Itulah jam dia, kecuali kalau masa apa ini, waktu pejabat.
2: Sama off deh?
1: Sama off deh.
2: Siapa kasih bangun?
1: Itu kita punya kawan sejati lah. Sentiasa menemani siang dan malam handphone.
2: Boleh bangun juga lah.
1: Boleh.
2: Pernah yang macam
1: tapi tak itulah terbangun? Dia ada dua alam tau. 7.45, 8 pagi, dan paling keras 8.15.
2: Tiga lah.
1: Ada tiga.
2: Sama lah kita. Kalau saya, alam saya 4.30. Lepas tu jam 5.
1: Okay.
2: Lepas tu yang paling last 6.30.
1: Itulah.
2: Kerja kah, off kah, memang itulah alam saya.
1: Memang itulah. Tapi kalau saya tidak kerja, off day, memang
2: tak ada alam.
1: Alam tu memang ada.
2: Okay.
1: Tapi memang otomatik mati, sambung tidur terus.
2: Begitu. Okay, kalau kamu pula macam mana? Kami sudah kasih cerita, kami punya alam. Saya pun pakai, saya tak boleh bangun sendiri, kena ada alam jugalah.
1: Kena ada alam juga, betul. Kadang-kadang ada yang suatu biasa, kadang-kadang bangun lebih awal daripada alam. 7.45, 7.40 itu bangun sudah.
2: Begitu. Okey, jadi kalau kamu macam mana, kamu boleh terus kongsi sama kami di Facebook rasmi Sabah FM Bagus Bah, ataupun betul, senang hantar WhatsApp je sama kami.
1: Betul, rutin harian kamu bangun selalu jam berapa? Kalau kamu rajin, boleh kasih kongsi lah apa yang kamu buat lepas tu. Kenapa begitu awal kamu bangun?
2: Betul,
1: kan?
2: Okey, apapun, sementara tunggu komen-komen kamu, cerita-cerita kamu, kita mau dengar lagu.
1: Lagu daripada Syahrin, Nunuh Jadihmu.
2: Sabah FM
1: Bagus Bah.

0: Bah, ngam lah tu.
1: Okey, lagu daripada Rosario Bianis, Relah. Relahku bangun lambat di hujung minggu demi rehat yang cukup.
2: Oh, ingatkan relahku bangun awal demi bola.
1: Demi bola. Oh, boleh juga kalau begitu.
2: Rupanya hujung minggu. Okey, kita ada kawan-kawan kita di WhatsApp nih. Dia bilang si Rozi,
1: okay.
2: Kalau saya rutin harian bangun jam 3 pagi.
1: Oh, ya awalnya pun 3 pagi. Jadi jam berapa lah dia tidur ini?
2: Ini tahu lah. Oh. Dari dulu sampai lah sekarang. Dia bilang biasa sudah. Automatik bangun jam 3.
1: Oh,
2: bangun ja. Dia bilang masak air.
1: Air mandi.
2: Kasih mandi anak-anak. Dan juga suami pergi kerja. Anak-anak pergi sekolah. Lepas tu masak sarapan sambil dengar radio. Lepas tu cuci kain. Begitulah tiap subuh.
1: Oh, jadi kalau begitu, kalau sudah selesai waktu subuh, tengah harinya buat apa?
2: Masak.
1: Masak makan tengah hari. Kemaskan yang sikit-sikit lah kan.
2: Nanti kita sibuk lagi lah hal-hal dorang kan. Lepas bangun pagi tu apa orang bikin sepanjang hari.
1: Okey, lagi. Kita ada si Zulaika di sini. Kalau saya lakan, dia bilang DJ, saya bangun pakai alarm handphone juga. Saya set masa jam 4 pagi, 4.30 dan jam ketiga jam 5 pagi. Oh, setiap setengah jam lah. Tapi saya selalu bangun jam 4.30 pagi. Kalau hujung minggu, saya bangun jam 5 pagi. Oh, hujung minggu pun 5 pagi juga ya? Oh, boleh tahan.
2: Okey, oh. Tapi mungkin kalau macam yang ibu-ibu ni memang begitulah.
1: Betul. Ada kalau, rutin harian yang sudah kan.
2: Kalau kita yang mungkin yang single, yang mungkin tiada anak ni mungkin hujung minggu dia lain sikit.
1: Lain sikit dia punya apa ni waktu untuk bangun. Kadang-kadang 11 pagi. Janganlah sekitar.
2: Jangan. 11 pagi, 12 tengah hari nanti sakit kepala.
1: Oh, betul. Terus makan tengah hari. Jimat, kenapa yang makan sarapan?
2: Selain jimat, diet.
1: Diet terus. Iyalah tuh, time kok baring-baring sana lah tuh yang lemak. Oh, syoknya ada bilang.
2: Enggak makan. Jadi lihat bah perut kita time tuh.
1: Itulah. Oke, kamu boleh likes apa di komen-komen di Facebook pun boleh, di WhatsApp pun boleh. Oke, kita ada lagu ini, lagu dari Peter Aloysius, Alonso Rinukut Rukut.
2: Sabah FM.
1: Bagus, Bang.

Menggugah jiwa, menyentuh sanubari. Konser Irama Nurani 2026 bakal menggegarkan Anda. Rasai keindahan alunan zikir dan simfoni keruhanian bersama barisan artis antaranya Kumpulan Rabbani, Rahmat Mega, Remu Safir, Santiana Ramli, Nurfaz. Jangan lepaskan peluang ini. Ayuh meriahkan konsert Irama Nurani pada 8 Ogos 2026 bertempat di Dewan Sri Sulaiman Tuaran bermula pada pukul 8 malam. Dan masuk adalah percuma. Konsert Irama Nurani, alunan nadi, perjuangan hakiki.

0: Bazar.
1: Ya, bersama FM Bagus. Terima kasih yang terus bersama dengan kami. Dan pastinya sebagai panduan rakan-rakan Muslimin dan Muslimah sekalian, maksudnya solat fardu asar bagi kawasan Kota Kinabalu dan kawasan yang sama waktu dengannya. Untuk hari ini 17 Julai 2026, juga bersama dengan 2 Safar 1448 Hijriah, dalam pada pukul 3.48 menit petang nanti. Terus bersama kami di Sabah FM Bagus Bar.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. Bertanya seseorang kepada junjungan kita, "Wahai Rasulullah tercinta, bandingkan dunia ini dengan akhirat nanti." Menjawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Celupkan jarimu ke air lautan. Air yang menetes dari ujung jarimu itulah dunia seisinya. Air yang selebihnya di lautan, air yang ada di seluruh samudera, itulah akhirat nanti." Wahai alangkah kecil arti dunia. Wahai alangkah kerdil arti dunia. Wahai alangkah remeh arti dunia. Wahai alangkah debunya nilai dunia. Yang mengejar akhirat akan mendapat akhirat dan dunia. Yang mengejar dunia cuma mendapat dunia.
1: Yang amat berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri.

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu asar bagi kawasan kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dirikanlah kamu akan solat, dan keluarkanlah zakat, dan rukuklah kamu semua bersama-sama orang yang rukuk. Surah Al-Baqarah ayat 43.
2: Allahu Akbar.

0: الجليلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: بسم الله الرحمن الرحيم اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ. Ya Allah, Engkau adalah Tuhanku. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu, yakni aku akan mentauhidkanmu semampuku, dan aku yakin akan janjimu yang berupa syurga untukku. Aku berlindung kepadamu dari keburukan yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu kepadaku dan aku mengakui dosa-dosa. Oleh kerana itu ampunilah aku ya Allah. Sesungguhnya tiada yang mengampuni dosa kecuali Engkau.
2: Sohibus Samaha Datu Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.

0: Bang Ngam Latu
1: lagu tadi, lagu daripada Marsha Cinta.
2: Okey, sekarang ini jam yang ketiga sudah untuk Bang Ngam Latu, 4:15 minit petang.
1: Okey, ada apa yang cerita kita untuk ini petang adalah mengadakan rutin harian kamu bangun pagi selalu jam berapa?
2: Bangun sendiri kah, pakai alarm kah, atau dikasih bangun oleh orang di sebelah?
1: Anak kasih goyang-goyang.
2: Bangun.
1: Okey, kita ada kawan kita di sini, si Sylvia, dia bilang, selamat petang DJ, bilang, saya sebelum 4:30 pagi terbangun sudah. Mungkin terbiasa masa budak-budak masih bersekolah, dia bilang. Sekarang tidak sudah nak bersekolah tapi tetap bangun jam-jam itu, dia bilang.
2: Ui, 4:30 awal loh. Bagus. 4:30.
1: Masih lagi kalau itu kogorok berdengkur lagi. Lagi
2: Hani Mahani, jam 4 terbangun. Okay. Sudah kebiasaan, dia bilang.
1: Okay.
2: Bangun sendiri, tunggu lepas solat, basuh kain dalam mesin, baru urus kucing-kucing. Lepas tu baru buat sarapan. Apa nih? Pagi nanti baru pi pungut mangga.
1: Thank you. Oh, sekarang kan musim mangga.
2: Iya, Nodi. Kalau kau jalan pi papar kan, rumah-rumah di siring-siring jalan tuh memang banyak orang punya mangga.
1: Ada yang di luar pagar.
2: Ada.
1: Yang pagar tuh kan, tapi dia terkeluar.
2: Ada.
1: Ante.
2: Ada, tapi saya takut mau berhenti. Ada anjing menunggu.
1: Nggak jadi kalau dia menjual. Ada anjing sudah ada, kasih sedia, dia bilang. Yang menjaga. Oke, kamu boleh di komen-komen cerita kita untuk ini petang. Rutin harian kamu setiap pagi, bangun jam berapa, lepas itu apa yang kamu buat, boleh kasih kongsi sama kami, oke?
2: Okay? Baik.
1: Baiklah, 4:30 menit petang nanti, macam biasa, kita ada berita utama Sabah FM.
2: Dan tajuk-tajuk berita utama petang ini, dua lelaki direman, 7 hari bantu siasatan kes bunuh kanak-kanak di Sepanggar.
1: Dan Sabah perkuku agenda tenaga hijau menerusi pemasangan menara pengukuran meteorologi.
2: Nantikan 4:30 menit petang nanti.
1: Terus dengarkan lagu ini, lagu daripada Daus. Kenapa?
2: Sabah FM.
1: Bagus banget.

0: Konser Irama Nurani, Alunan Nadi Perjuangan Hakiki, 8 Ogos 2026 bertempat di Dewan Sri Sulaiman Tuaran, menampilkan barisan artis antaranya kumpulan Rabbani, Amir Yukes, Rahmat Mega, Santiana Ramli, Nur Fas dan The Musafir. 8 Ogos bermula pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaiman Tuaran. Ingat, masuk adalah percuma. Jumpa anda di sana.
1: Setiap hari adalah kesempatan untuk menjadi lebih baik. Jangan menyerah, tetap tekad dan kerja keras. Karena setiap usaha pasti membuahkan hasil dan rezeki tidak pernah salah alamat. Pesanan untuk terus jadi lebih baik ini daripada saya, Marlini Fan dan Sabah FM, bagus bah.
2: What's up, kami? Foresight Music.
3: Kami dengar Sabah.

pergerakan pokok tersebut dan operasi ditamatkan sepenuhnya pada 9.10 minit pagi. Universiti Malaysia Sabah UMS melakar pencapaian membanggakan apabila menjadi satu-satunya universiti dari Malaysia yang menyertai program SDGS Global Camp 2026 di Bangkok, Thailand baru-baru ini. Program selama 12 hari itu menghimpunkan 61 mahasiswa dari 8 negara termasuk Amerika Syarikat, Filipina dan Singapura bagi membincangkan isu matlamat pembangunan mampan SDGS. Timbalan Naib Chancellor Hal Ehwal Pelajar dan Alumni UMS, Profesor Dr. Rahman Nordin berkata, penyertaan itu membuktikan peranan aktif UMS dalam memperkasa agenda kelestarian global serta melahirkan mahasiswa yang berdaya saing di peringkat antarabangsa. Delegasi UMS diwakili oleh 11 peserta, termasuk 9 mahasiswa Jawatan Kuasa Kebajikan Mahasiswa JAKMAS dan Resident. Antara pengisian program termasuklah kuliah bertema lawatan komuniti di Chonburi, bengkel kebudayaan dan pembentangan prototip inovasi. Tentera Udara Diraja Malaysia TUDM akan melaksanakan latihan kelawar 2026 di sekitar kawasan Opasir Selatan bermula 20 hingga 29 Julai ini. Latihan selama 10 hari itu melibatkan kawasan operasi di Tawau, Semporna dan Lahad Datu. Menurut kenyataan TUDM, latihan bertujuan memperkasa komitasi dan kesiagaan operasi anak kapal serta aset helikopter khususnya bagi penerbangan taktikal pada waktu malam. Ia turut melibatkan kerjasama elemen pasukan khas ATM iaitu PASKAU, PASKAL dan Grup Gerak Khas GGK. Sepanjang latihan, pesawat TUDM akan melakukan penerbangan rendah di samping pergerakan aset maritim Agensi Keselamatan di kawasan yang telah digazetkan. Sehubungan itu, orang ramai dinasihatkan agar tidak cemas sekiranya melihat penerbangan rendah atau kehadiran aset pertahanan sepanjang tempoh berkenaan. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. Dua lelaki direman 7 hari bantu siasatan kes bunuh kanak-kanak di Sepanggar. Sabah berkuku agenda tenaga hijau menerusi pemasangan menara pengukuran meteorologi. Sekian berita tadi disunting Ramhanizan Jahamin dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Saya Rita Alisus Malik, Salam Malaysia Madani, Salam Hormat.

Sampai FM bagus bang, lagu daripada Hakim and the Magistrate, lagu mereka yang bertajuk Rampas. Semua kita pukul 4.50 minit petang. Selamat petang untuk kamu semua melalui ruangan Bah Ngam Melatu bersama dengan Azian dan juga Nodi untuk petang ini. Jangan lupa untuk kamu komen-komen cerita kita untuk ini petang, iaitu mengenai dengan rutin harian kamu. Bangun selalu jam berapa? Bangun sendiri ataupun kena kasih bangun? Kamu boleh komen-komen di Facebook ataupun boleh hantar di nombor WhatsApp Sabah FM macam biasa. Okay? Baiklah, kejap je lagi 5 petang kita akan dapat ikuti utama 5 petang dari Pusat Berita Radio RTM Kuala Lumpur. Kita ada lagu daripada kumpulan Elemen, lagu mereka bertajuk Rahsia Hati.

Sabahang ke Muncak, bola sepak dunia disatukan dengan semangat kemerdekaan. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka dari 17 hingga 19 Julai ini bertempat di Dataran Merdeka. Pelbagai aktiviti dan gerai menarik disediakan. Saksikan persembahan artis-artis hebat di Malam Kemuncak pada 19 Julai bermula pada pukul 5 petang dan bersoraklah di depan skrin gergasi untuk siaran langsung Grandstand dan perlawanan akhir Piala Dunia pada 20 Julai 1.30 minit pagi. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka, masanya untuk bersatu dan bersorak. Jumpa anda di sana.

0: Aduh, batuk pula dah.
1: Ha, ambil je Hurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
0: Tekak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
1: Pun boleh ambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
0: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Hurix gamat.
1: Dapatkan Hurix gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Hurix.
2: Linda, setiap kali awak masak, rasanya hebat. Macam mana tu?
3: Sudah tentulah Babas. Segala bentuk masakan seperti sayur, daging, ayam dan ikan ada dalam produk Babas. Selain serbuk kari ikan, daging ada adunan rempah serbuk ketumbar, rempah jintan putih, jintan manis, serbuk lada hitam, lada putih, serbuk kunyit Babas. Kita boleh masak mengikut selera kita. Segala penyediaan rempah Babas mengikut standard dan kualiti yang dijamin. Babas, rencah hidupku.
4: Dua gergasi dunia, satu misi, satu piala. Inilah perjuangan sebenar. 90 minit yang bakal mencipta sejarah. Siapakah yang akan menjulang piala teragung bola sepak dunia? Saksikan perlawanan akhir Isnin 20 Julai. Spanyol menentang Argentina. Grandstand 1 pagi, sepak mula 3 pagi. Jangan lepaskan peluang menyaksikan perlawanan yang mendebarkan ini. Grandstand Bahasa Melayu di Sukan Plus dan Grandstand Bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di saluran RTM dan postriman langsung di RTM Click. Rasai bahang kemuncak bola sepak dunia disatukan dengan semangat kemerdekaan. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka dari 17 hingga 19 Julai ini bertempat di Dataran Merdeka. Pelbagai aktiviti dan gerai menarik disediakan. Saksikan persembahan artis-artis hebat di malam kemuncak pada 19 Julai bermula pada pukul 5 petang dan bersoraklah di depan skrin gergasi untuk siaran langsung Grandstand dan perlawanan akhir Piala Dunia pada 20 Julai 1.30 minit pagi. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka, masanya untuk bersatu dan bersorak. Jumpa anda di sana.

0: Bah Ngam lah tu.
1: Bah Ngam lah tu. Lagu tadi lagu daripada Nadine Hamzah, lagu yang bertajuk
2: Rayuan
1: Perempuan Gila.
2: Hey, why me?
1: Okay, baiklah. Di jam yang terakhir terus bersama kami berdua. Dan pastinya cerita kita untuk ini petang adalah mengenai dengan rutin harian kamu. Bangun pagi.
2: Jam berapa? Siapa kasih bangun?
1: Okay, kita ada si Arne di sini. Dia bilang kalau saya rutin utama bangun pagi jam 4.30 pagi setiap hari. Dia bilang.
2: Hari-hari?
1: Hai, 4.30 pagi. Jamur kain sudah. Woi, boleh tahan. Masak sarapan pagi sambil dengar Sabah FM, dia bilang.
2: Okay. Kau bah, jamur kain 4.30.
1: Ay, mana tahu dia jamur di, ya jamur awal kan. Kalau lambat dia jamur, nanti itu matahari sudah bersinar.
2: 4.30 tu masih berembun lagi. Tapi
1: awal-awal. Lagi.
2: Oke, okay, ini kawan kita nama dia si Azi Sutun. Dia bilang, apa kabar Biskita?
1: Oh, baik.
2: Sihat berdua? Aku lambat tidur jam 12.05 tengah malam. Tapi bangun awal, okay. Bangun sendiri sebelum tidur pasti ada air wudu. Jam 4 pagi sudah dia bangun, bacaan doa bangun. Bacaan doa bangun tidur tuh hati pun senang, dia bilang. Baguslah, bagus. Saya pagi. Mesti contohi dia nih, Nodi.
1: Dia tidur jam 12 tengah malam, 4 jam tidur. Oke.
2: Okay. 4 jam. Tapi saya mau tiru dia lah, Nodi, sebelum tidur tuh ambil air wudu.
1: Lagi si Johari.
2: Bangun
1: pukul 5 pagi.
2: Lepas solat, lepas tu pergi
1: mutung getah.
2: Oh, mutung getah.
1: Ini.
2: Saya kira sampai tu murung oh.
1: Ini kerja setengah hari saya ini. Duit kepuk-kepuk.
2: Oh, sampai tengah hari ya. Tengah hari rehat.
1: Siap sudah.
2: Besok lagi pergi kabun.
1: Besok lagi pergi anu putung gata. Oi.
2: Tapi
1: saya ingat dulu dulu-dulu kan kami pun putung gata juga ikut apa nih mama saya pergi. Awal pagi, memang awal pagi. Awal pagi begitu, lepas itu sudah siap tore dalam jam 8 jam 9 begitu. Okay. Pungut susu gata itu sudah. Lepas itu masukkan ke dalam tong.
2: Oke. Okay.
1: Lepas tu kalau aduh, apakah dulu kami buat yang kepingan. Siap-siap tu tengah hari siap sudah.
2: Duitnya bila dapat?
1: Tengok kau menjual lah.
2: Oh.
1: Kau kumpul. Nah.
2: Boleh part time kah Johari?
1: Okey, okay. Kembali lagi terus kami lepas ini kita kasih baca. Kita ada lagu daripada Bruno Mars, Marry You.
2: Sabah FM.
1: Bagus banget.

0: Bah, ngamlah tu.
1: Kamu tahu kah?
2: Kamu tahu?
3: Kamu tahu?
1: Baby, aku tak pergi holiday lagi.
4: Oh, kau ni sudah pergi Hawaii holiday lagi.
1: Hey,
4: kikis lah ini habis.
1: Endemic, Benny.
4: Okay. Ya kan, endemic sudah pula kan.
1: Boleh serahkan. Contohnya saja, kita mau pergi mana?
4: Pergi mana lah?
1: Norway.
4: Banyak-banyak tempat di dunia ni, Norway juga mau pergi. Kenapa juga?
1: Sebab orang bilang nama dia Land of Midnight Sun.
4: Kenapa juga Land of Midnight Sun?
1: Sebab Midnight
4: macam,
1: Sun
4: macam
1: ni,
4: nama anu sejak wayang.
1: Tidak, Midnight Sun ni maksud dia itu sunset sambung terus sunrise. Nah.
4: Hah? Terus-terus?
1: Iya. Jadi ini kejadian ni kan bukan selalu terjadi ni. Masa-masa tertentu sejak dia terjadi ni. Jadi kita mesti mau pergi Norway. Come, come. Kita pergi. Kita pergi sekarang.
4: Janganlah bahas sekarang. Mau beli tiket lagi. Baru settle lah batu Norway.
5: Dari Isnin hingga Jumaat, kami bawakan pelbagai topik yang pasti buat kamu mau ikut serta. Bagi pendapat kamu, semuanya boleh dikongsi bersama kami. Jangan malu, kasih tahu je kami apa yang ada dalam hati dan fikiran kamu. Kongsi dan call kami setiap petang hanya di Bah Ngam lah tu. Janji dengar.

0: Bah Ngam Latu.
1: Lagu daripada Dato' Awi, lagunya yang bertajuk Cerita Rindu.
2: Wow, Cerita Rindu ah. Okey, kita mau sambung lagi baca komen kawan-kawan kita pasal rutin harian dorang setiap hari bangun jam berapa?
1: Okey, siapa lagi ada di sini?
2: Riz, jam 6.
1: Jam 6 sebangun. Okey, si Richard pula lagi awal sejam. Jam 5 pagi bangun sendiri saja dia bilang.
2: Bagus oh. Kalau si Marsha Saleh dia panjang dah punya cerita ni. Kalau saya memang jadi rutin harian saya bangun jam 4 pagi. Biar pakai alarm atau tidak sudah terbiasa bangun begitu. Tidak amalkan bangun lambat biarpun hari tidak bekerja. Sebab sudah bangun tidur balik tu buat sakit kepala juga dia bilang. Tidak baik untuk kesehatan saya yang pernah kena darah tinggi.
1: Okay.
2: Nah, alhamdulillah sejak amal cara itu darah tinggi tiada sudah. Dari 2001 sampai sekarang.
1: Nah, kau ada darah tinggi? Tiada. Oh, kuat naik darah. Pemarah lagi.
2: Kenapa saya kuat marah kah? Tidak kan?
1: Kita mana ada si Amiza Nabdin. Dia bilang 4.30 pagi. Okay.
2: Wow, si original.
1: Si original. Dia biasanya jam 11 pagi. 11 pagi. Tapi kalau bad mood dia bilang jam 5 subuh. Ay, pada bangun awal pagi. Ya, dia pergi jogging kali kan.
2: Kalau saya bad mood, saya tidur lagi tuh. Malas saya sebab saya sendiri pun malas mulain saya punya bad mood. Bagus tidur.
1: Iya, ba.
2: Si Florendo, jam 3 subuh. Termasuk hari Ahad. Cuti-cuti pun terbangun awal juga.
1: Dia terbangun pukul 3 nih, terbangun mau pikir anu tanda. Terus sambung tidur balik. Kan.
2: Okey, si Syahir sebelum subuh mesti bangun. Okay. Terbiasa sudah kecil. Dia ni lelaki ke perempuan?
1: Makali bininya kali. Okey, anulah tang lewat-lewat bangun. Okey.

0: Dipahami.
1: Bagus, so faham.
0: Faham.
1: Ini yang last kan sudah ada lagi kan?
0: Ada lagi satu.
1: Okey, satu lagi lah. Si Tiap Sasanin, sebelum atau jam 4 sudah terbangun, terbangun sendiri, biarpun lambat tertidur. Dia biasa macam orang-orang tua, mamak-mamak kita kan, dia memang orang begitu. Terbiasa sudah awal bangun.
0: Oh iya betul, kan? Biasa bangun. Okey, lepas ini kasih baca lagi. Kita ada lagu nih, Iklet, Sorry dan juga Lukman Podolski, Menanti.
1: Sebaik FM.
0: Bagus banget.

0: systems are offline. Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
1: Wah, kamu wajib follow, okay? See ya.
2: Sabah FM.
3: Aduh, batuk pula dah.
4: Ha, ambil je Hurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
3: Tekak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
4: Pun boleh ambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
3: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Hurix gamat.
4: Dapatkan Hurix gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Hurix.

0: Sabah, Ngamlatu.
1: Bangamlah tu. Lagu tadi lagu daripada kumpulan Mata, Pacarku Yang Cantik.
2: Oh, okay. Pacar kau cantik?
1: Ay, cantik.
2: Oh, siapa nama?
1: Okay, kita ada kawan kita di sini. Kita terus kasih baca beberapa lagi lakan komen yang tinggal. Si Elisa Lee, dia bilang pasang alam jam 5 minit. Oh, ada lagi 5 menit kasih 5 lebih. Minit. Oh, okay. Oh, tidak mau tepat-tepat jam 5. Ada 5 menit lebih sikit.
2: Okay, si Real Ri, dia bilang alam yang kasih bangun. Okay. Tapi dia nak stop jam berapa?
1: Pukul 8 kali ya. Jam lebih kurang juga kami ini. Dia bilang lagi.
2: Si Hasnah, kalau aku selalu bangun sendiri, kadang-kadang jam 3. Terbangun sudah aku. Duduk-duduk di kerusi malas.
1: Okay.
2: Tapi selalunya jam 5, pasti aku bangun. Walaupun tak buat apa-apa. Wih, jam 3 lepas itu di kerusi. Bikin takut juga tuh.
1: Yang tertidur lagi balik.
2: Yang orang tertidur tuh, bak, bunyi apa tuh di kerusi malas tiba-tiba ada orang. Jam 3 pagi.
1: Nah, lagi kita ada si Melania Johannes. Dia bilang selamat petang DJ berdua. Dia bilang terbiasa sudah di mata. Alarm set jam 4 pagi. Tapi terbangun jam 3 pagi. Dia bilang sediakan sarapan dan juga bekal untuk bawa pergi kerja. Lepas tuh bagi kucing-kucing makan, anjing makan. Lepas tuh sambung tidur sekejap. Oi, okay, oh. Bagus, boleh sambung tidur sekejap.
2: Dia bangun untuk sediakan sarapan. Sama utamakan kucing dan juga dia punya anjing. Okey, si Bibi biasa bangun 2-3 kali dari jam 1 sampai jam 4 pagi. Ini buat susu untuk anak lah.
1: Okay.
2: Lepas tu jam 5 pagi mau pergi kerja tapi memang mengantuk.
1: Jadi apa ni, dia punya rutin harian lah kan. Okey, baiklah, terima kasih untuk kamu semua yang sebagai respon. Kekalkan bangun anda.
2: Tak kisahlah kamu. Tak kisahlah bangun jam berapa, tapi yang paling penting tidur kita tu cukup.
1: Kan.
2: Apa orang bilang, tidur yang
1: berkualiti. Yes. Betul. Okey. Jadi apapun tugasan kami berdua berakhir di sini. Jadi kami tinggalkan anda dengan dua buah lagu-lagu daripada Fimi Don, Salahkan Aku, dan juga lagu daripada Evanati, Pendam Rasa.
2: Jumpa lagi. Assalamualaikum.
1: Bye-bye.

0: Anda sedang mendengar Sabah FM. Bagus
1: bah. Dua gergasi dunia, satu misi, satu piala. Inilah perjuangan sebenar. 90 minit yang bakal mencipta sejarah. Siapakah yang akan menjulang piala teragung bola sepak dunia? Saksikan perlawanan akhir Isnin 20 Julai. Spanyol menentang Argentina. Grandstand 1 pagi, sepak mula 3 pagi. Jangan lepaskan peluang menyaksikan perlawanan yang mendebarkan ini. Grandstand Bahasa Melayu di Sukan Plus dan Grandstand Bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di saluran RTM dan pos terima langsung di RTM Click.

Dapat madu, sepah dibuang. Sepah tunggu, aku hilang. Sepah malu, dia bilang. Sepah tahu dia banyak kurang. Sepah tak mampu untuk halang. Sepah nak satu, hanya seorang. Sepah sayu layu dalam bayu. Sepah tak mampu buka buku baru. Mana pergi madu, ha? Hilang madu, cari madu baru. Tukar madu macam tukar baju. Cari madu yang okey di madu. Dulu keliru, mereka atau kamu. Sekarang jelas, kalau sayang pasti terang. Sebab tu aku salahkan aku.

Ya, assalamualaikum dan salam simfoni tetap di hati. Terima kasih kepada anda yang terus layan Sabah FM dan juga terus stream kami melalui aplikasi RTM Klik. Dan terima kasih juga kepada rakan kita tadi, Azian dan Nodi, yang telah pun bersama dengan kita dalam segmen Bahngam lah itu janji dengar. Dan untuk hari ini, giliran saya, Zuzela Alaiz Ella Muhammad, yang akan menemani anda dalam Simfoni Tetap di Hati untuk edisi hari ini 17 Julai 2026 hari Jumaat bersamaan 2 Safar 1448 Hijri. Dan sedar tak sedar hari ini sudah hari Jumaat, kan? Begitu cepat masa berlalu dan begitu juga orang kata cepatnya berputar kehidupan orang, perjalanan kehidupan kita yang orang kata makin hari makin mau dekat hujung tahun. Okey. Baik, moga kita sentiasa sihat selalu dan sentiasa dipermudahkan segala urusan kita, insya-Allah. Amin. Baik, kita dengarkan dengan lagu ini, semuanya Allah punya, Iwan Syahman. Sabah FM, bagus bah.

0: menggugah jiwa, menyentuh sanubari. Konser Irama Nurani 2026 bakal menggegarkan Anda. Rasai keindahan alunan zikir dan simfoni keruhanian bersama barisan artis, antaranya Kumpulan Rabbani, Rahmat Mega,
1: Tuhan di mana tempatku, Tuhan selalu ku rindu,
0: Amir Yukes, Safir, Santiana Ramli, dan Norfas. Jangan lepaskan peluang ini. Ayuh meriahkan konsert Irama Nurani pada 8 Ogos 2026 bertempat di Dewan Sri Sulaiman Tuaran bermula pada pukul 8 malam. Dan masuk adalah percuma. Konsert Irama Nurani, alunan nadi perjuangan hakiki.
2: Sabah FM, sekilas renungan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa alaihi tawakkalna wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam wa ba'd. Apa kabar sahabat yang mulia, sambil-sambil mendengar Sabah FM, bagus bah. Dan sambil-sambil juga mendengarkan celoteh saya di ruangan sekilas renungan ini, ampun maaf. Mari kita saling sama-sama mengingatkan, banyakkan syukur sama Allah. Mari kita banyak zikir sama Allah. Mari kita banyak salawat sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zikir ini sahabat yang mulia, kita kena banyak zikir. Zikir ini maksudnya kan ingat. Bila hati kita selalu ingat sama Allah, kalbu kita tidak lalai dari mengingati Allah, maka otomatik, bilang orang kampung kami, maaf dengan izin ya, otomatik apa? Lidah kita akan cakap Subhanallah, Allahu Akbar. Apa yang kita pandang sekeliling kita, susah senang, suka duka, apa saja yang ada di sekitar kehidupan kita itu, bila kita pandang Subhanallah, Allahu Akbar. Karena hati mengingati Allah, maka mulut pun otomatik akan terus mengucap kebesaran, kebesaran dan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah pelihara kita. Sahabat yang dikasihi dan dimuliakan, kata Syekh Ibnu Athaillah, jangan kamu temani atau kamu jadikan guru-guru orang yang perilakunya tidak membangkitkan atau tidak mengingatkan kamu kepada Allah, dan kata-kata mereka tidak menunjukkan kamu kepada jalan Allah. Bahasa mudahnya begini, bilang Syekh, janganlah kita berkawan, atau jangan terlampaulah. Boleh berkawan, nanti orang bilang kita sombong kan, berkawan sejaklah. Tapi maksud yang lebih dalam, jangan jadikan sahabat karib ya, orang yang perilakunya, tabiatnya, PL-nya, perangainya tidak membuatkan kita ingat kepada Allah. Apalagi orang begini, kata Syekh, jangan sekali-kali jadikan dia guru dalam kehidupan kita. Jangan terlalu akrab dengan orang seperti ini. Ya, bicaranya, cakapnya, nada nih, Allah, dunia terus ini. Kalau begini jangan terlampau dikawan. Bolehlah berkawan-kawan boleh, tapi bersahabat, akrab, karib itu hati-hati. Kenapa? Nanti hati kita akan mati, hati kita akan lalai dari mengingati Allah. Apalagi kata Syekh, jangan jadikan mereka guru. Orang begini kalau kita jadikan guru, kompom, bilang orang, hanyut kita ini ya. Dan begitu juga bicaranya, kalau tidak pernah menyebut kebesaran Allah, tidak pernah mengajak kita kepada kebaikan, dan bicaranya tidak menunjukkan kita jalan kepada Allah. Maka kata Syekh, hati-hati sahabat yang mulia, jangan kita berkawan terlampau rapat sama orang begini ini. Minta maaf sahabat yang mulia, bukan pula kita ini memilih bulu bilang orang, pilih kasih tidak, tapi demi keselamatan hati kita, demi keselamatan jiwa kita, diri kita yang hidup sangat sementara nih sahabat, tidak akan kita mau korbankan hidup yang sementara nih. Tidak akan kita mau sia-siakan hidup kita kan. Banyak lagi nih teman-teman yang lebih baik, yang membuatkan kita ingat sama Allah. Nah, berkawan kita sama orang begini, berdekat-dekat kita sama orang yang begini nih, tenang hati kita. Kalau ada atu cara membawang, dia kasih ingat sama kita, hey bro, kontrol-kontrol sikit, jangan terlalu membawang, nanti angus. Sahabat yang dikasih dan dimuliakan Allah, mudah-mudahan memilih-milih kawan yang baik ini tanpa kita menghina atau memburuk-burukkan kawan yang mudah-mudahan Allah berikan juga petunjuk yang baik pada mereka semua ini. Mudah-mudahan kita jadi orang yang jauh lebih baik lagi. Ingat ya, pilih kawan teman yang betul-betul ingatkan kita sama Allah, bicaranya membangkitkan semangat kita dengan Allah, tapi dalam masa yang sama jangan suka menghina orang lain. Ini juga dilarang oleh Allah Ta'ala. Ya, jangan merasa pula mentang-mentang kita berkawan sama orang soleh, orang alim, orang wara, orang baik, ada pula lesin kita untuk menghina orang lain. Itu tidak boleh. Itu juga dilarang oleh Allah Ta'ala. Jangan kita nanti jadi orang yang sombonglah pula dengan kebaikan. Oi, tidak boleh sahabat yang mulia. Minta ampun, minta maaf. Pilih teman baik, pilih guru baik, supaya kita ingat dengan Allah. Jumpa kita teman yang kurang baik, kita pula bimbing dia dengan izin Allah, bawa dia supaya selalu ingat sama Allah. Jumpa kawan yang begini nih, ampun maaf, yang istilah orang modern toksik nih, kita banyak cerita kebesaran Allah. Kalau dia bercerita pasal dunia, swing sikit-sikit cara hikmah, kasih ingat lagi nikmat sama Allah, kasih ingat lagi nikmat datang daripada Allah. Mudah-mudahan sahabat yang mulia, kalaupun kita tidak boleh jadi lampu yang bilang orang besar, spotlight, penerang seluruh ruang itu, paling tidak jadi lilin kita, jadi pelita kita, cahayanya boleh menerangi ruang-ruang tertentu. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita jadi orang yang seperti itu. Terima kasih sahabat, minta maaf lebih dan kurangnya. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sekilas renungan itu tadi bersama Ustaz Rafai Muhammad Inarji. Sekilas renungan Sabah.

0: Sabah FM.
1: Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Kota Kinabalu.
2: Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dirikanlah kamu akan solat serta berilah zakat dan taatlah kamu kepada Rasul Allah supaya kamu beroleh rahmat. Surah An-Nur ayat 56.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus salata wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Tandirikanlah oleh kamu akan sembahyang dan keluarkanlah zakat dan rukuklah kamu bersama-sama orang yang rukuk. Al-Baqarah ayat 43.
1: Azan ini dibawakan oleh bahagian zakat dan fitrah Majlis Ugama Islam Sabah. Allahu akbar.

0: والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
2: Azan itu tadi dibawakan oleh bahagian zakat dan fitrah Majlis Ugama Islam Sabah, MUIS. Tunaikan zakat anda, zakat pendapatan, penggajian, wang simpanan, emas dan perak, perniagaan, saham, ternakan dan pertanian. Berzakat membawa berkat.

0: رحيم. أمسينا وأمسى الملك لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذه الليلة، فتحها ونصرها ونورها وبركتها وهداها، وأعوذ بك من شر ما فيها وشر ما بعدها. Kami memasuki waktu malam, sedang segala kerajaan hanya milik Allah, Tuhan sekalian alam. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu kebaikan malam ini, pembukanya, pertolongannya, cahayanya, barakahnya dan petunjuknya. Dan aku berlindung kepadamu dari kejahatan pada malam ini dan kejahatan pada hari sesudahnya.
1: Sohibus Samaha Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jaafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
2: Selamat menunaikan solat fardu maghrib daripada Sabah FM.
3: Sabah FM.
4: Saudara, kita ikuti bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim menerusi qiraatul Quran yang disampaikan oleh Al-Fadil Ustaz Nasraf Idin bin Nar. Beliau akan membaca surah Sad bermula ayat 48.

Ya, terima kasih segalanya. Terima kasih juga kepada anda yang terus setia dengar Sabah FM melalui frekuensi 89.9. Dan malam ini dalam Simfoni Tetap di Hati, anda bertemankan saya Zuzela alias Ella. Dan sekarang ni pukul 7.05 minit malam. Dan untuk kata-kata hari ini, jangan paksa diri untuk menyukai sesuatu yang sememangnya tidak kita sukai. Kan, jangan paksa diri kita. Ini kita bukan bercakap tentang orang lain, tapi kita bercakap tentang diri kita, yang mana tidak semua perkara yang diciptakan untuk memenuhi cita rasa kita. Dan tidak mengapa jika kita tidak memilih jalan, jika kita memilih jalan yang berbeza. Dan selalu kita jaga hati orang, tapi kali ni kita kenalah jaga hati kita, hormati perasaan sendiri. Dan bukan bermaksud kita menolak orang lain, tetapi kita sedang berlaku jujur ni. Kita berlaku jujur ni dengan diri kita sendiri. Dan ini bukan senang sebenarnya untuk kita jujur dengan diri sendiri, kan? Okey, perasan tidak? Hidup ini akan terasa tenang apabila kita berani memilih apa yang benar-benar memberi makna, manfaat dan kebahagiaan kepada hati kita, selagi pilihan itu tidak memudaratkan diri sendiri dan orang lain. Terus melangkah dengan penuh yakin. Dan semoga kata-kata ini bermakna buat diri kita sendiri. Jangan paksa diri untuk menyukai sesuatu yang sememangnya tidak kita sukai. Baik, Sabah FM, bagus, bah.

0: Simfoni.
1: Bersama anda di Simfoni Sabah FM.
2: Tetap di hati.
3: Aduh, batuk pula dah.
4: Ha, ambil je Hurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
3: Kak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
4: Pun boleh ambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
3: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
4: Dapatkan Hurix Gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Hurix.
5: Tawau 95.7 FM.

0: Simfoni.
1: Bersama anda di Simfoni Sabah FM.
2: Tetap di hati.
3: Ya, Simfoni tetap di hati. Sekarang ni pukul 7.14 minit malam. Di mana keberadaan anda ketika ini? Bagaimana keadaan cuaca di tempat anda ketika ini? Kalau boleh kongsikan bersama dengan kami di Sabah FM melalui nombor 019-490-4848. Okey, baik. Ella nak kongsikan berkenaan dengan amaran ribut petir yang mana untuk negeri Sabah, iaitu di sebelah pendalaman daerah Sepitang, Tenom, Kuala Penyu, Beaufort, Keningau dan Tambunan. Manakala di sebelah pantai barat pula, iaitu daerah Papar dan Ranau, manakala Sandakan, daerah Telupit dan Beluran juga di Kudat dan seterusnya wilayah Persekutuan Labuan juga. Sehingga pukul 9 malam nanti 17 Julai 2026. Baik, jadi kepada anda yang ingin mengetahui lebih lanjut mengenai keadaan cuaca, bolehlah layari laman web Met Malaysia ataupun aplikasi My Cuaca. Baik, kita terus layan Sabah FM. Kita dengarkan lagu ini, Sabah FM, Bagus Bah.

0: Simfoni.
1: Bersama anda di Simfoni Sabah FM.
2: Tetap di hati.
3: Terima kasih kepada anda yang terus ikuti kami melalui frekuensi 89.9 dan terus stream kami melalui aplikasi RTM Klik. Baik, pada pukul 7.30 minit malam nanti, kita akan dapat ikuti berita ringkas Sabah FM yang akan dibawakan terus kepada anda. Terus layan Sabah FM. Bagus bah.

0: Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muatkan sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery.
1: Media sosial adalah platform yang menghubungkan manusia dan membolehkan kita sebagai pengguna berkongsi idea, fikiran dan maklumat melalui perkongsian dan perbualan. Kita juga menggunakan media sosial untuk terus berhubung dan berinteraksi bersama keluarga, rakan, kenalan dan masyarakat dalam dan luar negara. Tapi ada yang menggunakan media sosial untuk kepentingan sendiri, sesuka hati melemparkan pandangan yang negatif, kecaman dan ada yang sampai membuli. Janganlah begitu kawan-kawan, manfaatkan media sosial dengan sebaiknya. Saya Ernie Zakri, terus dengar Sabah FM, bagus pak.

0: konser irama nurani alunan nadi perjuangan hakiki 8 Ogos 2026 bertempat di Dewan Sri Sulaiman Tuaran menampilkan barisan artis antaranya kumpulan Rabbani, Amir Yukes, Rahmat Mega, Santiana Ramli, Nur Fas dan The Musafir. 8 Ogos bermula pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaiman Tuaran. Ingat, masuk adalah percuma. Jumpa anda di sana.
1: Tahukah anda, daerah Tuaran antara daerah yang paling awal dibuka di negeri ini. Majoriti penduduk Tuaran adalah kaum Dusun dan Bajau. Menggunakan kuda sebagai ikon daerah, daerah ini yang terletak 34 km dari Kota Kinabalu berkeluasan 1,166 km persegi merupakan laluan utama bagi daerah di bahagian utara dan timur negeri Sabah. Tamu Tuaran, gerai kelapa bakar serta kawasan pantai yang cantik yang dulunya hanya terkenal di kalangan masyarakat setempat kini telah menjadi tumpuan pelancong dari dalam dan luar negara.
2: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas
3: 95.9 FM.

0: Syukur setiap hari dengan nikmat yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Kami Zihan, kami dengar Sabah FM. Bagus bah.
2: Simfoni tetap di hati, terus mengiringi perjalanan anda hingga ke destinasi.

0: Sabah FM.
1: Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu Isyak bagi kawasan Kota Kinabalu.
2: Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dari mana sahaja engkau keluar untuk mengerjakan solat, hadapkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, yakni Kaabah. Sesungguhnya perintah berkiblat ke Kaabah itu benar dari Allah, yakni Tuhanmu. Dan ingatlah, Allah tidak sekali-kali lalai akan segala apa yang kamu lakukan. Surah Al-Baqarah ayat 104. 49.

السيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

0: Anda sedang mendengar Sabah FM. Khusbah.
1: Ya, kembali bersama dengan Nella dalam Simfoni Tetap di Hati. Baik, jangan berhenti untuk mendengar Sabah FM sehingga habis orang kata siaran untuk segmen yang ada dalam Sabah FM. Dan kita ucapkan terima kasih kepada rakan-rakan pendengar kita yang telah pun komen di ruangan komen media rasmi Facebook Sabah FM Bagus Bah. Kita ada Nur Zita Zita, kita ada Eagle JY, okay, dan kita ada Marsa Saleh. Terima kasih kepada rakan-rakan kita, ramai sebenarnya, CMS Freight, okay, dan di sini juga mereka saling kenal mengenal, kan? Inilah bagusnya apabila ramai yang komen di ruangan Facebook Sabah FM, di antara mereka sudah menjadi kenalan. Okey, baik. Ini berkenaan dengan kalau kita sedar kejujuran. Anda adalah resume yang paling mahal. Dalam dunia yang penuh dengan sijil, pengalaman dan pencapaian, nilai yang paling mahal sebenarnya ialah kejujuran. Ini yang susah betul kita mau cari, kan? Ia tidak boleh direka, dibeli atau dipinjam. Ia dibina melalui setiap tindakan, keputusan dan amanah yang kita laksanakan. Kerana akhirnya bukan apa yang tertulis di atas kertas yang menentukan siapa kita, kan? Dia pandai, dia ini, dia itu, tetapi reputasi yang kita bina sepanjang perjalanan. Kerana kejujuran bukan sekadar nilai, ia adalah resume yang paling mahal, kan? Bukan senang kita nak cipta kejujuran yang paling mahal ini. Baik, ini kita layan lagu-lagu melalui segmen Simfoni Tetap di Hati Sabah FM Bagus Bah.

0: Simfoni tetap di hati, terus mengiringi perjalanan anda hingga ke destinasi.
1: Ya, tak mungkin berpaling. Slam, malam ni macam mana? Tak mungkin berpaling daripada handphone kita ataupun telefon bimbit kita. Ini orang bila selalunya time kita mau tidur itulah time yang kita mau scroll, telefon kita turun naik. Dan juga kita, kan? Ini biasa kita buat. Kesannya ni, kalau kita tidur lewat, kan? Esok pagi, confirm. Orang kata, mata kita memang lebam-lebam. Okey, baik. Kesannya, kurang tidur kronik, sukar fokus dan produktiviti menurun. Mood mudah berubah, emosi tidak stabil. Dan risiko obesiti, diabetes, penyakit jantung dan masalah mental meningkat. Sebab apabila berjaga malam ni, bukan main lagi. Sebelah kiri kanan kita ada air kita, kan? Ada makanan kita. Okey, apa boleh kita buat? Wujudkan me time lebih awal. Maknanya kita lebih tidur awal daripada kebiasaannya. Jadi berhenti guna telefon 30 hingga 60 minit sebelum tidur. Kekalkan waktu tidur yang konsisten. Kalau pukul 10 lah kita tidur, esok kita tidur pukul 11, esok lagi kita tidur pukul 12, esok lagi kita tidur pukul 1. Nah. Jadi ingat, tidur juga adalah self-care. Kita fikir kita sedang mengambil semula untuk masa untuk diri sendiri. Sebenarnya kita sedang meminjam masa daripada kita pada keesokan hari. Maknanya esok hari itu kita sudah pinjam untuk malam ini. Jadi banyak-banyakkan rehat sebab esok hujung minggu anda. Baik, cuba jadi aku, Nadira. Sampai FM, bagus bah.

0: Simfoni.
1: Bersama anda di Simfoni Sabah FM.
2: Tetap di hati. Menggugah jiwa, menyentuh sanubari. Konsert Irama Nurani 2026 bakal menggegarkan anda. Rasai keindahan alunan zikir dan simfoni keruhanian bersama barisan artis antaranya Kumpulan Rabbani. Mega
3: Tuhan, di mana tempatku? Tuhan selalu ku rindu.
2: Amir Yukes.
4: Bila ku sadari diri disayangi, langkah kaki ini semakin berani.
2: The Musafir. Sanjana Ramli. Jangan lepaskan peluang ini. Ayuh meriahkan konsert Irama Nurani pada 8 Ogos 2026 bertempat di Dewan Sri Sulaiman Tuaran bermula pada pukul 8 malam. Dan masuk adalah percuma. Konsert Irama Nurani, alunan nadi perjuangan hakiki.

Ya, Simfoni Tetap di Hati bersama dengan Ella. Sekarang ni pukul 8.30 minit malam. Bagaimana keberadaan anda ketika ini? Kan, di rumah ke? Sedang orang kata berjalan dengan keluarga, ahli keluarga ke? Makan minum di luar ke? Okey, baik. Terima kasih juga kepada rakan-rakan kita. Kita ada Ahran dari Kinabatangan. Katanya salam riang konti. Okey, baik. Dari Kinabatangan memberi ucapan salam malam Sabtu ceria cemerlang. Terima kasih banyak-banyak. Okey, kita ada Emma dari Beaufort. Okey, kita ada Jalain Sukintan dari Desa Sepi, Kekarangan Bong Kol Pitas Sabah. Okey. Selamat malam dan salam Simfoni Tetap di Hati buat DJ katanya dan semua pendengar setia Radio Sabah FM. Bagus bah. Semoga kehidupan kita hari ini lebih baik daripada semalam, insya-Allah. Dan dengan ucapan katanya buat anak-anak Daddy iaitu Elfie, Elfik, Elfa, Elford, Isaac dan Elfo Alnik Neo yang berada di kejauhan, semoga sentiasa sehat dan bahagia selalu bersama tugas harian. Katanya Daddy di sini sentiasa sehat dan merindui serta mendoakan kesejahteraan kamu di sana. Amin ya. Ella juga doakan moga rakan-rakan pendengar Sabah FM baik-baik saja malam ni. Moga apa yang kita inginkan kita hajati dipermudahkan, insyaAllah. Baik, jangan lupa pada pukul 9 malam nanti kita akan dapat ikuti berita utama 9 malam langsung dari Kota Media Angkasa Puri. Terus layan Sabah FM. Bagus bah.

0: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas. 95.9 FM.
1: Saya Neo, saya dengar Sabah FM. Bagus bah.
2: Eh, jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
3: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real-time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
2: Okay guys.
3: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Simfoni tetap di hati, terus mengiringi perjalanan anda hingga ke destinasi.
1: Ya, Simfoni tetap di hati. Masih bertemankan Ella, masih lagi. Okey, baik. Terima kasih kepada anda yang terus setia temani Ella dalam Simfoni Tetap di Hati. Baik, untuk malam Sabah FM akan diteruskan lagi dalam segmen Varia Lebih Lagu Lebih Santai. Bolehlah sekarang ni sediakanlah lagu apa yang ingin diminta. Hingga pukul 12:30 malam nanti bersama dengan siapa? Nanti kita nantikan siapa lagi, siapa dalam segmen Varia. Baik, kalau anda ketika ini sedang marah ataupun ingin marah, ataupun besok mau marah, ataupun perasaan tu bad mood, marah saja kan, jadi apa yang perlu

kita lakukan kalau sedang marah? Kita tunggu dulu, bagi tempoh 10 minit dengan diri kita. Jangan balas mesej, jangan buat keputusan dan jangan tinggikan suara. Bila emosi kita ni sedang memuncak, kita mudah berkata atau melakukan sesuatu yang akhirnya kita sesali. Sebab apa? Inilah masanya sanalah kita mau post di Facebook, sanalah kita mau post di TikTok, sanalah kita mau secara live langsung melalui media sosial. Jadi selalunya masalah bukan kerana kita marah. Ini bukan kerana kita marah, tapi kerana apa yang kita lakukan ketika kita sedang marah. Kadang-kadang 10 minit saja boleh menyelamatkan hubungan yang dibina bertahun-tahun. Jangan balas mesej atau buat keputusan ketika emosi sedang memuncak. Bila marah tu macam-macam, terbelit lidah lah kan. Yang sekarang ni pun tengah marah ke apa ni, Ella? Okay. Baik, pastikan anda kalau sedang marah tunggu 10 minit kan, kasih reset dulu diri kita, kasih rest dulu, jangan reaksi, jangan buat reaksi apa-apa pun. Baik, kita layan lagu ni. Kita Sampai FM, bagus, bah.

0: Simfoni tetap di hati, terus mengiringi perjalanan anda hingga ke destinasi.
1: Sabah Berselawat. Sabah Berselawat 2026 akan berlangsung pada 6 Ogos 2026, Khamis, pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaiman Tuaran. Orang ramai dijemput hadir. Berselawat menyatukan ummah, menyuburkan kasih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sabah Berselawat.

0: Simfoni.
1: Bersama anda di Simfoni Sabah FM.
2: Tetap di hati.
3: Terima kasih kepada anda yang telah bersama dengan Ella dalam Simfoni Tetap di Hati untuk edisi hari ini 17 Julai 2026. Dan ingat, tidak semua perkara perlu kita ikut dengan kata hati. Hati boleh rasa, akal boleh menilai, dan belajarlah menimbang dengan akal dan berpandu kepada iman. InsyaAllah, semoga setiap langkah yang kita pilih membawa ketenangan, kebaikan dan keberkatan. Itu yang penting. Teruslah menjaga diri, kekal positif dan semoga segala urusan kita dipermudahkan. Dan untuk itu, nampaknya Ella sudah sampai di penghujung segmen Simfoni Tetap di Hati. Untuk anda, jaga diri, jaga keluarga kita. Assalamualaikum, Sabah FM, Bagus Bah.

Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

0: Sebentar lagi Utama 9 malam.
1: Baguslah.
2: Ekonomi Malaysia berkembang 5.8%. 10 cawangan JIM ditutup sementara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam Utama 9 malam.

0: Sistem pendidikan negara perlu melahirkan generasi yang menguasai teknologi baru tanpa mengorbankan nilai akhlak, kemanusiaan dan integriti. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, perubahan lanskap global menuntut sistem pendidikan bergerak seiring dengan perkembangan semasa. Namun, penguasaan teknologi perlu disertai pembentukan karakter bagi memastikan kemajuan yang dicapai memberi manfaat kepada masyarakat.
1: Betul, saya popularkan di kalangan anak-anak menggapai yang di langit, maknanya menangkap semua teknologi baru, new technology, digital transformation, energy transition, artificial intelligence, quantum computing, which we must acquire without fail.
0: Beliau berkata demikian pada program Temu Anwar bersama pelajar IPG, Kampus Pendidikan Teknik di Nilai, Negeri Sembilan. Sementara itu, Ahli Parlimen Bandar Tun Razak, Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail berkata, golongan belia perlu memperkukuh jati diri dan keupayaan menilai kesahihan maklumat bagi menghadapi perkembangan kecerdasan buatan AI serta peningkatan ancaman penipuan dalam talian. Menurut beliau, perubahan lanskap digital menuntut generasi muda lebih berwaspada terhadap kandungan yang diterima menerusi platform dalam talian. Katanya, pembangunan golongan itu perlu merangkumi aspek kepimpinan, ekonomi, kesukarelawanan, kesihatan mental dan integriti selain melahirkan individu berilmu, berkemahiran serta berdaya saing. Ekonomi Malaysia terus berkembang positif 5.8% menerusi laporan anggaran awal keluaran dalam negara kasar KDNK suku kedua 2026. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir memaklumkan angka berkenaan lebih tinggi berbanding 5.4% pada suku pertama tahun ini sekaligus membuktikan pertumbuhan positif dipacu menerusi pelbagai langkah intervensi kerajaan ketika berdepan cabaran geopolitik.
2: Hari ini pihak Dozem telah pun mengeluarkan dapatan terkini untuk KDNK bagi suku kedua, yang mana juga untuk kita menilai sejauh mana perkembangan ekonomi itu berlaku untuk suku kedua. Jadi alhamdulillah, berdasarkan dapatan awalan, kerana angka rasmi itu hanya boleh dikeluarkan pada bulan 8 nanti, tapi untuk anggaran estimate KDNK yang kita ada untuk suku kedua ni, angkanya adalah 5.8%. Jadi di situ kita merasakan bahawa kegiatan ekonomi itu masih berlaku dalam keadaan semua cabaran yang ada.
0: Akmal Nasrullah Mohd Nasir. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi yang lebih kukuh dijangka membantu Malaysia mencapai sasaran defisit fiskal 3.5% daripada KDNK pada 2026. Ketua Ekonomi Kumpulan M-Bank, Firdaus Rosli berkata, sasaran itu disokong oleh pertumbuhan ekonomi nominal yang lebih tinggi, penguatkuasaan fiskal yang lebih berkesan serta peningkatan kutipan hasil kerajaan. Menurut beliau, walaupun terdapat risiko daripada harga minyak global dan ketidaktentuan luaran, asas makroekonomi negara yang kukuh turut dijangka menyokong pengukuhan ringgit pada separuh kedua tahun ini. 10 cawangan Jabatan Imigresen Malaysia JIM di seluruh negara ditutup sementara hingga Ahad ini bagi kerja-kerja penyelenggaraan sistem yang memasuki fasa 5. JIM menerusi Facebook memaklumkan cawangan-cawangan terlibat adalah Pusat Transformasi Bandar UTC Perlis, Alustar Kedah, Lumut dan Teluk Intan Perak, Kuala Langat dan Kuala Kubu Baru Selangor, Port Dickson Negeri Sembilan, Temerloh dan Raub Pahang serta Mersing Johor. Tiga individu maut manakala seorang lagi terselamat selepas dihanyutkan dalam kejadian kepala air di Taman Eko Rimba Sungai Sidim, Kampung Ulu Riau, Kulim. Ketua Polis Daerah Superintenden Syamsul Sinring dalam kenyataan mengesahkan insiden berlaku kira-kira pukul 2.38 petang tadi. Menurut beliau, mangsa yang meninggal dunia melibatkan seorang wanita dan dua kanak-kanak, manakala seorang lagi kanak-kanak berusia 4 tahun selamat. Insiden berpunca daripada kepala air dan ketika kejadian, siren kecemasan di lokasi berkenaan mengalami kerosakan. Esok, penamaan calon pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan akan diumumkan. Segala persiapan kini berjalan lancar. Ikuti laporan Amar Irfan Rahmat.
3: Esok tumpuan beralih ke 8 pusat penamaan calon di Negeri Sembilan yang menjadi gelanggang pertama saingan rasmi PRN kali ini. Segala persiapan akhir kini dimuktamadkan bagi memastikan proses penamaan calon berjalan lancar. Tinjauan RTM di beberapa lokasi seperti Linggi, Sikamat dan Lengging mendapati persiapan penamaan calon siap lebih awal. Susun atur lokasi, laluan calon, ruang media serta sistem teknikal turut diuji bagi memastikan liputan langsung berjalan lancar. Proses penamaan calon akan berlangsung dari pukul 9 hingga 10 pagi esok membabitkan 36 kerusi Dewan Undangan Negeri. Seramai 761 petugas SPR ditempatkan di 8 pusat penamaan calon, manakala 70 daripada 464 pembeli borang pencalonan telah menjelaskan deposit pilihan raya setakat semalam. Dengan persiapan di peringkat akhir, tumpuan esok bukan sekadar kepada calon yang bakal tampil tetapi juga kelancaran proses penamaan calon. Ibarat permulaan yang baik membawa kejayaan, perjalanan yang teratur dan harmoni menjadi asas penting kepada PRN Negeri Sembilan. Amal Irfan Rahmat, RTM.
0: Sementara itu, semua pihak yang terlibat dalam pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan diminta supaya tidak menggunakan isu 3R iaitu kaum, agama dan institusi diraja sepanjang tempoh berkempen. Timbalan Menteri Perpaduan Negara Yuniswaran Ramaraj berkata, tindakan itu penting bagi memastikan keharmonian masyarakat terus terpelihara serta mengelakkan perpecahan dalam komuniti setempat.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Play. Satu bola, satu dunia.
0: Pengadil dari Slovenia, Slavko Vincic, dipilih mengadili perlawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026 antara Spanyol dan Argentina awal pagi Isnin. Beliau akan dibantu Tomas Klancnik dan Andras Kovacic, manakala Adam Makatmeh dari Jordan bertugas sebagai pegawai keempat. FIFA sedang menilai laporan perlawanan sebelum memutuskan sama ada akan mengambil sebarang tindakan terhadap pemain Argentina yang memegang spanduk bertulis Kepulauan Falkland adalah milik Argentina semasa meraihkan kemenangan 2-1 ke atas England. Keputusan akan dibuat berdasarkan kod tata tertib FIFA. Badminton bergu lelaki profesional negara Goh Zifei Nur Izzuddin Rumsani mara ke separuh akhir Terbuka Jepun 2026 selepas menewaskan pasangan Amerika Syarikat Cheng Ziyi Presley Smith 21-18, 15-21, 21-13 dalam aksi suku akhir yang berlangsung di Gymnasium Metropolitan Tokyo. Mereka akan bertemu pasangan nombor 1 dunia dari Korea Selatan Kim Won-ho, Seo Seung-jae. Sementara itu, bergu campuran negara Jimmy Wong Cheng Su-yin turut mara ke separuh akhir Terbuka Jepun 2026 selepas menewaskan pasangan nombor 3 dunia dari Denmark Mathias Christiansen Alexandra Bohe 21-17, 21-17. Mereka seterusnya akan berdepan pasangan Hong Kong Tang Chun Man Si Yeng Suet.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, Iran memberi amaran akan membalas dengan tindakan lebih keras jika Amerika Syarikat melancarkan serangan baru ke atas infrastrukturnya. Jurucakap Angkatan Tentera Iran, Brigadier General Abul Fazi Sekarchi turut mendakwa Amerika Syarikat dan rejim Zionis menjadi punca ketidakstabilan di rantau itu. Setiausaha Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB Antonio Guterres memuji usaha China merapatkan jurang AI antara negara menjelang Persidangan Kecerdasan Buatan Dunia 2026 di Shanghai. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, ekonomi Malaysia berkembang 5.8%, 10 cawangan JIM ditutup sementara. Sekian berita yang disunting oleh Amin Nor Azam dari Pusat Berita RTM. Peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026 di Ipoh Perak hari ini. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

17 Julai 2014, tragedi nahas MH17. Pada hari ini, dalam tahun 2014, negara dikejutkan dengan insiden pesawat MH17 Boeing 777-200 milik penerbangan Malaysia, MAS, yang ditembak jatuh di Hrabov, Donetsk, Ukraine berhampiran sempadan Rusia. Pesawat malang yang membawa 298 orang penumpang termasuk 15 kru itu sedang dalam penerbangan dari Amsterdam, Belanda ke Kuala Lumpur. Seramai 43 orang daripadanya merupakan warga negara Malaysia, termasuklah 2 orang bayi. MH17 ditembak oleh puak pemisah dengan menggunakan peluru berpandu PUK buatan Rusia. Selepas hampir 6 tahun, pada 9 Mac 2020, kes MH17 akhirnya dibawa ke muka pengadilan dan mula dibicarakan di Kompleks Kehakiman Schiphol, Amsterdam. Setahun kemudian, iaitu pada 7 Jun 2021, perbicaraan penuh pula mula dijalankan. Pada 13 Mei 2025, Majlis Pertubuhan Penerbangan Awam Antarabangsa ICAO memutuskan bahawa Rusia bertanggungjawab terhadap insiden tembakan ke atas pesawat tersebut.

Iya, itu dia lagu pembukaan Varia Sabah FM Hindia Rumah ke Rumah. Selamat malam semua, bertemankan Ozel di Varia Sabah FM 9 sampai 12.30 malam untuk edisi hari ini, hari Jumaat 17 Julai 2026. Oke, apapun terima kasih Ella Sabah yang sudah temankan kamu dari pukul 6 petang tadi sampailah pukul 9 malam kan. Oke, jadi 3 jam seterusnya bertemankan Ozel macam biasalah. Oke, dalam segmen ini kamu boleh request 3 buah lagu. Yang paling penting lagu-lagu permintaan kamu tuh berbeza-beza penyanyi dia, berbeza genre. Hantar terus permintaan lagu kamu di WhatsApp Sabah FM di 0194904848. Oke, jadi kita mau payung lagu-lagu kamu malam ini, sambil-sambil kita kongsikan info-info terkini, info Piala Dunia pun ada. Jadi terus layan OAG Selamba Sabah FM. Bagus banget.

0: Mbappe once again on the swivel. Oh, majestic!
1: Goes for the return. It's Neymar!
2: Dari yang menggegarkan stadion dan mencetuskan jutaan sorakan. Ikuti sorotan gol-gol terbaik Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Setiap jaringan, setiap aksi, setiap detik bersejarah. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
3: Ya, Piala Dunia semakin berada di penghujung sudah. Okey, hari Ahad ini pukul 5 pagi sudah pastinya semua sudah tahu. Okey, perlawanan merebut tempat ketiga. Okey, di antara France menentang England. Okey, jadi siapa-siapa yang peminat England, peminat France, kamu boleh menonton di RTM Click. Di Sukan RTM, okay. Jadi yang belum lagi muat turun aplikasi RTM Klik, kamu muat turun sekarang, masih sempat lagi, okay. Dan final nanti pada 20 Julai pada pukul 3 pagi waktu Malaysia, di antara Spain menentang Argentina. Agak-agaknya siapakah yang bakal menjulang trofi Piala Dunia kali ini? Adakah Spain? Adakah Argentina? Coba kamu WhatsApp sekarang bagi tahu siapa bakal juara, Spain ataupun Argentina. WhatsApp di 019 490 4848.

Setiap pagi kita bangun dengan harapan baru, mengejar rezeki, menjemput impian. Tapi tahukah kita, rezeki bukan hanya tentang harta atau pekerjaan tau. Rezeki juga hadir dalam bentuk keluarga yang peduli, teman yang setia atau bahkan kesihatan yang kita miliki hari ini. Jangan pernah merasa kecil hati jika rezeki kita tidak sama, kerana Tuhan Maha Adil. Dia memberi sesuai yang kita perlukan, bukan selalu yang kita inginkan. Bersyukurlah dengan apa yang kita miliki, okey? Pesanan percaya rezeki ini daripada saya, Elizabeth Tan dan Sabah FM. Bagus, Pak.

0: Mbappe once again on the swivel. Oh, majestic!
1: Goes for the return. It's Neymar!
2: Caranya menggegarkan stadion dan mencetuskan jutaan sorakan. Ikuti sorotan gol-gol terbaik Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Setiap jaringan, setiap aksi, setiap detik bersejarah. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM.

Ya, santai-santai terus kamu orang di rumah sambil-sambil hirup kopi lagi. Cica roti peh punya syahdu kan. Kena-kena lagi kalau yang bekerja malam-malam macam ni sambil-sambil hirup kopi dengar lagu favorite. Ha, kalau kamu ada lagu favorite, lagu yang kamu mau seseorang dengar lagu tu, apa kata kamu WhatsApp sekarang di 0194904848. Bagi tahu saya mau lagu ini. Tiga buah lagu kamu boleh minta. Di mana saja kamu boleh minta? Di segmen Varia lah kan. Di mana lagi kan? Okey. Tapi sambil-sambil itu Ozel mau share dengan kamu berkaitan dengan kempen Derma Darah Bergerak. Okey, ini berlangsung dari hari ini sampai 19 Julai. Di sana event hall Kompleks Karamunsing bermula pada pukul 10 pagi sampai 3 petang. Jadi kamu kempen lah kawan-kawan kamu, keluarga kamu untuk sama-sama menderma darah. Kalau layak, why not, kan kita bantu mereka yang memerlukan. Sebab dipahamkan tabung darah di hospital masih lagi berada di tahap yang rendah. Jadi kalau bukan kita, siapa lagi mau bantu kan? Jadi untuk info lanjut kamu boleh dapatkan info kampanye derma darah ini di Instagram dan juga Facebook Tabung Darah Kota Kinabalu.

Ada orang sanggup buat apa saja untuk cantik semata-mata demi orang lain. Kecantikan sebenar datang dari keyakinan kulit asli pun boleh glowing. Kalau cukup tidur, minum air, jangan stres dan jangan stok eggs. Jadi diri sendiri itu paling cun, okay? Natural is the new beauty. Ini pesanan sayang dari saya, Pat Candy. Tak kisahlah bulu mata palsu panjang macam kipas, asalkan hati ikhlas dan muka bersih. Ingat,

Dunia di ujung jari, tapi adakah kita menggunakannya dengan bijak? Menghina, menyebar fitnah, dan memalukan orang lain. Semua ini boleh meninggalkan kesan yang mendalam. Kata-kata yang ditaip boleh melukai hati lebih daripada yang kita sangka. Sebelum menekan hantar, fikir dulu. Adakah ia benar? Adakah ia bermanfaat? Adakah ia menyakiti sesiapa? Jadilah pengguna media sosial yang beradab. Sebarkan kasih sayang, bukan kebencian. Ingat, apa yang kita kongsi mencerminkan siapa kita. Pesanan ada bermedia sosial ini daripada saya, Larry YL, dan Sabah FM

Oh ya boy, mulut tuh macam speaker bluetooth, kuat betul kalau mengumpat. Kalau tiada benda baik mau cakap, baik diam-diam makan kue. Sedap lagi bah. Mengumpat bukan kasih kita nampak hebat pun, cakap depan-depan. Terus terang sambil minum kopi kita. Dengan cara ini dapatlah elakkan pergaduhan. Pesanan ini daripada Kiki dan Sabah FM. Mulut manis, hati bersih, baru hidup tenang geng.

0: Hai kamu orang, saya Izzy. Anda boleh dengar Sabah FM menerusi aplikasi RTM Klik. Sabah FM, bagus bah. Aku rindu, aku cinta kepadamu.
1: Sebentar lagi, berita Sabah FM.

0: Mbappe once again on the swivel. Oh, majestic!
1: Goes for the return. It's Neymar.
2: Caranya menggegarkan stadion dan mencetuskan jutaan sorakan. Ikuti sorotan gol-gol terbaik Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Setiap jaringan, setiap aksi, setiap detik bersejarah. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
3: Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus bah.
2: Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti Minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Ya, terima kasih kamu yang stream kami di aplikasi RTM Klik, di mana juga kamu berada. Semoga terhibur dengan lagu-lagu permintaan malam ini, guys. Oke, tadi saya datanya kamu, siapa kamu sokong untuk perlawanan akhir Piala Dunia? Adakah Spain? Adakah Argentina? Ha, sini ada dorang respon juga, si Zulaika di sini. Dia bagi tahu saya, kalau saya ni saya pilih Argentina menang, dia bilang. Si Marsa Saleh pula, dia bilang saya sokong Spain. Dia bilang Spain 2, Argentina 1. Ha, okey, bermakna satu sama sudah. Si Marsa Spain, si Zulaika Argentina. Jadi kamu orang macam mana? Coba kamu WhatsApp sekarang di 0194904848.
1: Ini adalah Radio Sabah FM.
2: Bagus bah.

Jadi Cakrahan Kekasih Bayangan. Anda dengarkan di Varia Sabah FM. Masih lagi bersama Ozel di sini sampai 12.30 malam nanti. Oke, ini ada Ozel mau kongsikan kepada kamu. Hujung minggu ini ada Festival Community Havoc 2026 yang bakal menggegarkan Kota Kinabalu. Macam-macam aktiviti, macam-macam pertandingan diadakan untuk Festival Community Havoc ini. Okey, ini bersempena dengan tayangan skrin besar perlawanan akhir Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung pada 20 Julai pukul 3 pagi. Jadi awal-awal lagi dari siang tu memang macam-macam aktiviti pertandingan diadakan seawal pukul 8 malam lagi, okey. Ada pertandingan e-sport Mobile Legend, PUBG Mobile, e-football ada, pertandingan freestyle football juggling ada, pertandingan penalty shootout, pertandingan mewarna kanak-kanak pun ada, funky fitness mania pun ada, stadium havoc live DJ pun ada, teka skor dan cabutan bertuah pun ada, ada juga food truck dan pelbagai jualan. Okey, kemuncak nanti pada pukul 3 pagi tayangan skrin besar untuk perlawanan akhir di antara Spain menentang Argentina. Ha, jadi orang-orang keke jangan lepaskan peluang ini. Sama-sama kita raikan, sama-sama kita meriahkan tayangan skrin besar perlawanan akhir Piala Dunia bagi tahun 2026. Jom kita terus layan seterusnya lagu daripada Ernie Zakri dan Andi Rianto, Nostalgia. Sabah FM, bagus banget.

0: Husba Sabah FM.
1: Microsleep atau tidur singkat atau terlelap seketika merupakan situasi tidur yang hanya bertahan selama sesaat hingga 30 saat dan individu gagal bertindak balas terhadap deria dan menjadi tidak sedarkan diri. Jika anda mengalami situasi sedemikian, terutama ketika memandu atau mengendalikan jentera berat, segeralah lakukan sesuatu bagi menghilangkan rasa mengantuk kerana microsleep atau terlelap seketika mampu mengancam nyawa anda dan nyawa orang lain.
2: Santai malam ini bersama kami, Varia Sabah FM hingga 12.30 malam.
3: Hai, saya Aldin AJ. Saya dengarkan Sabah FM di aplikasi RTM Klik. Bagus, bah.

0: Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi, rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final, analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Hai kamu orang, saya Izzy. Anda boleh dengar Sabah FM menerusi aplikasi RTM Klik. Sabah FM, bagus bah.
2: Aku rindu, aku cinta kepadamu.
3: Hai, saya Kimi.
4: Saya Kera. Kami
3: Aras Bayu. Kami dengar
4: Sabah FM,
3: bagus bah.
0: Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026. Hanya di Radio RTM. Ikuti minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi, rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final, analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti Minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: 104 perlawanan, 48 pasukan, satu impian untuk bergelar juara dunia.
1: The final score in an extraordinary 2022 World Cup final. Argentina 3, France 3, and Argentina win it on penalties by 4-2.
0: Rasakan kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM melalui Minit Piala Dunia, Gol Dunia RTM, Sembang Bola Dunia dan banyak lagi. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.
2: Baklut, im baik-baik. Nanti tak lapas lagi itu payau. 7 cabang lagi itu. Ih, macam lama sudah kita tidak merasa kari payau ini.
3: Jangan kori soga, man. Ini kulut lah, penimbak tapat. Lagipun ini bukan calang-calang punya bakakuk. Satu peluru, satu payau ini.
2: Banyaklah pula tembirang kau. Bapak lagi timbaklah. Setinggal dari sebelah sana.
3: Aduh, gaman. Lari sudah tuh payau. Besing betul kok ini. Jangan bergerak, bergerak juga.
4: Aduh, kepunah nama makan ini daging payau.
5: Hai manusia, apa kau buat sini ya? Ini hutan bukan kau yang punya. Ini hutan aku yang punya. Hei manusia, mau memburu di sini mesti ada lesen. Tidak boleh pakai bakakuk, faham? Tidak boleh pakai bakakuk. Tidak boleh pakai bakakuk.
3: Suara sampai itu kaman? Lari kaman? Lari. Mari, Klut, lari. Tuh bakakuk kenapa kau buang?
2: Dede, peduli lah tuh bakakuk. Bukan ada di sini bakakuk. Lari.
6: Baru kamu tahu. Tahu pun takut.
7: Sebentar lagi, utama 11 malam.

Pengamal media jangan abai jati diri demi teknologi. Reformasi madani perkukuh ekonomi negara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam utama 11 malam.

0: Pengamal media dinasihatkan tidak meminggirkan soal jati diri, nilai dan akhlak dalam mengejar kepesatan teknologi. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, negara berisiko tergelincir sekiranya tidak berwaspada terhadap ancaman yang hadir seiring dengan kemajuan teknologi. Tambahnya, dalam mempertahankan keperluan kebebasan teknologi, maklumat dan digital, teknologi baru perlu diseimbang dengan nilai serta akhlak. Beliau berkata demikian ketika berucap pada Majlis Malam Wartawan Malaysia 2026 dan Hadiah Kewartawanan Institut Akhbar Malaysia MPI Petronas 2026 di Ibu Negara. Dalam perkembangan berasingan, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan pihak sekolah diingatkan tidak menyembunyikan kes buli semata-mata untuk menjaga imej institusi. Tegasnya, isu berkenaan perlu tindakan segera bagi melindungi mangsa. Selain menangani masalah itu secara berkesan dan tidak boleh berlaku di mana-mana institusi pendidikan.
1: Saya tidak fikir seorang guru besar atau pengetua itu salah kalau dia bongkarkan satu kes. Pelajar ada 1,000, ada 2 kes buli, takkan nak salahkan ketua. Tapi salah kalau dia tak mengambil hal, tak mengambil tindakan, dia tutup. Itu dia salah.
0: Perdana Menteri berkata demikian ketika sesi soal jawab program temu Anwar di Institut Pendidikan Guru Kampus Pendidikan Teknik Negeri Sembilan. Pada masa sama, beliau turut berharap bakal guru dapat memainkan peranan membentuk sahsiah pelajar serta mewujudkan persekitaran sekolah selamat dan bebas daripada budaya buli. Dalam pada itu, Datuk Seri Anwar berkata pendidikan akan terus menjadi keutamaan kerajaan. Buktinya, sektor pendidikan sentiasa menerima peruntukan tertinggi sejak beliau menerajui pentadbiran negara. Sehubungan itu, sistem pendidikan negara perlu melahirkan generasi yang menguasai teknologi baru tanpa mengorbankan nilai akhlak, kemanusiaan dan integriti.
1: Sebab itu, saya popularkan di kalangan anak-anak menggapai yang di langit, banyak menangkap semua teknologi baru. New technology, digital transformation, energy transition, artificial intelligence, quantum computing, which we must acquire without fail. Apa beza? Kita masih berakar ke bumi, pada tradisi, pada budaya, pada agama, pada akhlak dan moral. Nah, itu bagi saya kekuatan dalam madani. Dan sistem pendidikan yang sudah dibicara soal menimba ilmu.
0: Ini pula mengenai perkembangan ekonomi Malaysia. Datuk Seri Anwar memberitahu reformasi serta dasar yang dilaksanakan Kerajaan Madani sejak lebih 3 tahun lalu terus memperkukuh asas ekonomi negara sekaligus membolehkan Malaysia mengharungi cabaran dengan lebih yakin. Menerusi hantaran di Facebook, beliau memaklumkan anggaran awal keluaran dalam negeri kasar KDNK menunjukkan ekonomi Malaysia berkembang sebanyak 5.8% pada suku kedua 2026, lebih kukuh berbanding suku sebelumnya serta mengatasi unjuran median ahli ekonomi sebanyak 5.2%. Pencapaian itu menguatkan komitmen Kerajaan Madani untuk mengimbangi pertumbuhan, kesejahteraan rakyat dan tanggungjawab fiskal. Sebelum ini, Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohamad Nasir memaklumkan ekonomi Malaysia terus berkembang positif 5.8%. Ia berdasarkan laporan anggaran awal KDNK suku kedua 2026 sekaligus membuktikan pertumbuhan positif dipacu menerusi pelbagai langkah intervensi kerajaan ketika berdepan cabaran geopolitik.
2: Hari ini, pihak Dozem telah pun mengeluarkan dapatan terkini untuk KDNK bagi suku kedua, yang mana juga untuk kita menilai sejauh mana perkembangan ekonomi itu berlaku untuk suku kedua. Jadi, Alhamdulillah, berdasarkan dapatan awalan, kerana angka rasmi itu hanya boleh dikeluarkan pada bulan 8 nanti, tapi untuk anggaran estimate KDNK yang kita ada untuk suku kedua ini, angkanya adalah 5.8%. Jadi di situ kita merasakan bahawa kegiatan ekonomi itu masih berlaku dalam keadaan semua cabaran yang ada.
0: Akmal Nasrullah Mohamad Nasir. Persiapan proses penamaan calon bagi pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan esok siap sepenuhnya. Ini termasuk 8 pusat penamaan calon di seluruh negeri. Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya SPR, Datuk Seri Ramlan Harun berkata, seramai 761 petugas ditugaskan bagi mengendalikan proses penamaan calon untuk kesemua 36 kerusi Dewan Undangan Negeri.
3: Saya bagi pihak SPR memohon kepada semua calon-calon untuk pagi esok kalau boleh datang awal untuk mengelakkan sebarang kesesakan. Kepada para penyokong, cuba elakkan sebarang provokasi supaya untuk kita memastikan proses penamaan calon berjalan lancar dan teratur. Dan juga kepada semua parti-parti yang terlibat seperti yang telah dinyatakan tadi, supaya mengelakkan sebarang kesalahan-kesalahan dan raya yang biasa berlaku lah sepanjang proses kempen dan sebagainya.
0: Proses penamaan calon akan bermula pukul 9 pagi dan ditutup sejam kemudian. Jemaah Menteri bersetuju secara dasar cadangan meminda Akta Pengangkutan Jalan 1987, Akta 333, bagi membolehkan mahkamah memerintahkan pesalah kemalangan jalan raya membayar pampasan kepada mangsa atau waris sebagai hukuman tambahan. Menteri Pengangkutan Anthony Locke berkata cadangan yang dipersetujui itu merangkumi usaha memperkukuh sistem pemberian mata demerit kesalahan jalan raya kejara.
4: Cadangan ini bertujuan memastikan pesalah bukan sahaja dikenakan hukuman seperti penjara, denda dan hilang kelayakan pemandu, malah turut dipertanggungjawabkan terhadap kesan perbuatannya kepada mangsa serta keluarga mangsa.
0: Jelas beliau, amaun pampasan tidak akan ditetapkan secara automatik oleh kerajaan. Sebaliknya diputuskan oleh mahkamah berdasarkan merit setiap kes serta kemampuan pesalah untuk membayar. Susulan tragedi kepala air di Taman Eko Rimba Sungai Sedim Kulim, identiti tiga mangsa yang maut telah dikenal pasti. Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Kulim Hi-Tech, Penolong Kanan Penguasa Bomba Muhammad Haikal Izwan Nasir berkata, mangsa yang maut dikenali sebagai Muhammad Aris Daniel Mat Razi 3 tahun, Muhammad Uzair Ahmadi Husin 12 tahun dan Nur Atikah Abdullah 28 tahun. Kesemua mangsa disahkan meninggal dunia dan diserahkan kepada pihak polis untuk tindakan lanjut. Terdahulu tiga individu maut manakala seorang lagi terselamat selepas dihanyutkan dalam kejadian kepala air di kawasan berkenaan.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: FIFA sedang menilai laporan perlawanan sebelum memutuskan sama ada akan mengambil sebarang tindakan terhadap pemain Argentina yang memegang sepanduk bertulis Kepulauan Falkland adalah milik Argentina. Semasa meraihkan kemenangan 2-1 ke atas England, keputusan akan dibuat berdasarkan kod tata tertib FIFA. Pengadil dari Slovenia, Slavko Vincic, dipilih mengadili perlawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026 antara Spanyol dan Argentina awal pagi Isnin. Beliau akan dibantu Tomas Klansnik dan Andras Kovacic, manakala Adam Makatmeh dari Jordan bertugas sebagai pegawai keempat. Lima sukan tambahan diluluskan Persekutuan Sukan Asia Tenggara pada Sukan SEA 2027, menjadikan jumlah keseluruhan 43 sukan akan dipertandingkan dalam temasha berprestij itu. Menurut Setiausaha Agung Majlis Olimpik Malaysia, Datuk Muhammad Nasir Ali, ia melibatkan sukan tarian, hoki ais, kabadi, paddle dan tagball, menjadikan keseluruhan 43 sukan. Lokasi pertandingan bagi acara baru itu masih dalam rundingan melibatkan Kuala Lumpur, Pulau Pinang dan Sarawak.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Tentera Amerika Syarikat membuat peperiksaan ke atas kapal tangki Wen Yao pada Khamis susulan penguatkuasaan semula Sekatan Amerika Syarikat terhadap kesemua kapal yang melalui pelabuhan Iran. Tindakan itu dibuat ketika ketegangan Washington-Tehran terus memuncak selepas rundingan damai gagal sekaligus menjejaskan laluan pengantaran tenaga dan mendorong kenaikan harga minyak. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, pengamal media jangan abai jati diri demi teknologi. Reformasi Madani perkukuh ekonomi negara. Sekian berita yang disunting oleh Atikah Maktar dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Mbappe once again on the swivel. Oh, majestic!
1: Goes for the return. It's Neymar!
2: Jaringan yang menggegarkan stadion dan mencetuskan jutaan sorakan. Ikuti sorotan gol-gol terbaik Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Setiap jaringan, setiap aksi, setiap detik bersejarah. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM.

0: Negara manakah mempunyai peluang terbaik untuk menjulang trofi dunia? Ikuti laluan ke final yang membawakan analisis eksklusif, strategi permainan dan penilaian prestasi pasukan dari perspektif pakar. Laluan ke final menjejaki langkah sang juara.
1: Baguslah Sabah FM.
0: Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi, rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final, analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: adalah Radio Sabah FM.
1: Baguslah.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu umurina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna wa ja'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair wa ja'alil mauta rahatan lana min kulli syar birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, kami mohon kepadamu agar diperelokkan agama yang menjadi pegangan urusan hidup kami, dunia yang menjadi tempat sementara hidup kami, akhirat yang menjadi tempat kami akan kembali. Jadikanlah hidup ini untuk menambahkan kebaikan dan mati kami untuk merehatkan diri dari segala keburukan. Ya Allah, perbaikilah diri antara kami, jinakkanlah di antara hati kami, tunjukkanlah kami jalan yang selamat, selamatkan kami daripada kegelapan kepada yang terang, jauhkanlah kami daripada perbuatan keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkan keberkatan kepada kami, pendengaran dan penglihatan kami, para istri dan anak-anak kami, sahabat handai dan rakan taulan kami, serta pemimpin kami yang telah berjasa kepada kami. Amin ya Rabbal Alamin. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaika al-masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat malam kepada anda pendengar Setia Nasional FM. Terima kasih kepada rakan setugas saya yang menemani anda sebentar tadi selama 4 jam Nasional Malam yang ditemani oleh DJ. Kalau sebut nama dia, kena sebut 3 kali, DJ Ijat. Okey, geng burung hantu, pembuka hari ini 15 Julai 2026 untuk anda yang menyambut hari lahir hari ini.

Happy birthday to you. Selamat hari lahir diucapkan. Semoga pertambahan usia hari ini membawa lebih keberkatan dalam kehidupan anda. Semoga dipermudahkan segala urusan dan dimakbulkan segala doa-doanya. Amin. Adakah yang terlupa hari lahir hari ini? Yang abang-abang sempat lagi yang lupa hari jadi suri hati tu, jangan lupa ya, boleh muncung si suri hati tu nanti. Kadang-kadang bukan hadiah yang dinanti, hanya ingatan dan ucapan sudah memadai. Jangan lupa esok bangun pagi-pagi set alarm ingatan hari lahir. Buat yang tersayang, sambut hari lahir hari ini 18 Julai ya. Okey, jangan tersalah tarikh pula, itu pun boleh muncung juga. Kepada anda di luar sana, apa jua yang sedang anda lakukan ketika ini, semoga malam ini membawa ketenangan dan semangat baru. Jangan tukar siaran, janji. Hanim di sini akan temani anda dengan susunan lagu-lagu yang mendarik hingga ke 6 pagi. Geng Burung Hantu hanya di Nasional FM. Sentiasa di hati.

Dua gergasi dunia, satu misi, satu piala. Inilah perjuangan sebenar. 90 minit yang bakal mencipta sejarah. Siapakah yang akan menjulang piala teragung bola sepak dunia? Saksikan perlawanan akhir Isnin 20 Julai, Spanyol menang.

Langkah ke batas akhir mungkin terhenti. Namun, perjuangan demi lencana di dada belum selesai. Dua gergasi yang terluka bangkit sedia bertarung buat kali terakhir. Saksikan perlawanan untuk tempat ketiga. Ahad, 19 Julai. Prancis menentang England. Grandstand 4 pagi. Sepak bola 5 pagi. Saksikan aksi mendebarkan ini dengan ulasan bahasa Melayu di Sukan Plus dan ulasan bahasa Inggeris di TV OK. Rasai kehangatan pentas dunia eksklusif di saluran RTM dan penstriman langsung di RTM.

kepada anda yang sedang memandu. Ketika ini banyak tempat dilaporkan hujan ya. Hati-hati memandu. Mungkin ada antara anda dalam ekspedisi konvoi mungkin dengan kelab-kelab kereta, ada kelab-kelab motor juga. Hati-hati ya Hanim, nasihatkan sepanjang perjalanan anda kena hati-hati. Sedikit tips konvoi Hanim nak kongsi dekat sini untuk pastikan konvoi kita berjalan lancar dan selamat. Tetapkan kena ada seorang ketua konvoi, kita sebut lead lah kan, dengan sweeper. Ni adalah kerana bagi melancarkan konvoi kita tu tadi kan. Tugas dia pertama sekali yang menyertai konvoi, kena hadirlah, kena ada taklimat sebelum permulaan tu kan. Kena ada taklimat sentiasa ambil tahu lokasi hentian, di mana checkpoint dia, mungkin di stesen minyak, yang itu antara checkpoint-checkpoint dia kan. Juga kena patuhi had laju yang ditetapkan. Gunakan juga sistem body. Sistem body tu apa? Sistem body tu ialah pastikan anda sentiasa melihat kenderaan di belakang, di belakang anda dari cermin sisi lah kan. Jika mereka perlahan, dalam salah satu konvoi ni kan, rakan-rakan kita di belakang tu perlahan sikit atau perhilang dari pandangan, kita kena perlahankan kenderaan kita. Kekalkan jarak selamat, beri ruang secukupnya antara kenderaan untuk membolehkan pertukaran lorong yang selamat untuk mengelakkan pelanggaran. Jangan memotong sesuka hati, tak kisahlah anda dalam kumpulan ataupun tidak. Ikut laluan ketua dan jangan memotong jika tidak selamat dan melanggar peraturan. Yang keempat, penggunaan lampu kecemasan. Jika berlaku kerosakan, hanya kenderaan sweeper saja yang dibenarkan berhenti. Peserta-peserta lain teruskan pemanduan, berhenti di lokasi yang selamat seterusnya. Walau di mana juga anda berada, mungkin anda dalam ekspedisi atau mungkin bukan dalam ekspedisi pun, semoga perjalanan anda semua pendengar di luar sana lancar sampai ke destinasi. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi Nasional 12.6 di Nasional FM.
1: Mini Piala Dunia.
2: Lamine Yamal, bintang muda berusia 19 tahun dari Barcelona, kini menjadi tumpuan dunia apabila mengetuai Spanyol ke final Piala Dunia 2026 menentang Argentina. Walaupun hanya menjaringkan satu gol, pengaruhnya di atas padang sangat besar, termasuk memenangi sepakan penalti penting ketika menentang Perancis. Selepas berjaya membantu Spanyol menjuarai Euro 2024, kini beliau berpeluang membawa La Roja menculang Piala Dunia buat kali kedua. Pertemuan akhir menentang Argentina bukan sahaja pertemuan dua benua, tetapi juga simbol pertembungan generasi. Fiesta Piala Dunia Uniti Merdeka 2026 di Dataran Merdeka Kuala Lumpur digegarkan dengan persembahan barisan artis terkenal tanah air. Ahad 19 Julai 2026 jam 5 petang berlangsung di pentas utama Dataran Merdeka bersama Riju, Hazri, Demis, Amirias, Wangshi dan No Time for Silence. Jom meriahkan Fiesta Piala Dunia Uniti Merdeka 2026, satu suara, sejuta sorakan.

0: Piala Dunia.
1: Lamine Yamal, bintang muda berusia 19 tahun dari Barcelona, kini menjadi tumpuan dunia apabila mengetuai Spanyol ke final Piala Dunia 2026 menentang Argentina. Walaupun hanya menjaringkan satu gol, pengaruhnya di atas padang sangat besar, termasuk memenangi sepakan penalti penting ketika menentang Perancis. Selepas berjaya membantu Spanyol menjuarai Euro 2024, kini beliau berpeluang membawa La Roja menculang Piala Dunia buat kali kedua. Pertemuan akhir menentang Argentina bukan sahaja pertemuan dua benua, tetapi juga simbol pertembungan generasi. Rasai bahang kemuncak bola sepak dunia, satukan dengan semangat kemerdekaan. Jangan lepaskan peluang untuk menjadi sebahagian daripada kemeriahan Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka 2026 yang berlangsung 17 hingga 19 Julai di Dataran Merdeka, Kuala Lumpur. Temui penyampai Nasional FM dan pelbagai aktiviti menarik menanti anda, termasuk gerai jualan, aktiviti seisi keluarga, konsert.
2: Let's play football.
1: Acara kemuncak yang dinantikan. Tayangan skrin gergasi pelonan akhir Piala Dunia FIFA 2026. Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka 2026. Satu suara, sejuta sorakan. Jangan ketinggalan.

0: sentiasa di hati.
1: Lamine Yamal, bintang muda berusia 19 tahun dari Barcelona, kini menjadi tumpuan dunia apabila mengetuai Spanyol ke final Piala Dunia 2026 menentang Argentina. Walaupun hanya menjaringkan satu gol, pengaruhnya di atas padang sangat besar, termasuk memenangi sepakan penalti penting ketika menentang Perancis. Selepas berjaya membantu Spanyol menjuarai Euro 2024, kini beliau berpeluang membawa La Roja menjulang Piala Dunia buat kali kedua. Pertemuan akhir menentang Argentina bukan sahaja pertemuan dua benua, tetapi juga simbol pertembungan generasi.
2: Koleksi lagu-lagu terbaik hanya di GBH, Geng Buruh Hantu.
3: Geng Buruh Hantu, assalamualaikum, selamat pagi kepada semua pendengar setia Nasional FM. Ada yang baru buka siaran, ini dah masuk jam kedua Hanim bersiaran untuk Geng Buruh Hantu 18 Julai 2026. Okey, suka Hanim untuk membacakan komen-komen untuk menyapa pendengar-pendengar kita yang singgah ke laman muka buku Nasional FM untuk Geng Burung Hantu. Dari YB Raja Tun, Dr. Feeling Maling, assalamualaikum, selamat pagi untuk DJ Hanim, selamat bertugas, hadir pada Nasional Geng Burung Hantu Nasional FM, sentiasa di hati. Terima kasih. Ada juga dari Nikma, selamat pagi, salam bersiaran dari konti Nasional FM bersama Geng Burung Hantu, hadir dari Kota Baru, Nikma. Terima kasih juga daripada Muhaimin, waalaikumsalam. Segmen Geng Burung Hantu sentiasa di hati. Ada dari Syah Putra dari Mersin, Johor, melapor diri ucapan dan salam keceriaan buat semua pendengar setia Geng Burung Hantu. Tak lupa juga untuk saya yang sentiasa menemani anda hari ini, yang bertugas untuk Geng Burung Hantu. On, jangan tak on. Okey, daripada Muhammad Ramli bin Jaafar, ada juga dari Abdul Jalil Tahir, dengarkan dari Endau, Johor. Terima kasih. Ada Princess Sue, hai semua, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi, happy konti menerusi segmen Geng Buruh Hantu 12.6. Ada pelbagai lagu dan info yang terbaik semestinya di Nasional FM. Terima kasih. Ada Kak Nur Azila kita, yang dari Perak itu. Dan ada lagi dari BD Abdul Fatimah. Ada lagi dari Nenek Ani. Terima kasih. Terima kasih. Ada daripada Tantari dan Mas Mira. Juga dari Tantari dan Mas Mira, Geng Buruh Hantu Sungai Besar. Ita Chok juga, waalaikumsalam. Kepada saya dan juga salam kepada semua pendengar layan Radio Nasional FM sentiasa di hati. Ipoh hadiri tacot. Ramai lagi yang dekat dalam Facebook meninggalkan komen untuk ruangan Geng Burung Hantu. Terima kasih Hanim ucapkan. Nanti Hanim baca lagi kata-kata yang anda tinggalkan di sana. Sebelum kita mulakan pagi ini, kita dengar dulu lagu untuk semangat kita hari ini ya, daripada Dola Damelo.

dua gergasi dunia, satu misi, satu piala. Inilah perjuangan sebenar. 90 minit yang bakal mencipta sejarah. Siapakah yang akan menjulang piala teragung bola sepak dunia? Saksikan perlawanan akhir Isnin 20 Julai. Spanyol menentang Argentina. Grandstand 1 pagi, sepak mula 3 pagi. Jangan lepaskan peluang menyaksikan perlawanan yang mendebarkan ini. Grandstand Bahasa Melayu di Sukan Plus dan Grandstand Bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di saluran RTM dan post terima langsung di RTM Click.

Nasional FM sentiasa di hati. Okey, untuk pagi ini Hanim nak berkongsilah berkongsi sedikit berita yang menggembirakan. Apa tu? Radio Televisyen Malaysia RTM mengungguli hadiah kewartawanan Malaysia HKM MPI Petronas 2025 apabila membawa pulang anugerah 7 anugerah termasuk 4 pemenang emas dan 3 anugerah kedua. Tahniah kepada ketujuh-tujuh pemenang, antaranya Nora Syafi Osman dari KLFM dinobatkan sebagai pemenang emas kategori dokumentari radio terbaik menerusi karya Gubir Yang Berdarah. Muhammad Syaril Sharifuddin pula muncul pemenang emas kategori Bicara Wara Video Terbaik menerusi Bicara Naratif Budaya Buli Yutash Yugo. Sementara itu, Nur Ain Abu Bakar dari RTM Perak memenangi kategori Lintas Langsung Berita Video Terbaik menerusi laporan Lintas Langsung Nahas FRU di Teluk Intan bagi kategori Kewartawanan ESG Terbaik Pasukan RTM Sabah Wartawan Iswa Diman Dominikus, Nur Hisham Ismail dan Hosana Princess Lee Jolie dinobatkan sebagai pemenang emas menerusi karya Siri 1 Badang Kinabalu dan Siri 2 Stesen Pemancar Layang-Layang. Selain itu, Nur Aziza Ibrahim dari Mutiara FM meraih anugerah kedua kategori dokumentari radio terbaik menerusi karya 6 Dekad Penuh Memori sempena Hari Radio Sedunia. Turut memenangi hadiah anugerah kedua kategori Bicara Wara Radio Terbaik menerusi karya Erti Sebuah Maruah dan Kebangkitan. Sementara itu, Nurul Hidayah Mat Nawai dari Nasional FM memenangi anugerah kedua kategori Lintas Langsung Berita Radio Terbaik menerusi laporan liputan sambutan Hari Kebangsaan 2025 di Dataran Putrajaya. Kesemua pemenang emas membawa pulang wang tunai RM10,000 beserta trofi dan sijil penghargaan, manakala penerima anugerah kedua menerima wang tunai RM3,000 beserta sijil. Tahniah kepada semua pemenang mengharumkan nama RTM. Semestinya itulah, RTM sentiasa menjadi yang terbaik bukan untuk diri sendiri tetapi untuk semua pendengar dan penonton RTM. Untuk Geng Burhantu, teruskan hiburan untuk pagi ini bersama saya Hanim dalam Geng Burhantu.

Lamine Yamal, bintang muda berusia 19 tahun dari Barcelona, kini menjadi tumpuan dunia apabila mengetuai Spanyol ke final Piala Dunia 2026 menentang Argentina. Walaupun hanya menjaringkan satu gol, pengaruhnya di atas padang sangat besar, termasuk memenangi sepakan penalti penting ketika menentang Perancis. Selepas berjaya membantu Spanyol menjuarai Euro 2024, kini beliau berpeluang membawa La Roja menjulang Piala Dunia buat kali kedua. Pertemuan akhir menentang Argentina bukan sahaja pertemuan dua benua, tetapi juga simbol pertembungan generasi.

Geng Burung Hantu Nasional FM sentiasa di hati. Itu tadi lagu dari Rusty Blade, Tiada Lagi Aku. Okey, ada sedikit berita yang Hanim ingin sampaikan mengikut Met Malaysia. Sebentar tadi pukul 12.23 minit pagi 18 Julai 2026, satu gempa bumi sederhana telah berlaku dengan maklumat parameter waktu kejadiannya adalah pukul 12.12 pagi 18 Julai 2026 pada koordinat 5.9 utara 125.2 arah timur di Mindanao, Filipina, dengan kekuatan magnitud 5.4 dengan jarak 85 km tenggara dari Coronadal City, Filipina, dengan kedalaman gempa 10 km. Tiada ancaman tsunami kepada Malaysia. Ini adalah maklumat akhir yang dikeluarkan oleh jabatan berkaitan kejadian gempa bumi, melainkan jika terdapat perkembangan lanjut akan dimaklumkan kemudian. Juga amaran ribut petir yang dikeluarkan pada pukul 1 pagi 18 Julai 2026 oleh Met Malaysia. Ribut petir, hujan lebat dan angin kencang dijangka di negeri Selangor, Kuala Selangor dan Sepang sehingga jam 3 pagi. Ribut petir, hujan lebat dan angin kencang dijangka di negeri Pahang, Kuantan, Pekan dan Rompin, juga Johor, Mersing dan Kota Kinabalu sehingga pukul 5 pagi. Okey, jadi kepada anda yang melalui kawasan-kawasan di sekitar Selangor, Kuala Selangor, Sepang, juga di Pahang, Johor, dinasihatkan supaya anda sentiasa berhati-hati dalam perjalanan kerana waktu hujan ni keadaan jalan agak sedikit licin. Pastikan wiper anda berfungsi dengan baik jika hujan itu mengganggu pandangan anda. Dinasihatkan untuk berhentilah, berhenti di kawasan yang selamat ataupun RNR yang

0: Piala Dunia. Lamine Yamal, bintang muda berusia 19 tahun dari Barcelona, kini menjadi tumpuan dunia apabila mengetuai Spanyol ke final Piala Dunia 2026 menentang Argentina. Walaupun hanya menjaringkan satu gol, pengaruhnya di atas padang sangat besar, termasuk memenangi sepakan penalti penting ketika menentang Perancis. Selepas berjaya membantu Spanyol menjuarai Euro 2024, kini beliau berpeluang membawa La Roja menculang Piala Dunia buat kali kedua. Pertemuan akhir menentang Argentina bukan sahaja pertemuan dua benua, tetapi juga simbol pertembungan generasi. Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka 2026 di Dataran Merdeka Kuala Lumpur digegarkan dengan persembahan barisan artis terkenal tanah air. Ahad 19 Julai 2026 jam 8 malam berlangsung di pentas utama Dataran Merdeka bersama Bunga.
1: Yeah.

Nasional FM sentiasa di hati geng burung hantu. Tentunya geng-geng burung hantu ramai yang merasa kehangatan Piala Dunia FIFA. Okey, waktu-waktu yang macam ni mesti akan ada rasa macam nak sokong mana, pasukan mana yang menang, masing-masing ada pasukan yang tersendiri untuk disokong. Untuk perlawanan tempat ketiga adalah pada esok pukul 5 pagi antara France lawan England. Apa kehebatan pertembungan antara Perancis dan England sentiasa menjadi salah satu persaingan paling epic dalam arena bola sepak antarabangsa, dengan kedua-dua pasukan mempamerkan kekuatan berbeza. Kalau di Perancis, pasukan Perancis Les Blues, okey, dia adalah mempunyai kelebihan dalam barisan pemain yang mampu mengubah keputusan perlawanan sekelip mata, terutamanya melalui kelajuan Kylian Mbappe di bahagian sayap. Kebatangan taktikal corak permainan Perancis biasanya lebih seimbang di posisi tengah, dan mereka sangat bijak dalam melancarkan serang balas yang berbahaya. Dia menentang England, The Three Lions, kuasa serangan dan bola mati. England memiliki antara penyudah terbaik di dunia melalui Harry Kane serta kekuatan fizikal dan keupayaan memenangi bola tinggi di kawasan bahaya lawan. Corak permainan berpasukan, The Three Lions lebih cenderung bermain secara dominan melalui penguasaan bola dan mengekalkan struktur taktikal yang kemas. Sama-sama kita ikuti perlawanan akhir untuk tempat ketiga esok pukul 5 pagi antara Perancis lawan England. Kepada peminat bola sepak, boleh ikuti perlawanan tempat ketiga ni FIFA 2026 melalui RTM Click di saluran Plus dan TV OK. Kepada anda juga boleh bersama dengan Nasional FM, kerana Nasional FM adalah penyiar utama radio bahasa Melayu untuk Piala Dunia FIFA World Cup 2026. Walau di mana juga anda berada, teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Bersama
1: saya Juliana Evans.
2: Saya Z The Fabulous Cat.
3: Kami dari Match 247.
4: Hai, Assalamualaikum. Saya Jo Aziz.
5: Halo, saya Fran.
0: Terus dengar Nasional FM, sentiasa di hati.

Murung Hantu Nasional FM sentiasa di hati. Ada perkembangan berita lah kan yang Han Ingwin kongsikan yang tular baru-baru ini tentang seorang lelaki yang mengasari ibunya. Kalau ikutkan dalam video pendek itu memaparkan seorang lelaki didakwa mengasari wanita yang dipercayai ibunya di hadapan sebuah pejabat zakat di Sungai Petani. Okey, polis telah menahan seorang pengawal keselamatan berusia lingkungan 30 tahun bagi membantu siasatan berhubung video yang tular itu sama ada berlaku unsur kekerasan seperti yang dipaparkan dalam video berkenaan, dan siasatan dilakukan daripada penahanan itu, kata Ketua Polis Daerah Kuala Muda ACP Hanyan Ramlan. Okey, tapi itulah bila kita tengok video yang macam tu kan, macam mana kita boleh mengasari seorang ibu, sebab ibu adalah cinta pertama yang Tuhan titipkan dalam hidup kita. Di sebalik senyuman seorang ibu tu ada kekuatan dia. Yang penting, seorang ibu tu hadirnya untuk kita, untuk mendoakan kita. Jasa ibu tu takkan terbalas dengan wang ringgit. Jadi kalau kita masih ada lagi ibu, masih lagi ibu kita hidup di muka bumi ini, kita kena bersyukur. Kerana kalau kita tiada ibu, siapa lagi yang kita nak peluk? Kalau kita tiada ibu, siapa lagi yang akan mendoakan kita? Mungkin kita sibuk mengejar mimpi, tapi jangan sampai kita lupa dan menjadi alasan yang kita lupakan ibu kita, lupa segala jasa-jasa kita. Kalau dia tak ada mendidik kita, menjaga kita waktu kita kecil, bagaimana kita nak meneruskan kehidupan kita tu kan? Itu yang paling bila kita tengok, bila orang mengasari ibu tu, kita akan rasa terdetik dekat dalam hati kita kan, macam mana dia boleh mengasari ibu dia. Jadi jika kita rasa ada kekurangan ibu kita itu, kita terimalah dengan hati yang terbuka. Kerana bukan semua apa yang kita impikan akan kita dapat. Mungkin ada kekurangan di situ. Bila kita dah besar, kita akan rasa mungkin ibu kita tak samalah dengan ibu orang ni. Kita jangan membezakan antara ibu kita dengan ibu orang lain. Kerana sebaik-baik ibu kita adalah anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sama-samalah kita menghargai ibu kita selagi dia ada. Untuk anda semua, mawar putih untuk mama Datuk Sharifah Aini. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Piala Dunia.
1: Lamine Yamal, bintang muda berusia 19 tahun dari Barcelona, kini menjadi tumpuan dunia apabila mengetuai Spanyol ke final Piala Dunia 2026 menentang Argentina. Walaupun hanya menjaringkan satu gol, pengaruhnya di atas padang sangat besar, termasuk memenangi sepakan penalti penting ketika menentang Perancis. Selepas berjaya membantu Spanyol menjuarai Euro 2024, kini beliau berpeluang membawa La Roja menculang Piala Dunia buat kali kedua. Pertemuan akhir menentang Argentina bukan sahaja pertemuan dua benua, tetapi juga simbol pertembungan generasi.

Geng Borong Hantu Nasional FM sentiasa di hati. Buat anda yang sedang bekerja, semoga segala urusan dipermudahkan dan setiap usaha hari ini membuahkan hasil yang baik. Terus memberi yang terbaik. Namun jangan lupa untuk berehat seketika, menjaga kesihatan. Buat yang sedang memandu, semoga perjalanan anda sentiasa lancar dan selamat tiba ke destinasi. Pandu dengan berhemah, patuhi peraturan jalan raya dan sentiasa utamakan keselamatan diri serta pengguna jalan raya yang lain. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman setia. Sama ada di tempat kerja, di rumah ataupun sepanjang perjalanan anda. Teruskan kesetiaan anda bersama Nasional FM untuk jam seterusnya. Hanif akan menemani anda dengan susunan lagu-lagu yang menarik, malas segar dan yang pasti untuk mencerahkan hari anda. Kekal bersama Nasional FM, stesen pilihan anda. Nasional FM, sentiasa di hati.

Mini Piala Dunia. Lamine Yamal, bintang muda berusia 19 tahun dari Barcelona, kini menjadi tumpuan dunia apabila mengetuai Spanyol ke final Piala Dunia 2026 menentang Argentina. Walaupun hanya menjaringkan satu gol, pengaruhnya di atas padang sangat besar, termasuk memenangi sepakan penalti penting ketika menentang Perancis. Selepas berjaya membantu Spanyol menjuarai Euro 2024, kini beliau berpeluang membawa La Roja menculang Piala Dunia buat kali kedua. Pertemuan akhir menentang Argentina bukan sahaja pertemuan dua benua, tetapi juga simbol pertembungan generasi.

0: Nasional 12.6 di Nasional FM.
1: Anda sedang mendengar lagu-lagu terbaik di Nasional FM. Koleksi lagu-lagu terbaik hanya di GBH.

Assalamualaikum. Selamat pagi geng Burung Hantu Nasional FM, sentiasa di hati. Kalau dekat dalam radio boleh dengar suara saya, boleh juga masuk dekat dalam live TikTok Nasional FM. Hanim ada dekat dalam ni, selalu orang dengar suara je kan. Boleh juga tengok rupa seorang DJ. Rupa seorang DJ pagi ini kan. Okay, Hanim ada dekat dalam live TikTok Nasional FM, kata cariannya boleh masuk ramai-ramai. Kalau ikut pagi ini ada Lavender Girl, Love MRC. Ini adalah apa, pendengar kita yang selalu bagi support dekat dalam Nasional FM, dekat macam-macam segmen kita, bukan je game burung hantu. Kak Lavender ni ada setiap segmen juga. Ada juga Yong Iza, ada Wan Iwan 185 yang mengantuk katanya. Segar-segarkan mata, dengarkan lagu-lagu Nasional FM geng burung hantu ni, mesti tak mengantuk. Ada Mamex yang luncur ke Bandar Estek pagi ini daripada Singapura, fokus kepada pemanduan. Alhamdulillah, semoga selamat sampai hendaknya. Ada juga Omar Aziz, ada Iwan Wan. Iwan Wan katanya pertama kali bersiaran join dekat dalam TT ni dengan DJ Hanim. Sebelum ni dengan Abang Manis katanya. Tiba-tiba buka pagi ni tengok, siapa pula tu? Saya lah Hanim. Selalu dengar suara je kan. Ni lah Hanim orangnya. Okey, ada juga Ida, ada juga Joker 525, ada Muhammad Syarizat. Ini pun tanya saya ni DJ baru ke? Sebelum ni saya dengan geng Kakak Petang. Ada waktu saya dekat geng Kakak Petang, ada waktu saya dekat geng Burung Hantu. Ada juga dari Zamri WPK dari Terengganu, ada Noraini SMT 82, ada Andri Ahmad Yusairi, ada juga Brokoli Pita, ada dekat dalam sini Kamaria Wahab, ada ramai lagi, ada Moklis, ada Jamilah Ahmad, ada J yang daripada tadi taping-taping kita. Terima kasih. Kalau ikut sekarang ni ada 109K like. Alhamdulillah, terima kasih kerana memberi sokongan kepada Nasional FM. Okey, ada The Preserve ada dekat dalam ni. Salam dari UAE katanya, jauh mendengarkan kita melalui RTM Click. Ada AB 4941, ada Pundi Burger Station. Okay, ada ramai dekat dalam ni. Ada Abis Shah juga, ya. Terima kasih kerana masuk dekat dalam live TikTok kita. Cupin Muhammad, Asmiyah Jamaluddin, ada Moklis, ada Maznah, ada Razif. Terima kasih kerana masuk kat dalam TikTok live Nasional FM. Santiki hadir, terima kasih. Okay, teruskan kesetiaan anda bersama geng Burung Hantu Nasional FM, sentiasa di hati.

Unity Merdeka 2026 di Dataran Merdeka Kuala Lumpur digegarkan dengan persembahan barisan artis terkenal tanah air. Ahad 19 Julai 2026 jam 5 petang berlangsung di pentas utama Dataran Merdeka bersama Riju, Hazri, Demis, Amirias, Wangshi dan No Time for Silence. Jom meriahkan Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka 2026 satu suara sejuk.

Piala Dunia. Lamine Yamal, bintang muda berusia 19 tahun dari Barcelona, kini menjadi tumpuan dunia apabila mengetuai Spanyol ke final Piala Dunia 2026 menentang Argentina. Walaupun hanya menjaringkan satu gol, pengaruhnya di atas padang sangat besar, termasuk memenangi sepakan penalti penting ketika menentang Perancis. Selepas berjaya membantu Spanyol menjuarai Euro 2024, kini beliau berpeluang membawa La Roja menculang Piala Dunia buat kali kedua. Pertemuan akhir menentang Argentina bukan sahaja pertemuan dua benua, tetapi juga simbol pertembungan generasi.

Terima kasih kerana masih setia mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati. Okey, waktu-waktu macam ni, kadang-kadang waktu kita tengah memandu ke, dalam keadaan apa ke, kadang-kadang ada je orang yang boleh membuatkan kita marah, betul tak? Bukan je kenderaan depan, kadang-kadang orang sebelah kita pun boleh buat kita marah ni. Macam mana ni? Kadang-kadang anak kita pun boleh buat kita marah. Dalam psikologi, bila kita marah tu, kita kena bertenang, jangan ambil tindakan, kerana ia dipanggil emotion regulation, kemahiran mengurus emosi agar kita tidak bertindak mengikut ledakan perasaan semata-mata. Ni kerana apa? Kerana emosi, bila kita marah, bila emosi marah itu memuncak, ada 5 perkara yang kita kena lakukan. Berhenti. Bila kita rasa kita marah, kita kena berhenti. Tapi benda ni jaranglah berlaku, kan? Jadi kita cubalah mendidik diri kita, kan, berhenti seketika, jangan terus bertindak balas. Tarik nafas pelan-pelan, beri ruang kepada otak untuk kembali tenang. Namakan emosi itu sendiri. Sebenarnya ni, keadaan ni kita tengah marah ke, kita tengah kecewa ke, takut ke, sedih. Kita kena namakan emosi kita ketika itu. Lepas tu, baru kita pilih respon, bukan reaksi. Orang yang lebih kuat bukan tidak marah, tetapi mampu mengawal dirinya ketika marah. Lepas tu yang 5, tentunya berserah kepada Allah, mohon petunjuk supaya membuat keputusan. Orang yang kuat bukanlah yang menang bila berlawan, tetapi orang yang mampu menguasai dirinya ketika marah. Orang kata marah itu separuh daripada iman, kan? Jadi waktu kita sekarang ni, bila kita muda kita akan cepat marah, bila kita tua kita lain pula jadi dia, kan? Jadi kemarahan tu sebenarnya kita kena didik diri kita supaya tidak marah. Jangan ada sifat baran dalam diri, sebab kadang-kadang baran itu memakan diri. Jangan marah-marah, teruskan bersama Nasional FM sentiasa di hati. Cahaya Cinta Flybait untuk anda, Geng Burhantu.

Piala Dunia. Lamine Yamal, bintang muda berusia 19 tahun dari Barcelona, kini menjadi tumpuan dunia apabila mengetuai Spanyol ke final Piala Dunia 2026 menentang Argentina. Walaupun hanya menjaringkan satu gol, pengaruhnya di atas padang sangat besar, termasuk memenangi sepakan penalti penting ketika menentang Perancis. Selepas berjaya membantu Spanyol menjuarai Euro 2024, kini beliau berpeluang membawa La Roja menjulang Piala Dunia buat kali kedua. Pertemuan akhir menentang Argentina bukan sahaja pertemuan dua benua, tetapi juga simbol pertembungan generasi.

Tembirang dari Aida Jebat. Janganlah tembirang. Kalau suka kata suka, kalau tak suka kata tak suka. Okay, dekat dalam kesempatan ini juga Hanim nak ucapkan selamat hari lahir, happy belated birthday kepada Edward Amirul yang jadi rakan kita yang sentiasa support Nasional FM. Kalau saya tak berkonti semalam, kalau tidak saya dah nyanyi dah live dekat dia. Tapi hari ini kita ucapkan selamat hari lahir, dia menyambut hari lahir dia pada semalam 17

diri sebab kehidupan ni dia sementara kan. Kita kena sentiasa berusaha menjadi manusia yang baik hari demi hari, dan dengan pertambahan usia tu mematangkan kita. Yang belum kahwin, saya doakan semoga bertemu jodohnya, dipermudahkan rezeki, diluaskan rezeki kepada semua orang lah kan. Tak kira lah tua muda, semoga apa yang kita usahakan menjadi satu pulangan yang besar dalam kehidupan kita. Selamat hari lahir, teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Piala Dunia.
1: Lamine Yamal, bintang muda berusia 19 tahun dari Barcelona, kini menjadi tumpuan dunia apabila mengetuai Spanyol ke final Piala Dunia 2026 menentang Argentina. Walaupun hanya menjaringkan satu gol, pengaruhnya di atas padang sangat besar, termasuk memenangi sepakan penalti penting ketika menentang Perancis. Selepas berjaya membantu Spanyol menjuarai Euro 2024, kini beliau berpeluang membawa La Roja menjulang Piala Dunia buat kali kedua. Pertemuan akhir menentang Argentina bukan sahaja pertemuan dua benua, tetapi juga simbol pertembungan generasi.

0: Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus bah.
1: Tawau 95.7 FM.

0: Kembali bersama kami di Sabah FM. Rentak 46 Sabah FM.
1: Rentak 46 Sabah FM.
0: Sabah FM.
2: Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
3: Bah, kamu wajib follow, okay? See ya.
4: Sabah FM.
5: Kota Belud 101.5 FM.

0: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas. 95.9 FM. Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. Sabah FM.
1: Tahukah anda, daerah Tuaran antara daerah yang paling awal dibuka di negeri ini? Majoriti penduduk Tuaran adalah kaum Dusun dan Bajau. Menggunakan kuda sebagai ikon daerah, daerah ini yang terletak 34 km dari Kota Kinabalu berkeluasan 1,166 km persegi merupakan laluan utama bagi daerah di bahagian utara dan timur negeri Sabah. Tamu Tuaran, gerai kelapa bakar serta kawasan pantai yang cantik yang dulunya hanya terkenal di kalangan masyarakat setempat kini telah menjadi tumpuan pelancong dari dalam dan luar negara.
2: Rentak 46 Sabah FM. Sabah FM.
3: Untuk hiburan yang berterusan, teruskan bersama.

Dalam hidup kita ini, jadilah manusia yang memberi manfaat kepada orang lain. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang memberi manfaat kepada orang lain. Pesanan ini daripada saya Ustaz Hariri dan Sabah FM. Bagus Pak.

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dirikanlah olehmu solat ketika gelincir matahari hingga waktu gelap malam, dan dirikanlah solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu adalah disaksikan, yakni keistimewaannya. Surah Al-Isra ayat 78.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata-mata. Tiada sekutu baginya. Milik Allah kerajaan dan baginya segala pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan keburukan di hari tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di alam kubur.
1: Sohibus Samaha, Datu Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
2: Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada Sabah FM. Sekilas renungan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim walhamdulillah wa alaihi tawakkalna wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam wa ba'd. Alhamdulillah, sahabat pendengar Sabah FM yang sangat dimuliakan, bertemu kembali dalam ruangan Sekilas Renungan. Semoga saat mendengar ruangan ini, walau dimanapun kita berada, walau apapun yang kita kerjakan, yang penting sahabat, jangan sampai kita terputus daripada rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Kita pastikan pekerjaan kita, usaha kita, bangun tidur kita, aktiviti seharian kita, mudah-mudahan semua itu dalam wilayah keberkatan Allah subhanahu wa ta'ala. Sambil mendengar ruangan ini, jangan lupa sahabat yang mulia, mari kita banyakkan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat yang sangat saya muliakan, dalam kehidupan kita sehari-hari ini, ampun maaf, kita tidak dapat mengelak dari meminta, betul kan? Paling tidak kita dianjurkan dalam agama untuk meminta kepada Allah, ataupun dalam bahasa kita ini doalah, ya, doa. Namun Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kaifiat ataupun cara ataupun metodologi bagaimana cara kita meminta kepada Allah. Dalam Al-Quran, lewat surah Al-Baqarah ayat 45, Allah subhanahu wa ta'ala ada menyatakan tata cara atau bagaimana cara kita meminta kepada Allah. Allah berfirman, A'udhu billahi minash shaytanir rajim, wasta'inu bis-sabri was-salah, wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Shadaqallahu al-'azim. Antara lain maksudnya apa sahabat? Wasta'inu, dan mintalah kamu kepada Allah. Allah suruh minta nih. Makanya jangan segan dengan Allah Ta'ala nih, jangan malu, jangan segan minta sama Allah. Minta dengan manusia kita jadi malu sahabat yang mulia. Kadang-kadang yang kita minta dapat, kadang-kadang tidak dapat. Yang dapat tuh belum tentu ikhlas. Apalagi kalau yang tidak dapat kan. tapi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah anjurkan kita mintalah. Lalu Allah Ta'ala ajarkan cara meminta itu macam mana. Allah bilang gini, dan mintalah kamu dengan jalan sabar dan solat. Nah, ada dua ini. Mintalah dengan jalan sabar dan solat. Makanya untuk kita dapat solat, kita kena sabar. Dan untuk dapat sabar, kita kena banyakkan solat. Solat antara lain, selain daripada ta'abbud ilallah ataupun ta'rifnya, syai'un muftatahatum bitakbir wa mukhtatamatum bitaslim. Perbuatan yang dimulakan dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Itu yang pertama. Yang keduanya, solat juga diartikan sebagai ad-du'a, memohon kepada Allah. Makanya kalau mau minta sama Allah, jangan tinggalkan sabar dan jangan tinggalkan solat. Lalu persoalannya, sahabat yang mulia, sabar dan solat, dua perkara ini Allah gandingkan. Untuk kita mendapatkan kesabaran, mesti banyak solat. Dan untuk kita bilang orang istiqamah mendirikan solat, itu mesti sabar. Nah, dua benda ini tidak boleh kita pisah. Kenapa Allah bilang apa? Berat ini. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Dan sesungguhnya dia, yakni salat dan sabar itu sangat-sangat berat. Ya, besar nih urusan ini. Melainkan Allah bilang apa? Atas orang-orang yang khusyuk kepadanya. Sahabat pendengar yang sangat dimuliakan, makanya minta kepada Allah. Cara meminta macam mana? Yang kita minta belum tentu terus Allah Ta'ala bagi. Makanya sabar. Dan di dalam sabar itu dirikan solat. Kenapa? Sebab solat itu juga adalah doa. Maka perbanyakkan solat ketika kita berhajat sesuatu, kita banyakkan solat kepada Allah. Dalam solat itu kita minta dan kita sabar ketika mendirikan solat. Dan begitu juga Allah bilang, sabarlah kamu. Dan sabar itu tidak boleh kita dapat melainkan kita kena banyak juga solat. Jadi mudah-mudahan sahabat pendengar yang mulia, mintalah kepada Allah di dalam solat kita dan sentiasa sabar dalam melaksanakan apapun. Memang orang bilang, ala ustaz, ini sabar senang di mulut tapi susah pada perbuatan. Nah, memang begitulah sahabat yang mulia. Nanda itu syurga itu murah, dan pemberian Allah itu bukan suatu yang sangat murah, itu mahal, besar nilainya. Dan tentunya kita kena sabar untuk mendapat sesuatu yang besar. Makanya sahabat yang mulia, mudah-mudahan ketika kita banyak permohonan, minta sama Allah. Ya, dahulukan Allah dari segala-galanya. Tidak salah kita minta tolong sama kawan-kawan, ahli keluarga. Itu nomor dua, nomor tiga. Yang nomor satu apa dia? Dahulukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pastikan Allah Ta'ala itu maha mengetahui, ya. Dan pastikan Allah juga zat yang pertama, yang tempat kita memaklumkan hajat-hajat kita. Walaupun Allah sudah tahu, tapi sebagai adab kita sebagai hamba, adab kita sebagai hamba, kita kena maklumkan sama Allah. Walaupun hakikatnya Allah maha tahu, tapi sebagai adab bilang orang ni, kena banyak mengadu kepada Allah. Makanya mudah-mudahan dengan jalan sabar dan solat, Allah Ta'ala akan memberikan apapun hajat-hajat kita sesuai dengan apa yang Allah ukur untuk kita, bukan apa yang kita ukur buat diri kita. Mudah-mudahan ada barakahnya. Terima kasih sahabat, jumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Sekilas renungan itu tadi bersama Ustaz Rafai Muhammad Inarji. Sekilas renungan.

وبرقا يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر

0: Atau bandingannya seperti orang-orang yang ditimpa hujan lebat dari langit, bersama dengan gelap gelita dan guruh serta kilat. Mereka menyumbat jarinya ke dalam telinga masing-masing dari mendengar suara petir, kerana mereka takut mati, masakan mereka boleh terlepas, sedang pengetahuan dan kekuasaan Allah meliputi orang-orang yang kafir itu.
1: يكاد البرق

أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم

0: Kilat itu pula hampir-hampir menyambar, menghilangkan penglihatan mereka. Tiap-tiap kali kilat itu menerangi mereka dengan pancarannya, mereka berjalan dalam cahayanya, dan apabila gelap menyelubungi mereka, berhentilah mereka menunggu dengan bingungnya. Dan sekiranya Allah menghendaki, nescaya dihilangkannya pendengaran dan penglihatan mereka. Sesungguhnya, Allah Maha Kuasa atas tiap-tiap sesuatu.
1: Ya ayyuhan nasu'budu

0: Mood. Wahai sekalian manusia, beribadahlah kepada Tuhan kamu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang yang terdahulu daripada kamu, supaya kamu menjadi orang-orang yang bertakwa.
1: Alladzi ja'ala lakumul ardh

فأخرج به من الثمرات فأخرج به من الثمرات رزقا لكم

0: Mahmud, dialah yang menjadikan bumi ini untuk kamu sebagai hamparan dan langit serta segala isinya sebagai bangunan yang dibina dengan kukuhnya dan diturunkannya air hujan dari langit. Lalu dikeluarkannya dengan air itu berjenis-jenis buah-buahan yang menjadi rezeki bagi kamu. Maka janganlah kamu mengadakan bagi Allah sebarang sekutu, padahal kamu semua mengetahui bahawa Allah ialah Tuhan yang Maha Esa.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung.
2: Sabah FM

Hentikan bully di sekolah. Anda juga mampu hentikannya. Laporkan sebarang kejadian bully di Sistem Aduan Pengurusan Awam Kementerian Pendidikan atau hubungi 03-888-49325 atau WhatsApp 014-800-9325 untuk melaporkan sebarang salah laku bully di sekolah.

0: Tawau 95.7 FM.
1: Untuk kekal aktif setiap hari, kerja-kerja rumah adalah aktiviti yang paling tepat. Bagi yang bekerja di pejabat, aktiviti yang dilakukan akan membantu kekal aktif, seperti berjalan dari tempat letak kendaraan ke pejabat, berjalan ke kantin, mengemas meja kerja masing-masing, berjalan santai, menyusun file atau buku. Menurut Pusat Kesehatan Sedunia WHO, 150 hingga 300 menit aktiviti fisikal seminggu akan mengurangkan risiko penyakit akibat budaya hidup tidak sehat.

0: Ingin berniaga dan mahu jenama Anda dikenali? RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan Anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk Anda pasti jadi rebutan, jenama Anda jadi sebutan. Hubungi Pegawai Pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.
1: Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi, rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final, analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Hai, saya Harrison B. Saya dengar Sabah FM, bagus bah.
3: Jika kau beri madu dan juga racun padaku,

0: Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
1: Wah, kamu wajib follow, okay? See ya!

Sahabat FM Bagus Bas, selamat pagi bagi anda yang terus bersama kami. Inilah segmen R&R untuk edisi hari ini, 18 Julai 2026, hari Sabtu. Okey, bersama Edwin untuk edisi hari ini. Terima kasih kamu yang bangun awal kan, ujung-ujung minggu macam ni. Ada yang bangun awal untuk bersarapan, ataupun ada yang mau pergi ada acara kah, mau pergi bersenam ke pagi-pagi ni. Terus dorang buka Sahabat FM untuk kasih kawan dorang punya pagi, okey. Jadi bersama Edwin sampai 12.30 hari ini, 6 jam kita bersama kalau hujung minggu R&R. Banyak lagu yang terkini dan juga hiburan terbaik kami kongsikan untuk anda tanpa henti pun ada juga, okey. Jadi macam biasalah, kalau kamu ada apa-apa yang mau dikongsikan hujung minggu punya aktiviti, boleh terus ke WhatsApp kami 0194904848. Ayo kita mulakan R&R. Mark Adam, sayang apa khabar? Sampai FM.

0: Bos, air kosong satu.
1: Mengamalkan meminum air kosong atau air suam bukan bermakna tiada duit. Tetapi, air kosong boleh menghilangkan dahaga dengan cepat, berasa segar dan puas, menjadikan makanan rasa lagi sedap sebab tidak terganggu dengan rasa manis. Dah cukup gula dari makanan, tak perlu tambah dari minuman. Jadi, air kosong bukan pilihan murah, tapi pilihan terbaik. Kesehatan kita lebih penting dari apa orang lain fikirkan.
2: Hello, saya Lizzie. Saya dengar Sabah FM di aplikasi RTM Click. Bagus, Pak.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026, juara bertahan. Juara Piala Dunia 2022, Argentina hadir untuk mempertahankan kejuaraan sekaligus memburu misi untuk mendapatkan gelaran juara untuk kali keempat. Sementara itu, Meksiko merupakan negara pertama dalam sejarah yang telah menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA sebanyak 3 kali, iaitu pada tahun 1970, 1986 dan 2006.
0: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Setiap hari adalah kesempatan untuk menjadi lebih baik. Jangan menyerah, tetap tekad dan kerja keras. Karena setiap usaha pasti membuahkan hasil dan rezeki tidak pernah salah alamat. Pesanan untuk terus jadi lebih baik ini daripada saya, Marlini Fan dan Sabah FM, bagus bah.
3: Kota Belud 101.5 FM.

Relax dan rehat pagi ini bersama Edwin sampai 12.30 hari. Selamat berhujung minggu. Selamat dengar Sabah FM bagus. Okeylah, kita mau kongsikan macam mana keadaan cuaca sepanjang hari ini. Walaupun hujung minggu macam relax-relax di rumah kan, tidak mau pergi mana-mana. Ada yang orang bilang, okey, hujung minggu waktu untuk berehat, waktu untuk di rumah sejak, nak payah mau jalan-jalan. Tapi ada juga yang merancang buat aktiviti. Mungkin ada majlis, mungkin ada acara di luar, di kawasan terbuka. Kita mau tahulah keadaan cuaca yang diramalkan oleh Met Malaysia sepanjang hari ini. Pagi ini kalau di Tawau diramalkan berlaku ribut petir di beberapa tempat, manakala kawasan pedalaman, pantai barat, Kudat dan juga wilayah Persekutuan Labuan diramalkan hujan di beberapa tempat. Disandakan tiada hujan. Okey, itu pagi ini. Ramalan petang pula, pantai barat dan Kudat ribut petir di kebanyakan tempat, kawasan pedalaman dan juga wilayah Persekutuan Labuan ribut petir di beberapa tempat. Tawau dan Sandakan petang ini diramalkan hujan di beberapa tempat. Beralih ke malamnya pula diramalkan kawasan pedalaman dan Sandakan ribut petir di beberapa tempat, pantai barat, Tawau dan Kudat hujan di beberapa tempat, manakala di wilayah Persekutuan Labuan tiada hujan. Okey, ini ramalan semasa yang dikeluarkan untuk pagi ini. Dia akan berubah mungkin sebelah tengah hari, petang pun berubah lagi. Jadi kamu boleh tengoklah perubahan dari masa ke masa. Laman sesawang mit.gov.my ataupun lebih senang kamu tengok saja di aplikasi My Cuaca. Muat turun terus dia papar di situ. Nak payah lagi kamu mau pergi laman web kalau mau guna PC tu kan. Okey, untuk memudahkan acara anda ataupun apa-apa sajalah program anda di luar kawasan ataupun kawasan yang terbuka. Ini yang penting kan, cuaca tu. Mengharap betul kalau ada majlis ke kawasan yang terbuka tu, kita mengharapkan agar cuaca yang dalam keadaan yang baik. Okey, apapun semoga urusan anda pun dipermudah untuk edisi hujung minggu. Layan terus Maroon 5, Girls Like You, Sabah FM.

Armada Band, Awas Jatuh Cinta. 6.24 minit pagi sekarang ini. Awas juga kalau anda berada di jalan raya tu kan, hati-hatilah memandu ah. Tengok papan tanda. Kalau di kawasan yang belum siap lagi pembinaan jalan rayanya itu, hati-hati. Mana tahu laluan tersebut mungkin dua hala, mungkin satu hala saja. Jangan kalau tidak pasti, jangan laju, okey? Pastikan anda mematuhi papan tanda yang telah pun diletakkan. Baik, selepas ini 6.30 minit pagi kita akan ikuti perkembangan berita dari Sabah FM. Dan selepas itu Edwin kembali. Edwin mengkongsikan kejayaan RTM yang diraih semalam, baru-baru sejak semalam, okey? Kejayaan apa itu? Lepas inilah Edwin kongsikan untuk anda. Terus dengar Sabah FM. Bagus bah. 1, 2, 3, 4.

0: dua gergasi dunia, satu misi, satu piala. Inilah perjuangan sebenar. 90 minit yang bakal mencipta sejarah. Siapakah yang akan menjulang piala teragung bola sepak dunia? Saksikan perlawanan akhir Isnin 20 Julai. Spanyol menentang Argentina. Grandstand 1 pagi, sepak mula 3 pagi. Jangan lepaskan peluang menyaksikan perlawanan yang mendebarkan ini. Grandstand Bahasa Melayu di Sukan Plus dan Grandstand Bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di saluran RTM dan pos terima langsung di RTM Click.
1: Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik setiap

Bermula 6 pagi, hujung minggu anda akan lebih santai bersama kami. Sabtu dan Ahad dalam

0: aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. FM.
1: Sebentar lagi, berita Sabah FM.

Salam hormat dan salam Malaysia Madani, bersama dengan saya Raydin Robin dalam berita Sabah FM. Tiada unsur jenayah atau buli dalam insiden seorang pelajar yang terjatuh di sebuah sekolah di Papar baru-baru ini. Perkara itu disahkan Jabatan Pendidikan Negeri JPN Sabah selepas siasatan awal dijalankan. Dalam satu kenyataan, JPN Sabah menjelaskan pihak sekolah bertindak segera dengan memberi bantuan awal, memaklumkan keluarga mangsa dan polis serta mengawal kawasan kejadian. Mangsa telah menerima rawatan di hospital. Sementara itu, proceeding inquest bagi menentukan punca kematian pelajar tingkatan 1 oleh Rahmah Zahra Khairina Mahathir pada Jumaat mendengar keterangan saksi ke-75 pakar perunding psikiatri Dr. Wong Hau Huo. Proceeding berlangsung tepat setahun selepas pemergian Zahra Khairina dan dimulakan dengan bertafakur selama seminit sebagai tanda penghormatan. Dalam keterangannya, Dr. Wong berkata penilaian psikiatri secara retrospektif dibuat berdasarkan keseluruhan bahan yang dikemukakan termasuk diary, catatan pribadi, gambar, video, mesej serta keterangan individu yang mengenali Allahyarhamah. Proceeding inquest akan disambung semula 24 Ogos depan.

Relax dan rehat bersama Edwin sampai 12 tengah hari ini. Selamat pagi bagi anda yang baru saya dengar dan yang lama sudah dengar sampai FM tu kan tak pernah tukar siaran. Terima kasih. Anda memang terbaik. Okey, semalam kita mengkongsikan kejayaan yang diraih oleh pihak RTM semasa Malam Wartawan Malaysia 2026 ataupun Hadiah Kewartawan Malaysia HKM MPI Petronas. Tahniah kita ucapkan ada beberapa rakan kita ataupun RTM telah pun memenangi anugerah tersebut. Antaranya kita ucapkan tahniah bagi kategori Lintas Langsung Berita Video Terbaik dimenangi oleh RTM Perak. Manakala RTM Sabah pun tidak kurang hebatnya memenangi kategori Kewartawanan ESG Terbaik. Ini rakan pelapor kita Iswadiman dan juga bersama dengan juru kamera Nur Hisham Ismail serta penyunting video Hozana Princely Jolie. Jadi tahniah kepada RTM Sabah. RM10,000 hadiah. Manakala RTM juga memenangi kategori Bicara Wara Video Terbaik melalui pemenangnya Muhammad Syaril Sarapudin dan juga Dokumentari Radio Terbaik. Rakan kita dari KLFM Nur Syafiq Osman. Tahniah untuk barisan pemenang dinobatkan sebagai juara bagi setiap kategori yang dipertandingkan. Okey, jadi kejayaan ini menyaksikan RTM menerima pengiktirafan menerusi empat pemenang ini sekaligus membuktikan komitmen warga penyiar awam dalam menghasilkan karya kewartawanan berkualiti. Tahniah dan terima kasih juga kerana sumbangan RTM sendiri dalam dunia kewartawanan. Jadi sudah semestinya yang pasti dan sahih hanya di RTM. Kalau mau tahu perkembangan terkini berita yang kami muat naik, boleh terus ke portal berita.rtm.gov.my. Layan terus dengan lagu ini Sabah FM Bagus Bah.

0: Setiap pagi kita bangun dengan harapan baru, mengejar rezeki, menjemput impian. Tapi tahukah kita, rezeki bukan hanya tentang harta atau pekerjaan tau. Rezeki juga hadir dalam bentuk keluarga yang peduli, teman yang setia atau bahkan kesihatan yang kita miliki hari ini. Jangan pernah merasa kecil hati jika rezeki kita tidak sama, kerana Tuhan Maha Adil. Dia memberi sesuai yang kita perlukan, bukan selalu yang kita inginkan. Bersyukurlah dengan apa yang kita miliki, okey? Pesanan percaya rezeki ini daripada saya, Elizabeth Tan dan Sabah FM. Bagus, bang.
1: Anda sedang mendengar Sabah FM

0: lagi.
1: Segar Sabah FM lebih menyegarkan. Bukan Segar Sabah FM, tapi ni RNR, Relax dan Rehat, bersama Edwin sampai 12 tengah hari nanti. Okey, maklumlah kan, setiap hari kemarin pun duty juga. Jadi maklumlah, macam bukan hujung minggu boleh dirasanya kan. Okey, terima kasih kamu yang dengar dan juga ada berinteraksi bersama kami di WhatsApp 019-490-4848. Boleh juga kongsikanlah, mana tahu pagi ni ada yang bersarapan. Wow, hebat sarapannya, makan mie, ada lauk lagi, ada yang makan nasi belauk pagi-pagi, nasi lemaknya pun ada ayam berempah, ada sambal kerang. Fuh, mantap. Cuba kamu kongsikan sarapan ataupun aktiviti kamu pagi ni di WhatsApp kami 019-490-4848. Kalau ada ucapan pun boleh juga, nanti Edwin bacakan dari masa ke masa. Selepas ini Utama 7 pagi kita akan bawakan dari Pusat Berita Radio Kuala Lumpur, dan kembali lagi jam yang kedua dengan lagu-lagu yang hebat dan mantap. Layan terus Imagine Dragons, Bad Liar, Sabah FM.

Penamaan calon PRN Negeri Sembilan hari ini. RTM raih kecemerlangan 4 anugerah emas. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Hamam Yusof dalam utama 7 pagi.

0: Budaya menyorokkan kes buli di sekolah tidak seharusnya berlaku. Pihak sekolah diingatkan supaya tidak menyembunyikan kes tersebut demi menjaga imej institusi. Sebaliknya, mengambil tindakan segera bagi melindungi mangsa serta menangani masalah itu secara berkesan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan kes buli memberi kesan besar kepada mangsa dan boleh berlaku di mana-mana institusi pendidikan.
1: Saya tidak fikir seorang guru besar atau pengetua itu salah kalau dia bongkarkan satu kes. Pelajar ada 1,000, ada 2 kes buli, tak ada nak salahkan pengetua. Tapi salah kalau dia tak mengambil hal, tak mengambil tindakan, yang tutup. Itu dia salah.
0: Beliau turut berharap bakal guru dapat memainkan peranan dalam membentuk sahsiah pelajar serta mewujudkan persekitaran sekolah yang selamat, harmoni dan bebas daripada budaya buli. Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Seri Anwar berkata Malaysia tidak akan mampu menjadi sebuah negara maju sekiranya masyarakat terus menyemai budaya kebencian, perkauman dan sikap tidak menghormati antara satu sama lain. Jelas beliau, pendidikan perlu menjadi medium utama dalam membentuk masyarakat yang menghayati nilai kemanusiaan serta menerima kepelbagaian kaum dan agama.
1: Tak ada negara di dunia hebat seperti mana pun yang akan selamat dengan menanam bibit kebencian kaum atau agama. Yang nak diangkat itu nilai kemanusiaan dan cuba sebaik mungkin sempurnakan ajaran Islam.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tumpuan kini beralih ke 8 pusat penamaan calon di Negeri Sembilan yang menjadi gelanggang pertama saingan rasmi pilihan raya negeri PRN yang akan diumumkan hari ini. Segala persiapan akhir dimuktamadkan bagi memastikan proses penamaan calon berjalan lancar. Ikuti laporan Ammar Irfan Rahmat.
2: Tinjauan RTM di beberapa lokasi seperti Linggi, Sikamat dan Lengging mendapati persiapan penamaan calon siap lebih awal. Susun atur lokasi, laluan calon, ruang media serta sistem teknikal turut diuji bagi memastikan liputan langsung berjalan lancar. Proses penamaan calon akan berlangsung dari pukul 9 hingga 10 pagi membabitkan 36 kerusi Dewan Undangan Negeri. Seramai 761 petugas SPR ditempatkan di 8 pusat penamaan calon, manakala 70 daripada 464 pembeli borang pencalonan telah menjelaskan deposit pilihan raya tumpuan bukan sekadar kepada calon yang bakal tampil tetapi juga kelancaran proses penamaan calon. Ibarat permulaan yang baik membawa kejayaan, perjalanan yang teratur dan harmoni menjadi asas penting kepada PRN Negeri Sembilan. Amal Irfan Rahmat, RTM.
0: Sementara itu, pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya SPR Datuk Seri Ramlan Harun memaklumkan seramai 761 petugas ditugaskan mengendalikan proses penamaan calon bagi 36 kerusi Dewan Undangan Negeri. Proses penamaan calon akan berlangsung dari 9 hingga 10 pagi nanti. Setakat ini, 464 borang pencalonan telah dibeli, manakala 70 bakal calon telah menjelaskan bayaran deposit.
3: Saya bagi pihak SPR memohon kepada semua calon-calon kalau boleh datang awal untuk mengelakkan sebarang kesilakan. Kepada para penyokong, cuba elakkan sebarang provokasi supaya untuk kita memastikan proses penamaan calon berjalan lancar dan teratur, dan juga kepada semua parti-parti yang terlibat seperti yang telah dinyatakan tadi supaya mengelakkan sebarang kesalahan-kesalahan dalam raya yang biasa berlaku lah, sepanjang proses kempen dan sebagainya.
0: Datuk Seri Ramlan Harun. Dalam hal berkaitan, Timbalan Menteri Perpaduan Negara Yuniswaran Ramaraj turut mengingatkan semua pihak yang terlibat dalam PRN Negeri Sembilan agar tidak menggunakan isu 3R iaitu kaum, agama dan institusi diraja sepanjang tempoh berkempen. Tindakan itu penting bagi memastikan keharmonian masyarakat terus terpelihara serta mengelakkan perpecahan dalam komuniti setempat. RTM meraih kecemerlangan 4 anugerah emas pada Hadiah Kewartawanan Malaysia MPI Petronas 2025. Pengiktirafan yang diumumkan pada Malam Wartawan Malaysia 2026 itu membabitkan 3 kategori individu dan 1 kategori berkumpulan. Pemenang emas kategori dokumentari radio terbaik dirangkul Nur Syafiq Osman dari KLFM. Baikala Muhammad Syari Syaripuddin muncul pemenang emas kategori bicara wara video terbaik. Nur Ain Abu Bakar dari RTM Perak pula dinobatkan didapatkan sebagai pemenang emas kategori lintas langsung berita video terbaik. Sementara itu, pasukan RTM Sabah meraih gelaran pemenang emas kategori kewartawanan ESG terbaik menerusi gandingan Iswadiman Dominikus, Nur Hisham Ismail dan Hosana Princely Jolie.
4: Saya bersyukur kepada Allah di atas nikmat diberikan dan juga terima kasih kepada pengurus Kelab M dan juga rakan kerja di Kelab M yang memberikan kesempatan ini. Bukan kejayaan saya seorang tapi kejayaan tim daripada Kelab M untuk dikomentari Gubir Ya Bedar.
5: Kali terakhir saya dapat 10 tahun lepas dan kali ini Alhamdulillah diberi amanah untuk dapat kategori Bicara Wara Video Terbaik. Ini merupakan satu komitmen berkumpulan dan kita harapkan setiap impak ataupun konten yang kita bawakan di RTM dapat memberi suatu ilmu dan juga manfaat besar kepada rakyat Malaysia secara keseluruhannya. Tahniah RTM, terima kasih yang menyokong kami.
6: Alhamdulillah, kemenangan ini membuktikan bahawa RTM juga mampu bersaing dengan media-media lain. Dan saya tak menjangkakan sebenarnya kemenangan ini. Dan insyaAllah, kemenangan ini akan memberi semangat kepada saya untuk menghasilkan karya yang lebih yang terbaik pada masa akan datang.
7: Kemenangan ini adalah kemenangan untuk RTM, kerja berkumpulan, semua kaki tangan RTM dalam menerbitkan ataupun menyiarkan bahan-bahan berita dari semasa ke semasa. Dan untuk kali ini, RTM Sabah sekali lagi mendapat tempat pertama pemenang anugerah emas untuk kategori ESG terbaik bagi tahun 2026. Terbaik RTM sebagai pelopor penyiaran di Malaysia.
0: Kesemua pemenang emas membawa pulang wang tunai RM10,000 beserta trofi dan sijil penghargaan.
8: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Sukan bahang Piala Dunia FIFA 2026. Lionel Messi berpeluang mengukuhkan status sebagai pemain bola sepak terhebat sepanjang zaman sekiranya berjaya membawa Argentina mempertahankan kejuaraan. La Albiceleste dijadual menentang Spanyol di New Jersey Isnin ini. Pada usia 39 tahun dan tampil dalam Piala Dunia ke-6-nya, Messi sekali lagi memimpin Argentina ke pentas akhir. Kini berpeluang menghadiahkan kejuaraan dunia kedua berturut-turut buat negara nya sekaligus melengkapkan satu lagi detik gemilang dalam karier legenda tersebut. Sementara itu, Spanyol mengatur barisan pertahanan yang kukuh bagi merencatkan rentak permainan Messi dan Argentina dalam perlawanan akhir nanti. Barisan pertahanan diterajui Marc Cucurella, Emerick Laporte, Pau Cubarsí dan Pedro Porro kini berpeluang mencipta rekod baru sebagai juara sekiranya berjaya mengekalkan rekod tanpa bolos pada perlawanan nanti sekaligus mengulangi kejayaan yang pernah menjulang Piala Dunia 2010. Tumpuan awal pagi esok beralih pada aksi penentuan tempat ketiga membabitkan Perancis dan England di Miami. Perancis bertekad menebus kekecewaan selepas tewas kepada Spanyol di separuh akhir. Manakala England mahu bangkit daripada kekalahan traumatik kepada Argentina untuk menamatkan kempen dengan kedudukan podium sekaligus menutup saingan kejohanan dengan satu kemenangan bermakna.
8: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Keganasan rejim Israel terus memuncak. 8 terbunuh dalam serangan udara berhampiran kawasan Pasar Al-Balata, kem pelarian Nusairat di tengah Gaza. Jurucakap Agensi Pertahanan Awam Gaza, Mahmud Basal berkata, serangan berlaku ketika satu perarakan pengkebumian sedang berlangsung. Keganasan di Gaza masih berterusan, sementara usaha untuk mencapai perjanjian berkekalan bagi menamatkan perang terus menemui jalan buntu. Seterusnya, negara Amerika Syarikat Marco Rubio akan mengadakan lawatan ke Filipina minggu depan bagi menghadiri siri mesyuarat ASEAN dan sidang kemuncak Asia Timur. Demikian menurut Jabatan Negara mereka. Sepanjang lawatan itu, Rubio dijadual mengadakan pertemuan dengan pegawai kanan kerajaan dari negara Indo-Pasifik yang menghadiri mesyuarat berkenaan yang berusaha memajukan keutamaan Washington bagi memajukan rantau Indo-Pasifik kekal bebas dan terbuka. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Penamaan calon PRN Negeri Sembilan hari ini. RTM raih kecemerlangan 4 anugerah emas. Sekian berita yang disunting oleh An Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026 di Ipoh Perak ahad ini. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

18 Julai 1986, pengumuman pembubaran Parlimen dan DUN bagi pilihan raya umum ketujuh. Pada hari ini dalam tahun 1986, pembubaran Parlimen dan Dewan Undangan Negeri DUN diumumkan di Kuala Lumpur. Pengumuman tersebut dibuat sejurus selepas berlangsungnya mesyuarat Dewan Tertinggi Barisan Nasional. Pembubaran ini membabitkan semua negeri dan berkuat kuasa mulai 19 Julai 1986 kecuali bagi DUN Negeri Sabah dan Sarawak. Kedua-dua negeri ini telah menjalankan pilihan raya DUN masing-masing pada bulan Mei 1986 dan Disember 1985. Tarikh penamaan calon yang ditetapkan oleh Suruhanjaya Pilihan Raya SPR adalah pada 24 Julai 1986 dan hari pengundian pada 2 dan 3 Ogos 1986. Menurut SPR, berdasarkan daftar pemilih 1985 yang disahkan pada 2 Januari 1986, seramai 7 juta pengundi layak mengundi pada pilihan raya ini. Pertambahan sebanyak 1.19 juta pengundi berbanding pilihan raya sebelumnya.

Terima kasih bagi anda yang terus dengar kami di RTM Click ataupun melalui saluran MyFreeView 707 Sabah FM Bagus Bah bersama Edwin sampailah 12 tengah hari nanti. Okey, anda ingin berkongsi cerita yang menarik, boleh terus ke WhatsApp kami 019-490-4848. Cerita pasal ramalan perlawanan subuh ataupun besoknya nanti untuk mencari tempat ketiga antara Perancis dan juga England, boleh juga kamu kongsikan. Dan berkenaan dengan perlawanan final juga boleh terus. Spain menentang Argentina pada Isnin nanti. Mana tahu ada sudah ramalan yang kamu boleh tahu? Boleh kasih kongsi kami di WhatsApp 019-490-4848. Dalam kita menuju ke peringkat akhir Piala Dunia ni kan, Edwin mau kongsikan sekejap saja nanti. Ada satu jersey baju ni yang dipakai oleh bekas pemain bola sepak boleh mencecah 20 juta ringgit. Baju apa dan siapa yang pernah pakai? Lepasnya lah Hedin kongsikan untuk anda. Layan terus Sabah FM Bagus Bah.

Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik setiap

dan 6 pagi, hujung minggu anda akan lebih santai bersama kami. Sabtu dan Ahad dalam R&R

Sudah pun 7.40 minit pagi sekarang ini. Selamat pagi bagi anda yang terus saja bersama Sabah FM. Edwin kasih kawan kamu sampai 12.30 hari nanti. Dalam kita di penghujung, menghampiri ke penghujung final Piala Dunia sudah ini kan. Edwin mengkongsikan, ini berkenaan dengan jersey yang pernah dipakai oleh legenda pemain bola sepak terdahulu dan dilelong dengan harga yang wow, luar biasa. 20 juta ringgit. Okey, harganya. Sehelai jersey yang pernah dipakai oleh legenda bola sepak Pele dalam perlawanan akhir Piala Dunia pertama yang dimenangi oleh Brazil dijual pada harga 20 juta ringgit dan sebenarnya dijual dalam acara lelongan salah sebuah firma di New York baru-baru ini. Jadi penyerang Brazil Pele yang digelar sebagai The King pada waktu itu dia berusia 17 tahun ketika dia menjaringkan 2 gol dalam kemenangan 5-2 terhadap Brazil menentang tuan rumah pada tahun 1958 iaitu Sweden. Jadi baju warna biru itu menjadi jersey kedua paling mahal pernah dilelong selepas seorang pembeli misteri mengatasi 4 pembida lain. Fuh, jersey begini kan memang legend lah. Sebab baju ini yang dipakai masa final tahun 1958 tu. Dan rekod dunia semasa adalah 37.9 juta ringgit. Ha, ini jersey yang pernah dipakai oleh bintang Argentina Maradona semasa pertemuan suku akhir dengan England pada Piala Dunia Mexico 1986. Fuh, hebatlah kan jersey yang dipakai oleh legend ni. Wuh, luar biasa kan dia punya aura tu sebab pernah dipakai kan. Itu sebabnya harganya begitu tinggi, jutaan ringgit, sebab ada lagi dilelong, ada pembida yang mau ambil baju tu. Itu orang bilang baju itu bukan sekadar jersey tetapi dia menunjukkan satu simbol yang ikonik, memori yang luar biasa kerana dipakai semasa Piala Dunia dan dipakai oleh pemain legend lagi time tu kan. Fuh, ini orang kaya sih ini kan, jadi koleksi. Okey, itu berkenaan dengan jersey biru yang dijual atau dilelong dengan nilai 20 juta ringgit. Lain terus, ini dia Zia dan Miki, Aku Dah Lupa. Sampai FM.

0: Boleh tujukan lagu.
1: Selamat berkonti. Hati-hati kalau balik.
2: WhatsApp je kami bila-bila masa.
3: Sabah FM, syok lagu kamu orang main.
2: Bah, WhatsApp yang bagus-bagus ya, geng.
4: Sabah FM.
1: Sayang, terima kasih Sabah FM.

RNR Relax dan Rehat bersama Edwin sampai 12 tengah hari nanti, tepat 8 pagi. Kita ikuti perkembangan berita negeri Sabah dalam berita utama Sabah FM. Dan antara tumpuannya, tiada unsur buli dalam insiden pelajar terjatuh di Papar, juga berkenaan dengan program Mekar diperluas bantu selesai isu dokumen pengenalan diri. Berita disunting oleh Miriam Ajim dan tentunya akan dibawakan 8 pagi nanti. Sabah FM, bagus bah.

0: cerita. Halo semua, saya Adli Nicholas. Petang-petang minum kopi, apa kamu dengar? Saya dengar Sabah FM. Sebab Sabah FM baguslah.
1: Sebentar lagi, berita Sabah FM.

Tajuk-tajuk berita utama pagi ini. Tiada unsur buli dalam insiden pelajar terjatuh di Papar. Program Mekar diperluas bantu selesai isu dokumen pengenalan diri. Salam hormat dan salam Malaysia Madani, bersama dengan saya Radin Robin dalam berita Sabah FM.

berita sepenuhnya. Tiada unsur jenayah atau buli dalam insiden seorang pelajar yang terjatuh di sebuah sekolah di Papar baru-baru ini. Perkara itu disahkan Jabatan Pendidikan Negeri JPN Sabah selepas siasatan awal dijalankan. Dalam satu kenyataan, JPN Sabah menjelaskan pihak sekolah bertindak segera dengan memberi bantuan awal